0: tanpa adanya diskriminasi. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Musin, kepada RRI menjelaskan bahwa seluruh sekolah memiliki kewajiban memberikan layanan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus tanpa menetapkan kuota penerimaan.
1: Prinsipnya semua satuan pendidikan mulai TK, SD, SMP, negeri swasta di Kabupaten Kediri wajib menerima anak yang berkebutuhan khusus ketika itu daftar. Nah ini kita sedang menghimpun data berapa jumlah anak di masing-masing sekolah yang sudah masuk. Tapi data yang sudah masuk dari tahun kemarin, kita sudah punya lebih 250 ya sampai 300 sekolah inklusi mulai TK, SD, dan SMP. Kita sudah punya GPK 300-an ya. Tahun ini kita akan mendiklat guru-guru sekitar 200 untuk kita siapkan menjadi guru pendamping khusus.
0: Sementara itu, guru SDN Dukuh Tiga Ngadiluih, Sunani Puji Lestari, kepada RRI turut menyampaikan bahwa salah satu tantangan dalam penyelenggaraan sekolah inklusi adalah proses pendataan murid berkebutuhan khusus yang masih terkendala oleh belum lengkapnya dokumen hasil pemeriksaan tenaga medis saat proses

0: sudah mengidentifikasi dari pihak gurunya. Dan mohon maaf apabila hasil analisis kita kurang karena kita bukan bidangnya. Dari kemampuan kita yang terbatas untuk mengidentifikasi, paling tidak tahu gambarannya secara global.
1: Melalui penguatan kebijakan sekolah inklusi, perluasan jumlah guru pendamping khusus, serta peningkatan kapasitas tenaga pendidik, pemerintah Kabupaten Kediri berharap seluruh anak termasuk peserta didik berkebutuhan khusus dapat memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas, setara, dan juga sesuai dengan kebutuhan masing-masing tanpa adanya diskriminasi. Anu Kusuma melaporkan.
2: Wakil Bupati Lamongan, Jawa Timur, resmi menutup rangkaian masa pengenalan lingkungan Satuan Pendidikan Ramah di SMP Negeri 1 Babat dan berpesan agar siswa baru menjadikan momen MPLS sebagai pondasi, tidak ada perundungan di lingkungan sekolah. Dan Farin Regi melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Bupati Lamongan, Dirama Kebaraksara, menutup pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Ramah di SMP Negeri 1 Babat dan PAUD Al-Wardah kemarin. Penutupan tersebut menjadi penanda berakhirnya rangkaian MPLS yang telah berlangsung selama 5 hari di seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Lamongan. Dira mengatakan MPLS Ramah bertujuan membantu peserta didik mengenal lingkungan sekolah, membangun interaksi sosial yang sehat, serta beradaptasi dengan budaya belajar di jenjang pendidikan yang baru. MPLS Ramah merupakan pondasi awal yang sangat penting bagi peserta didik dalam membangun karakter, semangat belajar, dan kesiapan menghadapi proses pendidikan di masa mendatang.
4: Jangan ada bullying, jangan ada perundungan. Begitu pula bagi yang kelas 8, bagi yang kelas 9, harus bisa membimbing adik-adiknya supaya nyaman bersekolah di SMP Negeri 1 Babat dan tentu berprestasi ke depannya, menggapai cita-cita.
3: Kepala SMP Negeri 1 Babat, Muhammad Munir, menyampaikan pelaksanaan MPLS kini telah mengalami perubahan paradigma. Jika pada masa lalu identik dengan perpeloncoan, kini seluruh kegiatan difokuskan untuk membantu peserta didik beradaptasi dengan lingkungan sekolah melalui pendekatan yang ramah, inklusif, dan menyenangkan.
5: Kalau dulu ada istilah perpeloncoan, sudah dalam beberapa tahun ini tidak ada istilah perpeloncoan. Tapi bagaimana kita mengupayakan agar murid-murid baru ini menjadi kerasan, menjadi bisa tenang untuk belajar di lingkungan yang baru. Karena bagaimanapun juga untuk kelas 7 ini dari beragam kondisi, dari beragam latar belakang yang berbeda, sehingga diperlukan penyesuaian dengan kondisi yang baru.
3: Baik Wakil Bupati dan Kepala Sekolah berharap motivasi yang diberikan pada penutupan MPLS Ramah dapat menambah semangat para siswa untuk belajar, berprestasi, dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Farin Raki melaporkan.
2: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Jawa Timur berkolaborasi dengan Paguyuban Sampurnaning Damar Panuluh menggelar kegiatan budaya ruatan massal di Dusun Bedandar, Desa Sumber Gondang, Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang. Santia melaporkan selengkapnya.
6: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang berkolaborasi dengan Paguyuban Sampurnaning Damar Panuluh sukses menggelar kegiatan budaya ruatan massal dan pagelaran campursari di Dusun Bedandar, Desa Sumber Gondang, Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang. Acara ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian tradisi Jawa yang terus hidup di tengah masyarakat. Suparno, pimpinan Paguyuban Sampurnaning Damar Panuluh, menyampaikan apresiasi mendalam kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang atas dukungan fasilitas yang diberikan. Menurutnya, kolaborasi rutin tahunan ini sangat berarti bagi komunitas budaya. Ruatan massal tahun ini mencatat antusiasme tinggi dengan diikuti oleh 98 kepala keluarga dan lebih dari 200 anak kategori Soekarto dari berbagai daerah.
7: Terima kasih kami sampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, dalam hal ini bidang budaya, telah memfasilitasi kami dalam menyelenggarakan kegiatan ruatan massal. Kami dari keluarga besar warga Sampurnaning Damar Panuluh, dalam setiap tahun kita bisa mengagendakan kegiatan rutin tahunan. Sekali lagi kami berterima kasih kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang.
6: Salah satu peserta asal Desa Kauman, Kea, mengungkapkan rasa syukur dan harapannya setelah mengikuti prosesi tersebut. Kea berharap melalui ruatan ini segala tujuan dan cita-citanya ke depan dapat berjalan dengan lancar.
8: Ini saya ada menjadi acara ruat dan udah selesai, dan semoga ke depannya tujuan dan cita-cita saya tercapai.
6: Prosesi ruatan kali ini diberakan dengan pagelaran wayang kulit Lakon Murwakala yang dibawakan oleh dalang Kisena Darmoaji. Pertunjukan ini berfungsi sebagai inti prosesi ruatan yang dipandang sebagai simbol pembersihan diri serta doa keselamatan bagi seluruh peserta. Pemerintah Kabupaten Jombang berharap kegiatan ini tidak hanya menjaga tradisi leluhur, tapi juga menjadi sarana pererat kebersamaan di kalangan masyarakat. Cantia melaporkan.
2: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtera Banong, membantah isu yang menyebut akan ada pemotongan gaji pegawai negeri sipil untuk membiayai honor pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Rian Sureli melaporkan selengkapnya.
9: Sampai sejauh ini belum ada pembahasan terkait.
10: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtera Banong membantah isu yang menyebut akan ada pemotongan gaji pegawai negeri sipil PNS untuk membiayai honor pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Ia memastikan pemerintah dan DPR telah sepakat untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja PHK terhadap P3K tanpa harus mengorbankan hak finansial PNS. Kesepakatan ini merupakan hasil dari rapat lintas kementerian dan lembaga yang membahas nasib pegawai daerah. Alih-alih pemotongan gaji PNS, Bahtera menjelaskan bahwa solusi pendanaan P3K akan diambil dari efisiensi anggaran pendapatan dan belanja daerah.
9: Para P3K kita ini, makanya kami minta terus Kementerian Dalam Negeri mengevaluasi daerah-daerah mana saja yang memang anggarannya yang minim untuk kemudian dilakukan penggajian P3K, agar terus pemerintah pusat memberikan support. Dan yang paling penting begini ya, Pak Presiden kan pengen agar efisiensi anggaran itu dilaksanakan di daerah dalam rangka.
10: Sementara itu, Wakil Ketua Badan Anggaran Banggar DPR RI Jazilul Fawaid menilai pemerintah perlu mempertimbangkan formulasi yang memberikan ruang lebih fleksibel bagi pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran, khususnya untuk pembayaran gaji P3K. Menurut Jazilul, DPR RI bersama pemerintah menginginkan alokasi dana ke daerah, baik melalui dana alokasi umum, dana alokasi khusus, maupun transfer ke daerah benar-benar memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
11: Pusat-pusat kreatif, pengembangan ekonomi, melakukan segala prioritas terhadap anggaran yang dipunya dengan program-program yang dapat mampu menggerakkan ekonomi.
10: Arahan efisiensi anggaran ini merupakan dorongan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan belanja pemerintah daerah lebih berpihak pada pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak pegawai aparatur negara. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. BPJS Kesehatan Cabang Melabo melakukan sosialisasi bersama 9 rumah sakit Barat Selatan Aceh terkait regulasi administrasi pelayanan dan kaidah coding dalam proses pengajuan klaim Program Jaminan Kesehatan Nasional. Arif Rizalul melaporkan selengkapnya.
12: BPJS Kesehatan Cabang Melabuh menggelar kegiatan FGD bersama 9 rumah sakit mitra kerja dengan menyamakan persepsi terkait regulasi administrasi pelayanan dan kaedah coding dalam proses pengajuan klaim Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Melabuh Sarwika Mesekim mengatakan kegiatan FGD ini merupakan forum penting untuk membangun komunikasi sekaligus menyamakan pemahaman seluruh pihak terhadap regulasi yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan JKN dengan tujuan sehingga untuk memastikan BPJS Kesehatan dan rumah sakit memiliki pemahaman yang selaras terhadap regulasi yang berlaku. Dalam kegiatan FGD tersebut juga melakukan pembahasan yang difokuskan pada penerapan kaedah coding diagnosis dan tindakan.
13: Artinya peserta tidak takut untuk berobat apabila memang sakit, ya kalau memang kondisinya emergensi silakan datang ke unit gawat darurat terdekat, baik itu di FKTP maupun di rumah sakit.
12: Ia juga berharap agar seluruh verifikator BPJS Kesehatan, verifikator internal rumah sakit dan petugas coding memiliki persepsi yang sama sehingga proses pengajuan dan verifikasi klaim dapat berjalan lebih efektif, akurat, dan sesuai regulasi. Reporter RRI Melabuh, Arif Zalul, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Hari Jadi Kota Palangkaraya ke-69 tahun 2026 dirangkai dengan penyelenggaraan Palangkaraya Fair yang melibatkan puluhan UMKM kuliner Nusantara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
14: Kami sini tidak hanya memamerkan produk lokal.
15: Pembukaan Palangkaraya Fair di halaman Gor Serbaguna Jalan Cilik Riwut kilometer 5,5 berlangsung meriah. Pembukaan kegiatan ini diawali dengan pengguntingan pita oleh Nyonya Alpina Pairtaparin yang merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-61 Pemerintah Kota Palangkaraya dan Hari Jadi ke-69 Kota Palangkaraya tahun 2026. Palangkaraya Fair tahun ini berlangsung semarak karena melibatkan puluhan UMKM kuliner dan juga belasan stand dari OPD dan organisasi pemerintahan lainnya. Selain itu, turut dimeriahkan dengan kehadiran artis ibu kota, yakni Gia Indrawari yang membawakan sejumlah lagu hits miliknya. Usai menyapa para peserta pameran untuk berdialog dengan pelaku usaha kepada sejumlah awak media, Wali Kota Pairtaparin memberikan apresiasi atas kreativitas serta kualitas produk lokal yang ditampilkan.
14: Kami di sini tidak hanya memamerkan produk lokal, tetapi juga sambil menyerap aspirasi.
16: Kita membuka cek kesehatan gratis. RSUD juga. RSUD Kota Palangkaraya juga. Jadi silakan bagi masyarakat yang sudah mau ke sini, mau ngecek kesehatan, silakan mau ngecek informasi. Nanti di Snaker juga ada lowongan kerja perusahaan juga bisa yang mendaftarkan mencari pekerja.
15: Sementara itu, salah seorang pengunjung, Hardani, mengaku antusias dengan penyelenggaraan Palangkaraya Fair tahun ini yang menurutnya banyak menampilkan hasil kerajinan khas daerah dan juga melibatkan banyak UMKM kuliner khas Nusantara.
17: Baru melihat stand kantor-kantor. Iya, untuk sementara kantor-kantor, setelah ini kita lihat-lihat yang tempat yang lain.
18: Ya. Pameran yang sangat luar biasa bagi masyarakat.
15: Palangkaraya Fair dapat terus menjadi wadah bagi masyarakat untuk memperkenalkan inovasi, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Memperingati Hari Anak Nasional, Summer Weekend di kawasan Sabang Merah dimanfaatkan sebagai sarana edukasi, partisipasi, dan penguatan peran keluarga bagi anak. Okto Ferandi melaporkan selengkapnya.
19: Pelaksanaan Summer Weekend di kawasan Sabang Merah di Kabupaten Sanggau dimanfaatkan pemerintah daerah sebagai ruang edukasi bagi anak dan keluarga dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional ke-42. Wakil Bupati Sanggau Susana Herpina mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya ajang rekreasi masyarakat, tetapi juga sarana membangun pola hidup sehat, mengembangkan kreativitas anak, serta menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan. Bapak Susana mengajak para orang tua memanfaatkan Summer Weekend untuk meluangkan waktu berkualitas bersama anak melalui berbagai aktivitas positif. Menurutnya, komunikasi yang baik di lingkungan keluarga menjadi fondasi penting dalam mendukung tumbuh kembang anak di tengah tantangan seperti pergaulan bebas, pernikahan dini, dan juga angka putus sekolah.
20: Pada hari ini, dalam rangka kegiatan Summer Weekend, tentunya dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional ke-42, tentunya pesan saya kepada anak-anak, ya, mari kita kolaborasi bersama dengan pemerintah, artinya pemerintah selalu memberikan ruang yang terbuka dan ruang ramah kepada anak, dan bagaimana anak-anak juga bisa mempunyai kreativitas bersama komitmen untuk menjaga lingkungan, karena lingkungan yang sehat juga artinya penting untuk pertumbuhan dan juga perkembangan anak-anak.
19: Selain mendorong peran keluarga, Summer Weekend juga dimanfaatkan Forum Anak Kabupaten Sanggau untuk mengedukasi masyarakat mengenai hak-hak anak. Ketua Forum Anak Kabupaten Sanggau, Yanuar Widyaningrum mengatakan, kegiatan tersebut menjadi momentum menyampaikan aspirasi anak sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemenuhan hak dan partisipasi anak. Summer Weekend dipilih sebagai lokasi kegiatan karena menjadi ruang publik yang ramai dikunjungi masyarakat. Dengan demikian, pesan mengenai hak-hak anak tidak hanya diterima oleh anak-anak saja, tetapi juga orang tua dan masyarakat secara luas.
21: Kami berharap semoga pemerintah juga bisa mendengar suara anak yang sudah kami rancang
0: berbincang bersama, mendengarkan aspirasi kami sebagai anak, dan juga semoga anak-anak di Kabupaten Sanggau ini bisa hak-haknya terpenuhi begitu. Untuk tempat, kami memilih Summer Weekend karena kami ingin supaya audiensnya tidak hanya anak dan juga pemerintah saja, tetapi juga khalayak umum, agar semuanya bisa sadar betapa pentingnya tentang hak-hak yang harus dipenuhi oleh anak seperti itu.
19: Widya menilai dukungan pemerintah Kabupaten Sanggau terhadap pemenuhan hak dan partisipasi anak terus menunjukkan perkembangan yang positif. Ke depan, ia pun berharap pemerintah terus memperkuat komunikasi dengan forum anak agar berbagai persoalan yang dihadapi anak dapat ditindaklanjuti secara berkelanjutan. Dari RRI Sanggau, Okto Ferandi, Pro 3 Terus Mudra untuk Indonesia.
2: Melalui gerakan minyak jelanta menjadi rupiah, minyak jelanta masyarakat dibeli dengan harga Rp7.000 per liter untuk mendaur ulang olahan minyak dan melindungi kelestarian lingkungan. Tika Budiman melaporkan.
21: Jelantah ini nantinya akan dikumpulkan per kabupaten. Nanti ada jemputan dari PT GML dan PT Biosekolah.
22: Pendengar, minyak jelantah yang selama ini dianggap limbah rumah tangga kini didorong menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat. Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Tengah Nawal Arafa Yasin telah meluncurkan gerakan minyak jelantah jadi rupiah dengan menggandeng PT Biosirkular Inovasi Indonesia dan PT Gapura Mas Lestari untuk mengembangkan ekonomi sirkular sekaligus mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Melalui gerakan tersebut, masyarakat dapat menjual minyak jelantah dengan nilai Rp7.000 per liter melalui sistem pengelolaan yang terintegrasi. Nawal mengatakan program ini membuka peluang bagi keluarga untuk memperoleh tambahan pendapatan dari limbah yang selama ini dibuang begitu saja. Di sisi lain, langkah tersebut juga menjadi solusi untuk mengurangi kebiasaan penggunaan minyak goreng berulang yang beresiko bagi kesehatan. Menurutnya, minyak jelantah yang dibuang sembarangan dapat mencemari lingkungan dan merusak ekosistem. Oleh karena itu, pengelolaan limbah rumah tangga perlu dilakukan secara terarah agar memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Nawal menegaskan keberhasilan program sangat tergantung pada keterlibatan keluarga, terutama para ibu sebagai pengelola rumah tangga. Kesadaran masyarakat menjadi faktor utama agar minyak jelantah dapat dikumpulkan dan diolah menjadi produk yang bernilai.
21: Ini bukan hanya menjadi satu gerakan biasa, tapi juga menjadi pesan perlindungan untuk gerakan untuk perlindungan lingkungan di Jawa Tengah ini. Karena jelanta ini yang pertama tidak baik untuk kesehatan. Masyarakat kita masih biasa untuk mengulang-ulang minyak ini sampai habis, minyak jelanta ini sampai habis, padahal itu tidak baik bagi kesehatan karena akan menimbulkan seperti jantung atau stroke atau bahkan potensi untuk kanker.
22: Mendengar kabar ini, salah satu warga Semarang, Sofi, mendukung penuh upaya pemerintah tersebut.
23: Tanggapan saya mengenai minyak jelantah yang laku dijual, ya baguslah. Kalau dibuang kan bisa mencemarkan lingkungan, membuat saluran bampet. Kalau dijual laku kan lumayan, bisa buat uangnya bisa buat jajan.
22: Untuk memperluas jangkauan program, kader PKK di desa dan kelurahan akan menjadi ujung tombak edukasi dan pengumpulan minyak jelantah. Gerakan ini juga akan diperkuat melalui jaringan posyandu yang jumlahnya mencapai 49.149 lembaga di seluruh Jawa Tengah. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi mancanegara, Suria dan Irak menandatangani nota kesepahaman untuk memulihkan kembali jalur pipa minyak Kirkuk Banias menuju wilayah Mediterania yang telah lama tidak beroperasi. Kesepakatan tersebut sebagai sebuah langkah strategis untuk kembali mengoperasikan salah satu rute transit minyak utama di kawasan tersebut yang juga diyakini akan memperkuat peran Suria sebagai koridor energi regional. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Inggris merebut peringkat ketiga Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Perancis dengan skor 6-4 dalam laga sengit di Miami pada Minggu pagi waktu Indonesia Barat. The Three Lions tampil dominan pada babak pertama dengan unggul 4-0 melalui gol Declan Rice, Ezri Konsa, serta 2 gol Bukayo Saka. Sementara itu Perancis bangkit setelah turun minum lewat gol Kylian Mbappe pada menit ke-48 dan Bradley Barcola di 6 menit kemudian. kemudian, Mbappe kembali mencetak gol keduanya pada menit ke-66 sehingga Perancis memperkecil ketertinggalan menjadi 3-4 dan membuat pertandingan semakin menegangkan. Saat Perancis terus menekan untuk menyamakan kedudukan, Inggris justru mendapatkan hadiah penalti setelah Jud Spence dilanggar di kotak terlarang. Bukayo Saka sukses menjalankan tugas sebagai eksekutor penalti untuk mencetak hat-trick sekaligus membawa Inggris kembali menjauh dengan keunggulan 5-3. Ousmane Dembele sempat memperkecil skor menjadi 4-5 dan pada masa injury time bagi Le Blue. Namun Jude Bellingham memastikan kemenangan The Three Lions lewat gol serangan balik pada tambahan waktu babak kedua. Skor 6-4 bertahan hingga laga usai dan memastikan Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan finish di posisi ketiga.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azzurri Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

negara. Turnamen besar sepak bola dunia ini juga menyimpan kisah keluarga yang menarik. Salah satunya, rekam jejak ayah dan anak yang sama-sama pernah tampil di Piala Dunia. Berdasarkan catatan FIFA, terdapat 27 pasangan ayah dan anak yang pernah tampil di Piala Dunia. 3 diantaranya merupakan keluarga yang cukup dikenal di kancah

0: mencetak 2 gol. Lilian juga menjadi bagian penting saat Prancis meraih gelar juara dunia 1998.
1: Sensational.
0: Sementara sang putra Marcus Thuram baru tampil pada Piala Dunia 2022 sebagai penyerang dengan 5 penampilan dan membantu Prancis mencapai partai final. Mbappe, Thuram, Mbappe. Kisah para ayah dan anak ini menunjukkan bahwa sepak

0: Indonesia.
1: Pelé, Maradona, Maldini, Romario, Cristiano, Ronaldo.
2: Vive Iniesta, Beckham y Kaká.
0: Pernahkah kita menghitung berapa banyak suara yang terdengar setiap hari di negeri ini? Ada suara nelayan yang berangkat sebelum matahari terbit. Ada suara petani yang menyapa sawahnya setiap pagi. Ada suara anak-anak yang bercita-cita menjadi apa saja. Suaranya berbeda, bahasanya berbeda, cerita hidupnya pun berbeda. Tapi saat negeri ini membutuhkan, jutaan suara itu selalu menemukan nada yang sama. Nada persaudaraan. Karena damai bukan tentang menjadi seragam. Damai adalah ketika perbedaan tidak lagi dianggap ancaman, melainkan alasan untuk saling menjaga satu dengan lainnya.
3: Indonesia tidak dibangun oleh satu suara, tetapi oleh hati yang memilih untuk tetap bersama. Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Meskipun kecewa Prancis kalah dalam perebutan tempat ketiga, salah satu pendukung timnas Prancis di acara nonton bareng di Sarina mengaku tetap puas dengan permainan Prancis. Yuriko Fitri melaporkan selengkapnya. Yuriko.
1: Ya Rudy, saat ini saya berada di kawasan Sarina Tamrin, di mana beberapa saat yang lalu kegiatan nonton bareng final peringkat ketiga antara

0: kepada RRI beberapa saat yang lalu.
1: Gimana tadi permainannya? Gimana permainannya?
2: Permainannya? Bagus.
1: Nah, kenapa pas mereka apa menurunkan peringkat ketiga kok Prancis malah bagus mainnya gimana nih?
0: Ya, sementara itu dari pantauan kami, sebagian para pendukung tim nasional Inggris yang sudah memadati kawasan Sarina sejak pukul 4 pagi tadi mengaku sangat senang dengan kemenangan di timnas nasional Inggris meski peringkat ketiga. Dan dari pantauan kami pula, suasana Car Free Day di kawasan Sarina dan Tamrin pagi hari ini terlihat cukup ramai dan beberapa pengunjung atau masyarakat juga mengenakan kaos kesebelasan dari timnas Argentina dan juga Spanyol yang akan berlangsung pada final Piala Dunia pada dini hari nanti. Dari kawasan Sarina, Jakarta Pusat, Yoriko Fitri, Pol 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Dan Partai Puncak Piala Dunia 2026 akan digelar pada dini hari nanti atau tepatnya pukul 2 waktu Indonesia Barat yang akan mempertemukan Spanyol menghadapi Argentina dalam partai final Piala Dunia 2026. Dan melihat dari permainan ataupun langkah mereka dari fase grup hingga fase gugur pun keduanya pun juga dinilai menjanjikan untuk meraih kemenangan atau menjadi juara pada Piala Dunia 2026. Kira-kira akan seperti apakah jalannya pertandingan di partai puncak atau partai final nanti? Apakah status juara bertahan Argentina menjadi modal pengalaman yang lebih diunggulkan daripada Spanyol? Kami akan membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP.
4: Wawancara Pro 3.
3: Bung Ari DP, selamat pagi, salam olahraga.
5: Selamat pagi, Bung Rudi, jaya selalu.
3: Argentina tampil di final Piala Dunia 2026 dengan status juara bertahan di partai final pada 2022. Dan apakah modal juara bertahan ini disebut sebagai pengalaman yang membuat mereka lebih diunggulkan dari sisi psikologis?
5: Iya, pastinya dari sisi psikologis ya, para pemain Argentina tentunya lebih berpengalaman begitu ya. Meskipun ada lumayan banyak pemain yang di final 4 tahun lalu juga belum bertanding gitu ya. Tetapi saya kira dengan catatan Argentina sebagai juara bertahan ini memberi lebih banyak motivasi buat para pemain, kepercayaan diri, kemudian mampu setidaknya memenangi pertarungan mental terlebih dahulu dibandingkan Spanyol gitu ya. Tapi saya kira apapun latar belakang Argentina, nah, Spanyol juga merupakan juara Eropa ya. Jadi saya kira Spanyol juga skuad Spanyol memiliki kepercayaan diri yang tinggi juga di pertandingan nanti.
3: Oke. Tapi kalau bicara tentang Argentina yang sangat menarik, selalu ada hal-hal penting untuk penentuan kemenangan. Apa sih faktor X tadi yang menjadi pembeda dengan tim-tim lain?
5: Iya, saya kira faktor pembedanya pasti adanya Lionel Messi di Argentina ya. Jadi semua orang di Piala Dunia ini rupanya sangat memberitakan Messi itu begitu luar biasa. Dan kita lihat juga memang Messi peranannya sangat besar sekali di dalam skuad Argentina. Jadi saya kira para pemain Spanyol pun juga mungkin lebih banyak fokusnya untuk bagaimana cara mengatasi Messias ini di lapangan nanti. Jadi saya kira Argentina memiliki keuntungan di sisi nama besar Messi ya di pertandingan nanti.
3: Oke, kalau dari sisi Spanyol menurut Anda, apa yang menjadi yang menjadi kekuatan Spanyol selama ini hingga mengantarkan mereka sampai pada titik puncak final Piala Dunia ini?
5: Iya, saya kira kalau Spanyol saya lebih melihatnya bagaimana pencapaian mereka di 7 pertandingan sampai semifinal kemarin mereka baru kebobolan 1 gol. Ini memperlihatkan bagaimana kualitas dari pertahanan Spanyol itu sendiri, kemudian juga bagaimana Fuente mampu memilih taktik dan strategi yang tepat di setiap lawan yang dihadapi. Saya kira ini adalah fokus dari seluruh anggota tim Spanyol itu sendiri yang menjadi kekuatan. Jadi mereka lebih memiliki kebersamaan dan kekompakan yang luar biasa, karena memang di Piala Dunia dengan catatan satu gol sampai mereka bisa lolos ke final itu begitu luar biasa. Ini bukan berita biasa kalau menurut saya. Ini modal besar buat mereka.
3: Oke, apa yang harusnya dipelajari Spanyol dari Argentina ketika mereka mengalahkan Mesir, kemudian juga mengalahkan Inggris di partai

0: di final ini untuk nantinya De La Fuente ini akan meramu atau taktik yang strategi untuk meredam permainan dari Argentina?
1: Iya, saya kira Fuente harus berhati-hati ya, terutama di 10 menit terakhir pertandingan, karena biasanya Argentina ini baru apa ya, kayak menyengat gitu ya di jelang 10 menit pertandingan, dan terbukti banyak gol mereka tercipta di akhir-akhir pertandingan seperti itu, dan itulah yang selalu memunculkan drama. Jadi saya kira Fuente harus berhati-hati di menit-menit terakhir di pertandingan itu sendiri. Selain juga tentu harus berhati-hati di awal pertandingan juga begitu.
0: Iya, kalau kita belajar pertandingan semifinal Inggris berhadapan dengan Argentina, bagaimana ada beberapa pemain yang memang mengawal Lionel Messi ketika itu, tetapi ya itulah Messi, dia memiliki kemampuan yang berbeda, tidak hanya menciptakan gol tetapi juga bisa memberikan assist yang matang untuk teman-temannya. Nah, apa yang melihat dari situasi seperti itu, apakah itu akan juga terjadi pada dini hari nanti, Messi mendapatkan ekstra pengawalan ketat dari pemain-pemain Spanyol?
1: Iya, pastinya jangan mengulangi kesalahan dari Bellingham di pertandingan Inggris melawan Argentina kemarin ya. Jadi mereka sempat berdebat dengan Messi gitu. Kalau kita lihat banyak rekaman pertandingannya, banyak berdebat dengan Messi, dan akhirnya Messi seperti tersangat juga gitu untuk mengobrak-abri pertahanan Inggris itu sendiri, dan terbukti dua asis yang dilepaskan Messi mampu menjadi gol. Ini memperlihatkan para pemain Spanyol jangan sampai terprovokasi kemudian bermain normal gitu ya, fokus saja ke pertandingan, karena memang Argentina ini tidak bisa dilawan dengan apa ya, situasi yang emosinya tinggi, kemudian karena fokusnya takutnya pecah, dan setelah itu Argentina bisa memanfaatkan dengan baik begitu.
0: Oke, kira-kira akan seperti apa strategi secara umum ya dari Spanyol nanti, selain mereka harus mengawal pertahanan mereka yang selama ini masih kebobolan satu gol, tetapi mereka harus mampu untuk membuat atau menciptakan gol dari soliditas permainan yang mereka jalankan ini, Bung Ari?
1: Iya, saya kira kalau ditanya tentang apa yang harus dipersiapkan gitu ya, saya kira kita harus membaginya menjadi tiga blok ini permainannya. Di lini belakang kemungkinan nanti ada Aymeric Laporte akan berhadapan dengan Messi. Kayaknya pemain ini akan ditugaskan tersendiri ya untuk mengawasi terus pergerakan Messi gitu. Kemudian di lini tengah Rodri yang mencatatkan 83 km sejauh ini menjadi nilai yang tertinggi di seluruh pemain di dalam dunia sekarang ini. Saya kira Rodri bertarung dengan Enzo Fernandez di lini tengah ini, mereka menjadi apa ya, sentra di lini tengah. Kemudian di lini depan ada Lamine Yamal dan Tagliafico. Ini saya kira pertemuan mereka di lapangan nanti akan sangat intensif gitu ya, terutama bagaimana menghentikan Yamal yang saya kira ini pemain muda yang sangat bagus sekali ya, dan bisa sewaktu-waktu mengancam Argentina, entah lewat tendangan dari luar kotak penalti, kemudian penetrasinya ke dalam kotak penalti juga, ini yang harus kita perhatikan.
0: Ya, itu Rodri memang luar biasa ya, dia bisa lari kemana-mana, dari depan sampai ke belakang untuk menjaga permainan ataupun tempo permainan. Kira-kira nanti perannya akan sama atau ada yang berbeda dari Rodri nanti?
1: Ya, saya kira perannya masih akan sama ya. Dia menjadi pusat permainan di lini tengah Spanyol selain sebagai kapten. Sekali lagi, dia mencatat 648 operan dengan tingkat akurasinya 93%. Ini catatan yang saya kira Scaloni juga sudah memperhitungkan bagaimana ini Rodri jangan sampai bebas untuk mendistribusikan bola, kemudian mengontrol permainan di lini tengah dan lain-lainnya. Saya kira ini Rodri juga menjadi pemain yang harus diwaspadai oleh Argentina, karena bagaimanapun Spanyol dengan kekompakan mereka sudah mampu melaju sampai ke final.
0: Oke, sebenarnya ini lebih cenderung ke adu strategi atau taktik dari kedua pelatih, atau memang ketenangan dari para pemain ketika mereka mereka berada di tengah lapangan ini, Bung Ari?
1: Saya kira kalau dari sisi taktik dan strategi, kemudian bagaimana kemampuan masing-masing pemain, kedua tim sudah saling mengetahui ya, tidak ada yang tertutup gitu ya, semua sudah saling mengetahui bahwa nanti pasti Spanyol akan memainkan formasi 4-2-3-1, kemudian Argentina juga formasi dasarnya 4-4-2. Di sini saya melihat justru ketenangan dari para pemain itu sendiri untuk mengatasi tensi pertandingan dalam terutama di menit-menit awal ya. Saya kira di menit awal pun mereka juga akan bermain berhati-hati gitu. Jadi saya kira pertandingan masih akan alot gitu. Kecuali kedua tim sama-sama bermain terbuka gitu, seperti yeah. pertandingan perputaran ketiga tadi ada 10 gol yeah. yang tercipta. Yeah. Tapi saya kira di pertandingan final ini resiko yang terlalu besar ketika sebuah tim langsung menggelar formasi dengan permainan terbuka, ini akan sangat berisiko sekali.
0: Oke, okay. Siapa yang akan mengambil inisiatif menyerang duluan kalau gitu?
1: Saya kira Argentina bisa, kemungkinan dia di menit-menit awal akan mencoba untuk bermain lebih terbuka ya, karena mereka pasti penasaran juga bagaimana pertahanan Spanyol bisa sekuat ini dengan satu gol, hanya kebobolan satu gol dalam 7 pertandingan. Jadi saya kira Argentina akan lebih mengambil inisiatif menyerang terlebih dahulu. Tapi Spanyol juga kita tidak bisa melupakan ada banyak pemain di sana yang memiliki ketenangan dan lain-lainnya, dan pengalaman yang besar untuk memberi kejutan, tidaknya di pertengahan babak pertama.
0: Ya, Spanyol kita kenal memang pertahanannya luar biasa ya, dan siapa atau sampai dengan saat ini memang sulit untuk dibongkar. Nah, kira-kira kalau menurut Anda, dari permainan Argentina selama ini, senjata apa sih yang harus diwaspadai, terutama pemain-pemain belakang Spanyol, dari skema serangan balik begitu mereka berhasil merebut bola serangan Argentina dan mereka membuat skema serangan balik, apa yang perlu diwaspadai di sini?
1: Ya, saya kira Spanyol harus menghentikan serangan dari Argentina sejak garis depan ya. Jangan sampai masuk semakin ke dalam gitu. Karena saya tahu Argentina ini banyak pemain dengan naluri menyerang yang lebih tinggi gitu. Jadi saya kira pertahanan paling depan di garis depan itu sudah harus mampu mengeblok serangan-serangan Argentina. Meskipun nanti ketika masuk ke lini kedua, kemudian masuk ke pertahanan di empat sejajar ada Pedro Porro, kemudian Jubarsi, Laporte dan Cucurella pasti juga sudah bisa memberi apa ya, antisipasi bagaimana ketika serangan-serangan Argentina ini mampu menembus dari sisi sayap, kemudian atau dari tengah, ini yang harus diwaspadai oleh mereka.
0: Iya, artinya bisa nggak kalau nanti seandainya terjadi pertarungan di lini tengah dan siapa yang unggul itu akan lebih mendominasi permainan?
1: Ya, saya kira prinsip di sepak bola itu siapa yang menguasai lini tengah itu yang akan keluar sebagai pemenang. Saya kira itu masih akan berlaku di pertandingan nanti. Gitu. Tinggal bagaimana para pemain kedua tim mengelola fokus permainan mereka. Jangan sampai terpancing dengan insiden-insiden kecil yang karena kita tahu ada VAR ya. Satu keputusan VAR yang bisa mengubah jalannya pertandingan gitu. Jadi saya kira pemain harus lebih konsentrasi dan berhati-hati di lapangan, jangan sampai membuat pelanggaran yang tidak perlu. Karena saya kira banyak eksekutor-eksekutor di tendang bebas yang mengincar gawang masing-masing tim gitu.
0: Oke, sektor mana sih dari Spanyol itu yang paling rawan untuk dieksploitasi oleh Argentina?
1: Iya, saya kira lininya Messi ya, dari sisi sayap kanan dan kiri. Saya kira ini agak sedikit ada celah di situ. Tapi saya kira Spanyol juga sudah membuat antisipasi ya, karena bagaimanapun Argentina ini punya banyak pemain yang bisa masuk dari lini kedua, kemudian melepaskan tembakan dari luar kotak penalti, seperti Enzo Fernandez kemarin mencetak gol dari semifinal di luar kotak penalti dari asis Messi. Ini memperlihatkan hal-hal kecil seperti ini, pemain Spanyol harus lebih disiplin dalam memantau pergerakan para pemain dari Argentina.
0: Ya, kalau melihat tipikal permainan keduanya, apakah apalagi di partai final banyak kartu nggak ini kira-kira nanti nih, Bung Ari?
1: Iya, tinggal bagaimana para pemain mengelola emosi mereka itu sendiri ya. Jangan sampai terbawa dengan atmosfer pertandingan misalnya. Karena bagaimanapun sekali lagi satu kesalahan kecil itu bisa memberi efek yang sangat besar di menit-menit berikutnya. Jadi jangan sampai ada keluar kartu terlebih dahulu. Jadi saya kira mereka harus berhati-hati untuk membuat pelanggaran atau gerakan-gerakan yang tidak perlu.
0: Ya, ada yang menarik ini, Bung. Di partai kita melihat dari partai semifinal kemarin ya, bagaimana Scaloni melakukan rotasi pemain justru seperti Martinez itu dipasang di babak kedua dan ternyata membuahkan hasil, bahkan untuk di mendekati peluit akhir. Seberapa besar sih pemain pengganti di bangku cadangan ini untuk menjadi pemecah kebuntuan, terutama di babak-babak krusial babak kedua?
1: Iya, saya kira kedua tim pasti akan pelatih kedua tim akan menyimpan pemain-pemain yang sekiranya bisa menjadi super sub gitu ya, atau bisa menjadi pembeda pertandingan, karena mereka kesadar gitu ada potensi pertandingan ini bisa sampai ke perpanjangan waktu misalnya, bahkan sampai adu penalti itu. Jadi saya kira pasti kedua pelatih akan menyimpan beberapa pemain yang sekiranya ini ketika ini buntu bisa dimasukkan salah satu pemain yang bisa mengubah jalan pertandingan. Kalau ini tetap buntu, bagaimana dia membuat alternatif lain dengan memasukkan pemain dengan tipe-tipe yang sekiranya harus diturunkan untuk bisa mengatasi permainan lawan.
0: Oke, okay. Kalau harus berlanjut ke perpanjangan waktu, menurut Anda tim mana yang memiliki kedalaman squad yang lebih mumpuni atau lebih bugar lah tentunya?
1: Saya kira kedua tim sama-sama bugar ya di pertandingan nanti ya. Jadi mereka sudah mempersiapkan skema-skema ini pertandingan kira-kira mau sampai mana nih. Kemudian ketika 10 menit akhir pertandingan itu sekiranya masih situasi deadlock gitu ya, atau belum ada yang unggul gitu. Saya kira mereka akan membuat pertandingan skemanya menjadi perpanjangan waktu. Kemudian kalau perpanjangan waktu juga kira-kira masih buntu juga, ya itu tadi akan berlanjut dengan satu penalti. Jadi menurut saya kedua pelatih ini akan lebih detail ya dalam melihat menit per menit gitu. Jadi dari menit 15 menit pertama, kemudian kedua dan ketiga dan seterusnya, mereka akan coba mencermati nih perubahan-perubahan apa yang terjadi di lapangan.
0: Iya, mereka itu bertemu ternyata 14 kali ya. Saya baru nemu datanya ini. 14 kali pertemuan, Argentina menang 6 kali, Spanyol menang 6 kali dan imbang 2 kali. Artinya imbang ini ya. Ini imbang nih.
1: Ya.
0: Oke, okay. Kalau ya, kalau perpanjangan waktu tadi seperti itu, kalau harus adu penalti, kita bicara kiper nih, Unai Simon ya, atau Martinez?
1: Ya, kalau dari sisi itu saya yakin Emi Martinez lebih bisa ini ya, memainkan psikologis yang lebih berpengalaman ya, karena di final 4 tahun lalu juga dia menghadapi seperti itu, ada momen ketika Argentina mendapat penalti gitu. Cuma ya saya kira Unai Simon di Spanyol juga sudah terbukti gitu, karena ya sekali lagi baru satu kali kebobolan juga di Piala Dunia ini, bukan main-main, baik dari sisi penjaga gawang maupun pertahanan dari Spanyol itu sendiri. Jadi saya kira ini Argentina punya batu karang yang sangat keras itu untuk dibongkar di pertandingan nanti.
0: Oh, akan ada kejutan-kejutan instan nggak ini kira-kira di pertandingan final dini hari nanti ini?
1: Iya, potensi kejutan itu akan selalu ada ya, karena namanya sepak bola itu kan penuh drama. Tapi saya kira kejutan itu akan terjadi di menit-menit akhir pertandingan. Karena ya sekali lagi, saya yakin kedua tim di awal-awal pertandingan masih akan bermain berhati-hati, karena mereka nggak mau kesalahan kecil bisa berakibat fatal di menit-menit berikutnya. Itu kan sangat berat sekali. Ketinggalan satu gol pun di pertandingan seperti final ini akan sangat berat buat mereka untuk mengejar.
0: Oke, ini tanpa mendahului hasil dan juga teman-teman ada yang Spanyol. Kalau pagi hari ini tim kita ini kebanyakannya Argentina ini. Nah, ini tanpa mendahului hasil, gimana ini kira-kira laju skor atau prediksi skor atau persentase peluang juara lah menurut kacamata Anda ini?
1: Oke. Ya, jadi saya kira kalau Spanyol ini baru memainkan final kedua ya.
0: Yeah.
1: Jadi mereka mengincar trofi kedua. Sebaliknya Argentina ini adalah final ke-7 buat mereka. Mm-hmm. Dengan 3 diantaranya final itu kalah dan 3 diantaranya berhasil menang. Saya kira dari sisi motivasi kedua negara sama-sama punya motivasi yang tinggi untuk menambah koleksi gelar juara. Tapi sekali lagi karena ini mungkin era puncaknya dari Lionel Messi ya, ya wajar kalau banyak orang mengunggulkan Argentina. Tapi saya kira persentase kemenangannya 5-5 buat Spanyol.
0: Hah? Oke, 5-5 buat Spanyol ya. Oke. Okay.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, melanjutkan perjumpaan kita untuk pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kita akan bergabung untuk mendengarkan ibadah minggu dari Jemaat Immanuel Kendari, dari GEP Sultra Jemaat Immanuel Kendari, untuk di perjumpaan kita di tanggal 19 Juli 2026.
1: Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu untuk disalahgunakan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyalahgunakan namanya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Jangan melakukan pekerjaan apapun, engkau anakmu laki-laki atau perempuan, hambamu laki-laki atau perempuan, hewanmu ataupun pendatang di dalam kotamu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya kamu hidup lama di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberikan kesaksian dusta terhadap sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, hambanya laki-laki atau perempuan, lembunya atau keledainya, atau apapun milik sesamamu. Demikianlah pembacaan hukum Allah. Kita menyambut bernyanyi, Ya Kudus, Ya Roh Kudus, baharuilah.

jemaat disilakan duduk. Saudara-saudara, marilah kita dengan kerendahan hati mengaku dosa di hadapan Allah melalui nyanyian bersama dari PKJ 45, Tuhan Allah, janganlah.

Sebagai pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa kepada saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadapan Allah. Seperti tertulis dalam kitab Injil, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah, berita pengampunan yang patut kita sambut dengan segala syukur dan hormat kita. Kita bernyanyi, Setiamu Tuhanku tiada bertara.

Ayat 35 hingga pasal 10 ayat 1. Lagi-lagi Matius 9 ayat 35 hingga pasal 10 ayat 1. Demikian tertulis. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat mereka dan memberitakan Injil Kerajaan serta menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada tuan yang punya tuaian, supaya ia mengirim pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Sedemikian jauh pembacaan kita, yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya di dalam kehidupannya. Haleluya.

Belas kasihan Kristus menggerakkan kita untuk melayani. Dengan kata lain, belas kasihan Kristus menggerakkan hati kita untuk berpartisipasi, untuk mengambil bagian. Ada keprihatinan yang besar dari Yesus Kristus, dan Dia mau supaya kita juga ada di dalam keprihatinan yang sama. Dengan kata lain sekali lagi, bahwa belas kasihan, karena belas kasihan Kristus itu memampukan saudara-saudara, mengutus saudara-saudara dan saya untuk juga menjadi pekerja-pekerja. Saudara, ada perbedaan yang besar antara melihat dan benar-benar melihat. Sama seperti kata pepatah, punya telinga tapi tidak, punya mata tapi tidak. Kita hari-hari banyak melihat, banyak sekali yang kita lihat. Kita melihat orang di jalan, kita melihat orang di pasar, kita melihat orang di gereja, kita melihat banyak di media sosial, kita melihat banyak kemiskinan, kita melihat konflik, korupsi, pengangguran, kekerasan, dan berbagai-bagai penderitaan manusia. Tetapi melihat saja ternyata belum berarti memahami. Saudara-saudara, hari ini kita bertemu, tersenyum. Siapa yang menduga? Siapa yang tahu di balik senyuman kita bahwa ada luka di situ? Kita bisa hadir di tempat ini, hadir dalam ibadah, tapi kita tidak tahu kalau dia mungkin sedang kehilangan harapan. Kita melihat anak-anak muda kita diam-diam, rileks, kelihatan santai, tapi dia sedang ada kecemasan tentang masa depannya. Kita bisa mendengar, melihat keluarga, rumah tangga baik-baik, tapi kita tidak tahu. Siapa yang tahu bahwa mereka sedang berjuang mempertahankan kehidupan rumah tangga mereka? Kita tidak hanya melihat masyarakat, manusia sebagai angka. Disinilah Yesus melihat manusia. Matius berkata, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Yesus berkeliling ke seluruh kota dan desa. Ia tidak menunggu manusia datang kepadanya. Ia pergi, ia memasuki ruang kehidupan manusia. Ia mengajar, ia memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ia menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan. Hadir, kehadiran Yesus utuh di tengah-tengah kehidupan manusia. Menggarisbawahi bahwa Yesus tidak hanya berbicara tentang sorga sementara manusia menderita di bumi. Ia tidak hanya menyembuhkan tubuh tanpa membaharui kehidupan. Ia hadir untuk manusia secara utuh, secara holistik. Dan apa cara pandang Yesus? Apa bagaimana Yesus melihat orang banyak itu? Yesus melihat mereka sebagai domba yang tidak bergembala. Dalam perkataan ini, domba yang tanpa gembala adalah domba orang-orang manusia yang kehilangan arah dalam hidupnya. Domba tanpa gembala di sini menunjuk domba orang-orang yang muda atau sedang disesatkan. Menunjuk pada domba atau orang yang muda, rapuh, dan rentan terhadap segala macam kelemahan. Domba tanpa gembala adalah domba yang tidak tahu kemana ia harus pergi, yang tidak tahu dia sedang berada di mana dan dia dari mana. Dan Yesus mengatakan kondisi ini sebagai kondisi yang lelah dan terlantar. Saudara-saudara, kalau kita masuk dalam keprihatinan Yesus, kita juga akan melihat bahwa begitu banyaknya manusia hari ini lelah, terlantar, kehilangan arah. Banyak orang memiliki pekerjaan, tetapi mungkin tidak bermakna. Ia memiliki pekerjaan, tapi tidak jelas jaminan dari pekerjaan itu untuk masa depan. Banyak orang memiliki koneksi, tetapi tidak memiliki persekutuan, relasi, persahabatan.
Kita memiliki banyak informasi tapi tidak memiliki lagi hikmat. Banyak orang berbicara tapi sudah tidak tahu apa yang harus diperbuat. Ada begitu banyak pilihan-pilihan-pilihan, tetapi orang tidak mampu memutuskan mana yang terbaik untuk dia. Ada begitu banyak orang kelihatan lelah, kelihatan begitu kuat. Tapi sebenarnya, atau jangan sampai mereka sebetulnya sedang lelah dan rapuh di dalam. Dan saudara-saudara, ketika Yesus melihat semua kondisi-kondisi itu, yang tanpa gembala itu, ia tidak berkata, mengapa mereka, mengapa manusia itu begitu lemah? Yesus tidak berkata, itu kesalahan mereka sendiri seperti yang biasa kita buat. Menghakimi, menjustifikasi. Yesus tergerak oleh belas kasihan. Inilah hati Kristus Yesus. Belas kasihan ini bukan cuma sekedar kasihannya nih, bukan. Tetapi bahwa dalam dirinya dia mengalami, dia rasakan getaran penderitaan yang dialami oleh manusia. Ia tergerak oleh belas kasihan. Itulah hati Kristus. Jadi ternyata ibu bapa, saudara-saudara, Yesus tidak hanya melihat dosa manusia seperti yang kita gemar dan sering dan suka dan gampang sekali kita buat. Kristus melihat luka manusia. Ia tidak hanya melihat kegagalan manusia. Kristus melihat manusia yang sedang kehilangan arah. Karena itu saudara-saudara dan saya sebagai gereja bertanya dan dipertanyakan, apakah saudara-saudara dan saya sebagai gereja masih melihat manusia dengan mata Kristus? Atau kita hanya melihat angka-angka? Atau hanya melihat sekumpulan orang? Atau kita melihat manusia yang membutuhkan kasih karunia Allah? Apakah kita melihat anak muda yang mungkin kita bilang tidak aktif? Atau kita melihat generasi yang sedang mencari arah dalam kehidupannya? Apakah kita melihat masyarakat yang penuh masalah? Ataukah kita melihat bahwa dunia ini manusia banyak yang sedang menunggu kabar baik kerajaan Allah? Kalau kita mengatakan siapa suruh, itu karena dosamu, itu karena salahmu sendiri. Itu perkataan, itu pernyataan paling gampang, paling mudah. Yang berikut, itu karena kamu memang terlalu banyak kau punya dosa. Paling gampang dan yang paling mudah. Tetapi Yesus tidak berkata seperti itu. Dia melihat

Inilah cara Yesus melihat dunia. Cara Yesus melihat dunia. Dunia memang penuh masalah, tetapi juga dunia adalah ladang Allah. Jadi kadang-kadang kita menjauh dari dunia, mungkin kita bilang di sana terlalu banyak dosa, di sana terlalu banyak kesalahan, di sana terlalu banyak manusia-manusia yang sesat. Tetapi jangan lupa bahwa itulah ladang Allah. Mengapa demikian? Sebab di balik orang yang terluka ada kehidupan yang dapat dipulihkan. Di balik anak-anak muda yang kehilangan arah dan harapan ada potensi yang dapat dikembangkan. Di balik keluarga yang mungkin sedang hancur ada kehidupan yang dapat disembuhkan. Di balik masyarakat yang kita anggap mungkin rusak, tetap ada kemungkinan bagi saudara-saudara saya menghadirkan kebenaran dan keadilan. Tuayan memang banyak, tapi pekerja sedikit. Dan masalah gereja bukan karena Allah tidak mempunyai banyak pekerjaan untuk dibagikan kepada kita semua. Tetapi yang masalahnya adalah terlalu sedikit orang yang bersedia bekerja. Terlalu sedikit orang yang mau terlibat. Terlalu sedikit orang yang mau mengambil bagian dalam tuayan itu. Karena banyak orang hanya ingin menjadi penonton. Banyak orang yang hanya ingin menjadi pengkritik. Banyak orang yang hanya ingin menikmati gereja. Dan menikmati Tuhan untuk dirinya sendiri. Tetapi ingatlah saudara-saudara, Yesus mencari pekerja. Pekerja itu siapa? Pekerja adalah orang yang bersedia hadir. Pekerja adalah orang yang bersedia belajar. Pekerja adalah orang yang bersedia berkorban. Pekerja adalah orang yang bersedia masuk di dalam kehidupan manusia. Pekerja yang baik tidak akan bertanya, mana bagianku? Mana upah atas jasaku? Mana penghormatan atas segala kontribusi saya? Pekerja yang baik tidak akan bertanya, apa yang telah gereja berikan kepada saya? Tetapi dia akan bertanya, Tuhan, apa yang dapat saya kerjakan bagi tuayan? Ini sangat tajam, saudara-saudara. Tetapi ini kebenaran. Ini sangat tajam, tapi ini kebenaran. Sebab ketika kita masuk dalam gereja, hidup dalam persekutuan jemaat, terus menuntut untukku, untukku, apa untukku dari gereja ini. Di situ kita salah masuk ruang. Dan ini mengingatkan, menyadarkan saudara-saudara dan saya bahwa bukan sekedar cerita kasihan itu. Bukan sekedar cerita narasi indah penebusan dosa. Bahwa Kristus Yesus harus tergantung di kayu salib. Dia tidak pernah meminta penghormatan dari siapapun. Tapi dia memberikan nyawanya. Sekali lagi catatan ini jadi dasar. Ketika kita ada dalam lingkup kehidupan bergereja, berjemaat, tidak relevan pertanyaan, apa yang ingin saya dapatkan? Apa yang telah saya peroleh? Tetapi kita melihat Kristus. Sebetulnya kalau kita bertanya begitu, kita malu. Karena Yesus datang untuk memberikan nyawanya, bukan mengorbankan nyawa orang lain. Dia bertanya kepada saudara-saudara dan saya. Dan pertanyaan kita harusnya adalah, Tuhan, apa yang dapat saya kerjakan bagi tuayanmu? Kemudian Yesus berkata, karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Di sini kita menemukan bahwa misi dimulai dengan doa. Perhatikan sesuatu yang menarik. Yesus berkata, berdoalah agar Tuhan mengirimkan pekerja.
Lalu dalam ayat berikut, Yesus memanggil kedua belas.

atas muridnya. Perhatikan saudara-saudara, belas kasihan Yesus itu membawa dia pada kesadaran bahwa memang sedikit sekali pekerja. Dan setelah itu terjadilah dalam narasi selanjutnya, pasal 10 dan seterusnya, pemanggilan siapa? Pemanggilan murid-murid. Hari ini saya bertanya kepada saudara dan saya, masihkah kita adalah murid-murid Yesus? Masih? Yesus berkata, berdoalah agar Tuhan mengirim pekerja. Lalu dalam pasal berikutnya, Yesus memanggil ke-12 muridnya. Mereka yang berdoa tentang pekerja akhirnya dipanggil menjadi pekerja. Kadang-kadang kita punya berdoa begini, Tuhan kirimkanlah orang untuk melayani anak-anak muda. Kalau itu doamu saudara-saudara, Tuhan akan balik berkata kepadamu, engkau yang pergi. Kita berdoa, Tuhan kirimkanlah orang melayani keluarga yang terluka. Tuhan berkata, engkau yang pergi. Kita berdoa, Tuhan kirimlah pemimpin yang jujur. Tuhan berkata, mulailah dari dirimu sendiri. Doa itu ternyata bukan cara untuk kita melarikan diri dari tanggung jawab. Doa adalah cara Tuhan membuka mata kita terhadap tanggung jawab. Kalau kita berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab, aku telah melihat tuayan itu, sekarang aku memanggilmu. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang gereja. Saudara-saudara, gereja bukan sekedar tempat orang berkumpul. Gereja adalah umat yang diutus. Gereja bukan hanya tempat untuk menerima berkat, tapi gereja adalah komunitas yang menjadi berkat. Gereja bukan hanya tempat untuk mendengarkan Injil. Gereja adalah umat yang memberitakan Injil. Gereja bukan hanya tempat untuk mendapatkan pelayanan, tetapi gereja adalah komunitas yang melayani. Kemarin-kemarin diskusi-diskusi dengan rekan-rekan penatua di Aken, di Rayon, saya polos-polos saja ngomong. Saya bilang kalau kita pikir-pikir di hari Minggu, ibadah Minggu, pendeta yang di atas mimbar besar, penatua di Aken di mimbar kecil, mana bagian yang anggota jemaat? Bukankah dengan demikian berarti kita secara tidak sadar menempatkan jemaat atau kita menempatkan diri hanya untuk datang menerima pelayanan di sini? Padahal teks kita berkata bahwa kita adalah komunitas bukan hanya untuk menerima tetapi juga untuk melayani. Lihat lagi di Biston, dia bilang. Di Biston itu sudah pendeta yang layankan firman. Sudah penatua di Aken yang layankan liturgi, persembahan. Habis itu doa makan pendeta lagi. Atau doa makan penatua lagi. Tidak bisakah? Ataukah haruskah seperti itu? Di mana bagiannya warga jemaat? Apakah warga jemaat ini kita konstruksikan, atur, supaya mereka hanya menjadi penerima pelayan? Pembacaan kita ini kayaknya bertentangan dengan pola kita. Harusnya kita berbagi pelayanan dalam setiap kegiatan, baik pendeta, penatua, diaken, dan warga jemaat sebagai umat Allah, harusnya bersama-sama. Mari kita pikir-pikir, renung-renungkan lagi ke depan. Karena gereja adalah komunitas yang melayani. Karena itu ketika Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberikan mereka kuasa, mereka tidak diutus dengan kekuatan mereka sendiri. Mereka diutus dengan kuasa Kristus Yesus. Kemarin dalam persiapan bersama rekan-rekan penatua diaken, kami membahas. Jangan sampai
kita sudah mulai mengkultus individukan pendeta. Nah, karena ada cerita lucu. Jadi ada di jemaat, dosen sebut jemaat mana, ada bilang begini, kalau keluargamu sakit parah, jangan kau panggil pendeta itu. Kenapa? Oh, kalau dia yang berdoa, tunggu tidak lama dia meninggal, metro. Kenapa? Iya, coba lihat sana pendeta itu. Dia datang berdoa sana, meninggal. Dia datang lagi doa, meninggal lagi. Dia datang doakan, meninggal lagi. Berarti doanya itu tidak ampuh, tidak mujarab. Coba panggil pendeta sana. Dia bawakan kau itu anu, sembuh itu. Saudara-saudara dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin gara-gara itu minta maaf. Kadang-kadang kita sebagai penatua dan diaken, kuasa doa itu tidak ada. Karena apa? Seakan-akan kesembuhan itu karena doa kita. Minta maaf, tidak pernah diajar begitu. Kalau Tuhan mau panggil waktunya baik, dia panggil. Biar kita doa sampai tak guling-guling. Biar doa kita meratap-meratap sampai pecah itu kaca-kaca jendela. Kalau Tuhan bilang, sudah waktunya nak, kau sudah lelah, sudah cukup, aku panggil kau ya. Jadi jangan kita melihat kematian itu sebagai sebuah tindakan penghukuman Allah lagi. Itu mi, kenapa? Terlalu banyak dosanya, aduh kasihan. Berhenti nih kasihan. Kita menjadi kejam dengan kata-kata rohani seperti itu. Jadi siapapun, ibu bapak, saudara, jangankan pendeta, jangankan penatua, diaken, saudara-saudara sendiri sebagai warga gereja, kalau rindu memendoakan, doakan di situ. Tidak usah panggil-panggil. Ada penyembuh ilahi di sana. Ada pendeta mantap di sana. Tidak usah. Boleh begitu? Supaya di rumah juga kita saling mendoakan. Bapak-bapak, halo. Mana bapak-bapak di sini? Mengaku. Tunjukkan dadamu. Doakanlah istrimu di rumah. Ibu-ibu, doakanlah suamimu di rumah. Kalau bertepatan pendeta, penatua datang berkunjung, tidak apa-apa, Pak Pendeta, doakan kami. Oke. Tapi di rumah bukan berarti bahwa lalu kemudian ngomel-ngomel, ini penatua aku, pendamping, tidak pernah datang kunjungi kami. Diaken juga tidak pernah datang. Pelagi pendeta. 400 ini bagaimana? Mau dijawab. Yang kita mau tumbuhkan bukan ketergantungan kepada pendeta, pendeta sentrisme. Tetapi setiap orang dipanggil menjadi imamat am. Imamat am yang rajani. Saudara sudah diberikan kuasa. Tuhan memberikan mandat saling mendoakan, saling mendukung. Jadi, apapun yang menjadi dampak dari setelah kita berdoa, saling mendoakan itu, kita tetap katakan bersama-sama, terpujilah Tuhan. Jangan dibilang, "Bay, mantap mentong itu pendeta kalau berdoa." Memangnya Tuhan itu tersentuh, terpengaruh dengan kata-kataku yang manis? Apakah Yesus sudah bilang, bukan karena doamu panjang dan bertele-tele, langsung Allah luluh hatinya? Pret. Siapa bilang ngajar begitu? Jadi pembacaan ini kita saudara-saudara menekankan bahwa relasi kita pertama-tama adalah dengan pribadi Yesus Kristus itu. Betul ada pendeta, betul ada penatua, betul ada diaken, tapi bukan berarti kita tinggal tanda tangan. Ada waktunya kita tanda tangan, ada waktunya kita juga memberkati, mendoakan, memberikan dukungan. Sudah sampai di mana nih tadi? Jadi Tuhan tidak memanggil kita karena sudah sempurna. Bukan juga Tuhan memanggil kita karena ya sudah paham teologi semua. Tuhan memanggil kita bukan karena kita sudah memiliki semua kemampuan. Tetapi Tuhan memanggil kita untuk mengambil bagian dalam semua yang dikisahkan oleh Injil. Yang dikerjakan oleh Allah.
mengambil bagian dalam semua pekerjaan-pekerjaan Allah dalam dunia ini. Tuhan memanggil kita karena Ia sendiri memberikan kuasa untuk menjalankan panggilan itu. Jalankan. Karena itu tidak pernah ukuran kita adalah prestasi. Wih, tahu pendeta berprestasi dia. 10 didoakan, 9 sembuh. Tidak ada itu istilah begitu. Jadi saya juga tidak akan jadi masalah. Ini Pak Pendeta Ranto Siregar. Kalau dia berkunjung, pergi doakan. Bukannya orang sehat, tapi mati. Kalau Tuhan yang berkehendak, saya mau bilang apa? Tapi bahwa yang bersangkutan menemukan bahwa dia mendapatkan dukungan rohani, mendapatkan dukungan spiritual. Dan itu juga bisa saudara-saudara lakukan. Tidak hanya harus menunggu pendeta. Tapi bukan berarti pendeta bilang, ya kalau begitu kamu orang saja, nah jangan bisa. Bukan begitu juga. Tapi bahwa sebagai pribadi umat Allah, sebagai pribadi warga gereja, sebagai murid-murid Kristus Yesus, kita dipanggil juga untuk melayani satu dengan yang lain. Di samping yang tentu sudah terformat, ya pendeta, penatua, dan diaken. Mungkin kita merasa terlalu kecil, mungkin kita merasa tidak mampu, mungkin kita merasa gereja sudah terlalu besar masalahnya, mungkin kita merasa masyarakat sudah terlalu rusak, mungkin kita merasa generasi ini sudah terlalu sulit. Tapi Yesus tetap berkata, tuayan memang banyak, tetapi Yesus tetap mencari pekerja. Dia tetap memanggil saudara-saudara dan saya untuk mengambil bagian dalam semua apa yang telah Kristus perbuat. Nah, hari ini Tuhan mengajak kita kembali melihat. Lihatlah manusia dengan mata Kristus. Lihatlah mereka yang lelah. Lihatlah mereka yang terlantar. Lihatlah mereka yang kehilangan arah. Lihatlah generasi muda kita. Lihatlah keluarga kita. Lihatlah masyarakat. Mereka bukan hanya hidup dalam masalah, tetapi mereka adalah tuayan Allah. Dan karena itu, bersiap-siaplah dan berdoalah. Kalau saudara-saudara dan saya, kita semua berkata, Tuhan, kirimlah pekerja-pekerja ke dalam tuayan-Mu itu, maka Tuhan sedang menjawab, Aku mengutus engkau. Kalau saudara melihat, memperhatikan keadaan siapapun, dan saudara tergerak oleh belas kasihan, buatlah sesuatu, berilah dukungan, doakanlah dia. Dengan demikian, kita melakukan bagian kita sebagai murid-murid Kristus. Tadi saya katakan bahwa kita ini bukan diukur dari prestasi, apalagi prestise. Yang selalu menjadi panggilan kepada kita adalah setiakah kita melakukan itu. Jadi gereja yang hidup bukanlah gereja yang hanya bertanya berapa banyak orang datang ke gereja. Gereja yang hidup akan bertanya, kepada siapa Kristus sedang mengutus kita? Kepada siapa Kristus sedang mengutus saudara-saudara? Sekali lagi, kepada siapa Kristus sedang mengutus saudara-saudara? Di tengah-tengah situasi, kondisi, sebagaimana yang kita lihat, pahami dari cara pandang Yesus. Maka gereja yang hidup bukanlah gereja yang hanya menunggu. Gereja yang hidupnya berjalan melihat, tetapi dia hidup berbelas kasihan. Dia yang hidup berdoa dan mendoakan dan menjadi gereja yang hidup karena bersedia untuk diutus. Ya, Allah pernah bertanya kepada Nabi Yesaya, siapakah yang akan kuutus? Apa jawab Yesaya? Inilah aku, utuslah aku. Abaikan dia nabi besar, abaikan. Itu penjelasan-penjelasan teologis saja. Tapi kita melihat Yesaya sebagai orang beriman, orang percaya, bahwa setiap orang yang percaya, sudah terkandung di dalamnya pengutusan. Kita tidak hanya hidup memuji, memuja, menyembah Allah, tetapi juga menjadi utusan
utusannya. Nah, saudara-saudara, sebagai bagian yang menutup, mau dikatakan jangan hanya berdoa agar Tuhan mengirim pekerja ke dalam tuayannya. Bersiaplah, karena memang atau jangan sampai saudara adalah jawaban atas doa yang sedang saudara-saudara panjatkan. Ketika Kristus melihat dunia yang lelah dan terlantar, Ia tidak hanya memanggil kita untuk merasa kasihan, tapi bagaimana Yesus, Dia tergerak. Ia memanggil kita kalau begitu untuk juga pergi, untuk juga berbuat sesuatu. Dan sebagai kalimat terakhir, tuayan itu banyak, dunia sedang menunggu, Kristus telah memanggil. Pertanyaan yang patut kita renungkan untuk kita bawa pulang hari ini. Kita tidak lagi akan bertanya, Tuhan, siapa yang akan pergi? Tetapi juga, Tuhan, apakah Engkau mengutus aku? Demikianlah kita mengenal cara pandang Kristus, dan cara pandang itu menggerakkan kita, murid-muridnya, untuk juga mengambil bagian di dalam tuayan itu. Terpujilah Kristus Yesus. Amin.

Sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan membawa persembahan melalui kantong kolekte yang akan diedarkan. Kemudian, mari kita mendukung bersama rencana pembangunan gereja kita dan gedung serbaguna kantor sinode melalui kotak yang ada di depan kita. Sebelum kita membawa persembahan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang mengucap syukur kepada-Mu sebab begitu banyak berkat yang melimpah telah Engkau berikan kepada masing-masing kami. Ajarlah kami selalu, ya Tuhan, untuk memberikan persembahan syukur sebagai jemaat yang telah Engkau selamatkan ini. Berkatilah tangan-tangan yang telah memberikannya dengan sukacita, dan berkati pula apa yang masih ada di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sambil pundi diedarkan, kita memuji Tuhan dari pelengkap kidung jemaat 264, bait pertama sampai selesainya kolekte diedarkan.

sidang jemaat Tuhan, mari kita berdiri dan bersama-sama kita mengangkat bersama puji pengakuan iman rasuli dengan kita menyanyikannya.

Shalom. Satu lagu pujian bila ku hitung-hitung.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: untuk aku. Pendengar dimanapun Anda berada, untuk di perjumpaan kita pada jelang siang hari ini ya, masih bersama Ilham tentunya untuk di pagi hari ini. Dan di kebersamaan kita di jelang siang hari ini ada yang menarik juga ya. Ini terkait dengan masyarakat Muna di Sulawesi Tenggara yang tergabung dalam KKMM yang menggelar silaturahmi akbar di Arena X MTQ di Kota Kendari, yang dilaksanakan pada hari ini, hari Minggu tanggal 19 Juli 2026, dan akan disampaikan oleh ada rekan kita yang dimana kita sudah terhubung tentunya untuk di kebersamaan kita pada jelang siang hari ini. Langsung kita sapa. Selamat siang dengan rekan. Halo. Halo, selamat siang. Ya, kita akan coba terhubung pendengar ya untuk di kebersamaan kita pada jelang siang hari ini. Dan ada rekan atau Raidi yang akan menyampaikan ya terkait dengan masyarakat Muna di Sulawesi Tenggara yang tergabung dalam KKM menggelar acara silaturahmi akbar yang telah Ilham sampaikan sebelumnya di Arena X MTQ. Kita masih akan coba terhubung kembali tentunya untuk rekan Hato Raidi ya di perjumpaan kita, karena dari pagelaran yang sedang terjadi juga ternyata di XMTK saat ini, yang tentunya dalam suasana yang akan terus diupdate nih ya untuk di perjumpaan kita. Dan juga kita masih akan menghadirkan juga untuk di perjumpaan kita dengan beberapa informasi ya, sebelum juga nanti di jelang 11 nanti ada juga dari dialog interaktif yang akan menemani pendengar ya untuk di siang hari ini. Kita masih akan coba untuk terhubung dengan rekan kita, dengan rekan atau Raidi ya, terkait dengan suasana dan kondisi yang terjadi di KKM ya, di acara masyarakat Muna di Sulawesi Tenggara yang menggelar ya acara silaturahmi akbar di Arena XMTQ. Kita akan coba terhubung kembali bersama rekan kita ya yang sudah ada di sana standby dan memantau kondisi dari situasi yang terjadi di XMTQ ya, dengan suasana yang mungkin di acara yang digelar di sana di XMTQ ya. Nah, tentunya pegelaran ini pun pasti memunculkan rasa penasaran kepada kita ya, seperti apa nih ya dari masyarakat Muna di Sulawesi Tenggara yang tergabung dalam KKMM ini, yang tentunya dari acara silaturahmi akbar ini mungkin saja ada yang akan disampaikan, dan juga dari rekan atau Raidi bisa memberitahukan ya terkait dengan suasana dan juga situasi yang saat ini terjadi. Langsung kita terhubung bersama rekan kita dengan Ato Raidi. Selamat siang, rekan Ato Raidi.
1: Ya, selamat siang, pendengar.
0: Baik.
1: Arena XMTQ Nasional Kota Kendari. Saat ini berlangsung silaturahmi akbar kerukunan keluarga masyarakat Muna Sulawesi Tenggara yang berpusat di Kota Lulu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Acara silaturahmi akbar ini yang ada di Sulawesi Tenggara, bahkan dari berbagai daerah sama air juga hadir di Kendari pada hari 19 Juli 2026. Tentu saja kemeriahan acara silaturahmi akbar ini sebagai momentum budaya dalam mempererat semua, dalam mempererat persaudaraan antara sesama yang berasal dari Kabupaten Muna, yang tentunya mereka yang ada di perantauan berkumpul di sini di Kendari untuk saling menyapa, saling bercerita tentang apa saja yang mereka sudah melewati, berbagai tahapan kehidupan, tahapan aktivitas yang ada di luar daerah Sulawesi Tenggara secara umum dan di Kabupaten Muna secara khusus. Para tokoh dari berbagai daerah di Kabupaten Muna sudah berdatangan sejak pagi tadi, dan bahkan rencana hadir Gubernur Sulawesi Tenggara Agus Koyeruka sebagai gubernur yang menaungi warga masyarakat Sulawesi Tenggara yang ada di Sumatera dan juga Bupati Muda dan Pak Lamuda juga Bupati Muda Barat Laude Muhammad Darwin selaku Ketua Kerukunan Keluarga Masyarakat Muda KKSM Sulawesi Tenggara dalam momentum festival atau silaturahmi akbar KKSM di Kota Kendari ini juga diramu dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang salah satu diantaranya adalah makan-makan, tetapi di sini ada sebutan 1.500 gula yang berisikan berbagai jenis menu makanan khas tradisional yang ada di Kabupaten Muara ditampilkan dalam acara silaturahmi akbar ini. Ini juga adalah sebuah momen dalam festival silaturahmi akbar KKSM Tenggara adalah sebuah reputasi, sebuah pencitraan dalam budaya dan ini akan diberikan dari UNESCO, dari dunia bahwa ketika kita mencapai 1.500 dulang maka tentu akan mendapatkan sebuah sertifikasi dari dunia yang dipuri untuk meraih puri ini juga tentu partisipasi seluruh masyarakat yang ada di Kota Kendari ya, di seluruh kabupaten atau yang berada 16 kabupaten kota Sulawesi Tenggara untuk membawa dulang untuk menyiapkan dulang sebagai bentuk kekerabatan atau kebersamaan untuk mewujudkan apa yang menjadi harapan adalah dari UNESCO atau dari MUI untuk didapatkan dalam momentum ini. Di bagian lain juga ada perkelahian kuda dalam acara ini. Pentas seni, baik kabanti ataupun bodero dan berbagai seni khas daerah Kabupaten Muara juga ditampilkan. Di tempat ini peringat kami laporkan. Sejak pagi tadi pukul 7.00 waktu Indonesia sejak arena SMT Kota Kendari yang begitu pusat kegiatan festival akbar sudah dipadati masyarakat yang dari Kendari dan sekitar pukul 8.00 berdatangan dari berbagai daerah baik dari kabupaten yang ada di provinsi Sulawesi Tenggara bahkan dari luar provinsi Sulawesi Tenggara dengan mengenakan pakaian adat kebesaran atau pakaian adat khas Muna, tradisional Muna dan sebagian juga mengenakan tenunan dengan tanda kampurui yang ada di kepala yang menggambarkan khas sebagai masyarakat Muna. Jadi yang dapat kami laporkan sementara dan kegiatan ini nanti akan dibuka sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah oleh Gubernur Sulawesi Tenggara. Saya terakhir kembali ke
0: baik, terima kasih untuk rekan kita dari Atoraidi yang sudah berbagi dengan informasi ya di kebersamaan kita ya, di jelang siang hari ini di mana dari masyarakat Muna di Sulawesi Tenggara yang tergabung dalam KKM ya yang di mana menggelar acara silaturahmi akbar di Arena X MTK. Benar, kita masih akan menemani ya Ilham yang lebih tepatnya akan terus menemani perjumpaan kita di jelang siang hari ini yang nanti juga sampai pukul 11 waktu Indonesia Tengah juga akan hadir rekan kita yang akan berbagi terkait dengan dialog interaktif untuk di kebersamaan siang nanti. Masih di Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Sedikit mungkin kita berbagi ya untuk di perjumpaan kita yang dimana kita masih hadirkan ya beberapa informasi yang akan menemani pendengar ya untuk di kebersamaan kita. Nah, salah satunya mungkin ya terkait dengan kesehatan ya. Kita akan bahas sedikit untuk terkait dengan ini ya, ada beberapa mungkin kayak kompetensi tenaga kesehatan ya untuk terus ditingkatkan. Nah, ini yang dilakukan dari RSUD Wakatobi yang dimana gelar pelatihan BTCLS ya. Nah, sedikit terkait dengan untuk kompetensi yang ditingkatkan ini terkait dengan tenaga medis ya dari Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Kabupaten Wakatobi di Sulawesi Tenggara itu bekerja sama dengan Unit Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia atau UPK SDMK ya dari Poltekkes Kemenkes Makassar dan Emergency Skill Development Indonesia atau ESDI yang menggelar pelatihan Basic Trauma Cardiac Life Support ya, atau BTCLS. Nah, pelatihan dari BTCLS ini berlangsung selama 6 hari ya, dari tanggal 8 sampai 3

12 Juli kemarin. Dari pembelajaran yang dilakukan itu dengan metode blended learning dan pembelajaran dari tanggal 8 sampai tanggal 10 Juli 2026 yang dilanjutkan dengan pembelajaran learning pada 11 sampai 13 Juli yang dilakukan ya di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan. Nah, ini dari Direktur RSUD Kabupaten Wakatobi dari Dr. Laode Ahmad Sam Junarta yang juga mengungkapkan kalau dari kegiatan yang dilaksanakan ini menjadi upaya untuk meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan kegawat daruratan ya, khususnya penanganan pasien trauma dan henti jantung secara cepat, tepat dan juga sesuai dari standar ya dari pihak kedokteran. Dari peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya itu juga salah satu dari pelatihan dasar ya yang penting apalagi untuk tenaga kesehatan, terutama untuk meningkatkan kemampuan menghadapi kondisi pasien yang membutuhkan pertolongan kegawat daruratan. Dari Dr. Laode Ahmad Sam Junarta ya, Dr. Laode Ahmad Sam Junarta ini mengatakan juga bahwa pelaksana dari kegiatan yang dilakukan itu juga dilatar belakangi dari kebutuhan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, apalagi untuk di wilayah kepulauan ya seperti Wakatobi yang memiliki tantangan tersendiri untuk pelayanan kegawat daruratan ternyata. Nah, dari kegiatan itu juga diikuti ya sebanyak sekitar 36 peserta yang terdiri dari 27 peserta dari RSUD Kabupaten Wakatobi dan 8 peserta dari puskesmas yang berasal dari Pulau Kaledupa, dari Tomia, Binongko, Wangi-Wangi dan juga Wangsel. Dan juga dari peserta dari Wakatobi Dive Resort ya atau WDR ya, Medical Center. Nah, ini juga dari rangkaian kegiatan ini ya yang tentunya bermanfaat nih apalagi untuk wilayah seperti di Wakatobi ya, di wilayah kepulauan. Kita masih akan kembali ya untuk menyapa pendengar ya. Belum lanjut untuk di kebersamaan kita di siang hari ini. Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Benar, tak terasa ini kita sudah di ujung perjumpaan untuk di kebersamaan kita di siang ini ya, di mana Ilham juga sudah menemani tadi ya di pagi hari, dan juga beberapa yang informasi atau hal menarik yang sudah kita bagikan di perjumpaan untuk sepanjang pagi ini. Dan juga untuk melanjutkan kebersamaan kita ada rekan kita Wulan ya, untuk pukul 11 waktu Indonesia Tengah, dan berbagi untuk Sultra siang ini dengan interaktif dan juga dengan informasi yang akan terus diupdate sampai di warta siang nanti. Nah, Ilham pamit undur diri dari ruang dengar pendengar. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di lain kesempatan.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Bersama di Sultra Siang ini, pendengar, kembali Ulan Kawal untuk Sultra Siang edisi hari ini 19 Juli 2026. Yang dimana untuk di Sultra Siang ini, seperti biasa, rangkaian mata acara pilihan akan hadir menyapa ruang dengar Anda seperti biasa. Sudah ada lagu anak-anak? Aku Cinta Rupiah. Nah, siapa sih yang tidak cinta rupiah? Semua cinta rupiah kayaknya ya. Anak-anak maupun orang dewasa, lansia, pokoknya semua umur, anak balita aja suka rupiah. Apakah Anda juga suka rupiah? Iya dong, pastinya. Kita akan bersama untuk ya kurang lebih sekitar 50 menit ke depan bersama kita di Idola Anak Cerdas Indonesia bersama RRI Pro 1 Kendari.

0: Indonesia.
1: Hello everybody. Welcome to ACI, Smart Kids of Indonesia at RRI Kendari.
0: Produksi Radio Republik Indonesia Kendari. Idola anak cerdas Indonesia. Untuk di edisi kali ini kita kedatangan tamu anak-anak luar biasa lagi nih dari MTS 2 Kota Kendari. Kita sapa terlebih dahulu mereka. Sudah ada Siti Aprilianti Sukma. Yang mana tuh?
2: Hadir.
0: Kasih suaranya keras-keras dong, Kakak.
2: Hadir,
0: nice gitu. Kemudian ini panggilnya apa nih?
2: April,
0: iya. Kak April, sudah ada Kak April. Kemudian ada Muhammad Rifat Ilham.
3: Hadir, Kak.
0: Hai, kabar sehat?
3: Sehat.
0: Alhamdulillah, dekat-dekat dong dengan mic. Kemudian ada Jasaya Samado. Halo Jasaya. Ini Ulan panggilnya siapa nih? Ulan panggilnya siapa?
4: Jasaya,
0: Rifat dan
2: April,
0: keren. Bersama juga nih dengan guru pendampingnya ada Pak Ecel SPD. Halo Pak, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Wah, anda usah panggil Pak deh, panggil Kak aja kali ya, karena kan mungkin adik-adik sering panggil begitu ya. Kak Ecel, panggilnya apa tuh?
4: Pak.
0: Biar Kak Ulan aja deh yang panggil Kak Ecel ya. Enggak apa-apa, mohon izin ya Pak ya. Oke deh, kita bersama untuk di Idola Anak Cerdas Indonesia. Untuk di segmen kali ini kita bersama dengan pendatang dari MTS 2 Kota Kendari, yang dimana April ini adalah juara 3 lomba pidato. Betul ya?
2: Betul.
0: Medal Fest 2026 di MTS 1 Kendari.
2: Iya.
0: Keren. Kemudian kalau Rifat ini adalah peraih medali emas Olimpiade Sains Indonesia Hari Pancasila tahun 2026. Betul ya? Keren. Kemudian kalau Jasaya ini adalah juara 2 lomba fashion show dari acara Medal Fest juga ya 2026 di MTS Negeri 1 Kendari. Betul. Keren, luar biasa, anak-anak hebat, cerdas, idola anak cerdas Indonesia. Wajar disebut kayak begitu. Nah, kita bakal berbincang ini Kak Ecel, kita juga berbincang akan lebih banyak lagi kita berbincangnya nanti di segmen kedua. Jadi kita bagi 3 segmen. Segmen pertama itu aku ingin tahu. Jadi kita bakal cari tahu apa lagi ya kira-kira di minggu ini ya. Kalau program aku ingin tahu itu kayak misalnya kenapa ya kita berkeringat gitu loh. Kalau kenapa ya kok pelangi berwarna-warni, nah seperti itu. Jadi untuk di segmen kali ini aku ingin tahu Kakak kita mau tahu mengapa kita harus sarapan sebelum kita beraktivitas. Nah, tapi sebelum itu kita dengarkan dulu ini pembukanya. Aku ingin tahu untuk Anda.
6: Apa ya? Apa sih? Aku ingin tahu. Aku ingin tahu.
0: Di segmen aku ingin tahu ini, kita mau tahu mengapa kita harus sarapan sebelum beraktivitas. Kira-kira, Ulan mau tanya dulu nih. Kalau April, kira-kira kenapa kita harus sarapan dulu nih sebelum beraktivitas, April?
2: Supaya kuat beraktivitas selama seharian.
0: Supaya kuat beraktivitas, supaya kuat menjalani kehidupan ini.
2: Aduh.
0: Terus kalau Rifat, kenapa Rifat? Kita perlu sarapan sebelum kita beraktivitas.
7: Karena dengan sarapan kita menjadi punya stamina dan energi untuk menjalani hidup. Dan ada juga penelitian yang mengatakan bahwa jika dengan sarapan bisa menambahkan IQ sebanyak 4-5 poin.
0: Wah, keren. Kakaknya luar biasa. Terus kalau siapa lagi namanya satunya? Jasaya. Kalau kita menurut Jasaya, kenapa kita harus sarapan sebelum beraktivitas, Jasaya?
4: Ya, lebih fit, lebih semangat untuk menjalani hari-hari,
0: enggak loyo. Memang sih katanya perlu sarapan daripada kita makan pengharapan. Jadi tidak kuat. Berat ya, Kak ya. Jadi memang adik-adik dimanapun Anda berada, tahukah Anda saat kita tidur malam selama kurang lebih sekitar 8 hingga 10 jam tubuh kita itu tetap bekerja, jantung tetap berdetak, kemudian otak tetap beristirahat sambil mengatur berbagai fungsi tubuh, dan tentunya juga energi yang kita dapat dari makan malam perlahan-lahan itu digunakan gunakan. Nah, ketika bangun pagi, persediaan energi dalam tubuh itu sudah mulai berkurang karena kan dia tuh sudah dimakan di malam hari, energinya sudah habis. Nah, jadi agar tubuh mendapatkan energi baru untuk memulai aktivitas kita di pagi hari, makanya kenapa kita perlu sarapan. Nah, seperti yang dibilang Kak April tadi, Kak Rifat tadi, Kak Jasaya tadi, bahwa memang kita harus sarapan biar ada energi di pagi hari. Jadi kita lebih semangat menjalankan aktivitas. Nah, sarapan itu ternyata adik-adik dimanapun Anda berada pagi hari ini, itu banyak sekali manfaatnya. Pertama, seperti yang disampaikan tadi kakak-kakak di studio, betul, memberikan energi agar tubuh tetap kuat, tidak mudah lelah ketika beraktivitas, apalagi aktivitasnya berat, kayak di sekolah kan ya, itu aktivitasnya berat. Kemudian kedua, ternyata dengan sarapan seperti yang dibilang Karifa tadi, betul, menambah IQ. Nah, jadi memang ketika kita sarapan pagi itu ternyata otak bisa bekerja lebih baik, otomatis IQ-nya naik kan ya. Kemudian dengan sarapan kita lebih fokus, ternyata bisa mendengarkan pelajaran dengan lebih fokus. Kemudian yang ketiga, menjaga kesehatan tubuh. Betul yang dibilang Kak Jasaya tadi. Jadi kita tetap semangat beraktivitas, tidak loyo, tidak lelah, tidak mudah lelah, dan ternyata yang selanjutnya tuh membuat perasaan hati tuh jadi senang. Ah, dengan sarapan. Jadi kalau ada teman yang perengat-perungut kalau pagi, kayaknya mungkin kurang sarapan kali ya. Mungkin ya kayak Ecel ya. Jadi memang sebenarnya sarapan itu tidak perlu mahal sebenarnya. Yang penting bergizi dan juga seimbang. Nasi telur juga bisa. Nasi telur tempe juga bisa pagi-pagi. Bubur ayam ditambah buah juga bisa ternyata. Jangan lupa juga ternyata sarapan itu harus dibarengi dengan minum air putih yang cukup. Nah, itu dia. Jadi memang sarapan itu bukan hanya untuk mengenyangkan nih, karena kalau terlalu kenyang juga yang tadinya mau semangat jadi ngantuk dong. Apalagi nasi goreng ya kalau pagi ya. Tiba-tiba kalau guru lagi menjelaskan langsung menguap terus ya. Nah, jadi sarapan itu bukan untuk mengenyangkan, tetapi juga harus sarapan ini bisa menjadi bahan bakar untuk tubuh kita agar otak kita siap belajar, siap bermain, dan juga tentunya siap beraktivitas setiap pagi. Makanya kenapa penting sarapan sebelum beraktivitas. Nah, itu dia. Itu segmen Aku Ingin Tahu, pendengar. Jadi memang kalau ada yang bertanya, kenapa sih kita perlu sarapan, toh kita juga akan makan siang. Nah, ternyata itu sangat penting. Seperti yang dibilang Kak April, Kak Rifat, dan Kak Jasaya tadi, ternyata itu poin-poinnya sudah mencakupi semua. Sarapan itu berarti penting kan ya?
4: Iya, penting.
0: Sangat penting. Kalau Kak April, Rifat, Jasaya sering sarapan enggak kalau pagi?
7: Sering.
0: Sering ya. Sarapannya apa dong kalau pagi? Yang paling paling sering disarapankan pagi apa?
7: Kalau saya sendiri roti.
0: Roti, iya sih. Terus kalau yang lain?
4: Sama roti juga.
0: Enggak ada yang makan nasi pagi?
4: Enggak.
0: Kalau kakak sih harus nasi ya. Nasi telur. Beda ya kak ya?
5: Iya, beda kalo, anak-anak porsinya untuk makan.
0: Iya ya. Kalau Kak Ecil sarapan pagi enggak kak?
5: Sarapan.
0: Sarapannya kadang apa?
5: Biasa nasi goreng.
0: Iya sih. Aduh, kayaknya kalau kayak roti kayaknya enggak cukup sampai di perut lah kalau kita ya, Kak ya.
5: Iya. Kemudian juga kalau hanya sarapan roti, porsi ngajarnya juga kurang.
0: Jadi kurang power. Iya, ya. Jadi kurang power ya. Power. Aduh, harus ada roti. Itu roti kayaknya selingan aja deh. Iya, kalau roti paling diisi dengan yang tinggi ya. Iya. Ada telurnya, ada dagingnya. Harus lengkap. Aduh, itu ya pendengar kita di segmen Aku Ingin Tahu. Setelah segmen Aku Ingin Tahu, kita bakal berbincang lebih jauh bersama anak-anak cerdas kali ini. Kita akan berbincangkan apa ya untuk di siang hari ini. Satu buah lagu dulu deh dari Cindy Senora untuk Anda pendengar ya. Jadi setelah itu kita masuk di Lacak Anak Cerdas Indonesia. Kita bakal lacak apa yang bakal kita lacak ya. Nanti sebentar ya kita berbincang ya. Jangan kemana-mana pendengar, terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Permisi, Cak Arnas mau lewat. Lacak, anak pintar dan cerdas.
1: Lacak, anak pintar dan cerdas. Wah, keren ya. Jadi pasti yang mendengarkan kita siapa lagi nih yang datang di studio anak cerdas ya, banyak ya ternyata anak-anak cerdas di Sulawesi Tenggara ini. Salah satunya, salah tiganya ada hari ini bersama kita di studio. Ada Kak April, ada Kak Rifat dan Kak Jasaya. Nah, kita bersama dengan Pak Ecel juga sebagai guru pendamping. Nah, tentunya kita juga ucapkan selamat nih kepada para adik-adik yang sudah berhasil meraih berapa prestasi ya di berbagai bidang. Kalau menurut Kak Ecel sendiri, anak-anak ini nih kunci keberhasilan sehingga mereka ini bisa mampu berprestasi di bidang pidato. Kalau kita lihat ini kan agak berat-berat nih, pidato, sains maupun fashion show. Kalau menurut Kak Ecel seperti apa nih?
2: Iya, kalau menurut saya mereka harus dilatih dulu percaya dirinya untuk bisa.
1: Iya sih, karena kan ngomong depan orang kan ya, iya. Kalau pidato
2: cara berretorika yang baik.
1: Iya, betul.
2: Kemudian kalau di fashion show, ya percaya dirinya juga yang harus dikembangkan. Sehingga mereka bisa tampil percaya diri.
1: Betul. Tidak takut sama
2: tidak
1: orang.
2: Tidak takut sama orang.
1: Betul kan? Kalau dilihat kan anak-anak apalagi seumuran mereka kan kadang kencang, kadang kedur gitu ya.
2: Iya.
1: Jadi tiba-tiba ya mut-mutan.
2: Iya,
1: gitu
2: mut-mutan latihannya.
1: Jadi kalau tidak dibarengi dengan hal-hal seperti itu, kita pacu dulu semangatnya.
2: Semangatnya.
1: Otomatis akan susah ya Kak ya.
2: Iya.
1: Terus menurut Kak Ecel sendiri, melihat mereka meraih berbagai prestasi, perasaannya sebagai guru pendamping seperti apa nih?
2: Iya, alhamdulillah sangat bangga.
1: Yes.
2: Saya pasti bangga sekali karena mereka baru pertama ikut.
1: Oh begitu ya,
2: alhamdulillah.
1: Keren, langsung juara.
2: Langsung
1: loh.
2: Juara.
1: Waduh, luar biasa ya. Kita ke April deh kalau gitu ya. Selamat juga nih atas prestasinya April. Ya. Kalau perasaannya April seperti Kak Ecel, Kak, bangga juga Kak atau
3: bangga?
1: Bangga. Berhasil meraih juara berapa nih?
3: Tiga.
1: Juara tiga ya lomba pidato.
3: Iya.
1: Wih, keren. Ini kemarin acaranya di mana?
3: Diselenggarakan di MTS 1.
1: Di MTS 1, ya. Oke, jadi yang daftar umum atau para siswa aja atau seperti apa nih?
3: Umum
1: ya? Ya. Wih, keren loh, dapat juara loh. Terus yang dilawan banyak ya? Kandidatnya banyak ya? Keren. Yang membuat April ini tertarik sama pidato apa sih April sebenarnya? Kan banyak nih, mau berpuisi atau mau berdrama atau apa. Kenapa sukanya pidato?
3: Sebenarnya saya dipilih sama gurunya.
1: Dipilih sama Pak Aichel ya?
3: Iya.
1: Mungkin karena dilihat potensi kali Kak ya?
2: Iya, potensi.
1: Oh, oke. Okay. Yang dilihat dari April ini apa?
2: Nah, vokalnya.
1: Vokalnya.
2: Vokalnya, kemudian saya lihat anaknya ini kayaknya bisa berbakat. Bukan hanya di pidato, saya juga mau ngajar ke puisi.
1: Keren.
2: Bercerita.
1: Iya sih.
2: Karena kemampuan anaknya ini menurut saya dia bisa. Dalam kelas dia alhamdulillah dia juara satu juga. Jadi semua anak-anak ini yang peringkat satu yang saya ambil.
1: Ya Allah, keren sekali sih. Sebenarnya pantas aja jadi anak cerdas Indonesia ya. Oke, jadi karena dipilih dan akhirnya dapat juara di lomba pidato. Tapi memang pidato, emang tertarik sama pidato? Pas dipilih langsung tertarik?
3: Iya, sempat tertarik. Karena menurut saya hafalnya juga lumayan cepat
1: kalau pidato.
3: Iya.
1: Terus kalau berpidato begitu emang pakai teks ya? Pakai teks atau enggak ya?
3: Tidak, menghafal.
1: Menghafal ya. Oh, keren. Tantangan terbesarnya pidato di kalau kita mau berpidato itu apa sih sebenarnya kalau menurut April?
3: Kadang kurang fokus menghafal dengan kurang percaya diri sebenarnya.
1: Itu ya. Terus cara menghilangkannya itu seperti apa? Pas naik di panggung nih kemarin.
3: Bismillah dulu.
1: Bismillah terus.
3: Ya, habis itu berpikir kalau misalnya masa remaja cuma sekali, harus perbanyak prestasi.
1: Keren ya, masa remaja itu cuma sekali. Ya, perbanyak dengan prestasi. Ini kita tayangkan di YouTube loh. Jadi nanti kalau sudah dewasa nanti buka YouTube, ih saya pernah ngomong begini di RRI Kendari. Keren. Kita ke Rifat. Rifat, selamat juga ya untuk Rifat sudah meraih medali emas Olimpiade Sains. Pas perasaannya Rifat diumumkan sebagai pemenang seperti apa Rifat?
4: Sebenarnya kaget juga kan, ini diselenggarakannya online tapi nasional.
1: Oh online ya?
4: Ya tapi nasional. Cuma waktu itu saya pikir bisa didapat dapat gelar medalis, tapi tidak nyangkanya dapatnya yang emas.
1: Keren. Terus bidang sains yang Rifat suka apa nih?
4: Matematika juga tetap.
1: Ya Allah ya Robby, jangan tanya kakak matematika ya, tolong. Jadi senangnya matematika?
4: Lumayan senang.
1: Lumayan senang. Terus apa lagi nih, sains apa lagi yang disuka?
4: Lebih suka kayak bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
1: Bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Yang kemarin ini Olimpiade sainsnya apa nih, bidang apa?
4: Matematika.
1: Matematika, keren loh, dapat medali emas ya. Keren. Kalau caranya mempersiapkan diri, kan ini sudah tahu nih, oh saya sebenarnya bisa sih kalau dengan belajar, tapi kan kalau ikut lomba dengan olimpiade itu kan agak beda ya Rifat ya. Mempersiapkan dirinya seperti apa Rifat?
4: Kan waktu itu pas libur semester, saya kan pulang ke kampung ke Makassar. Nah saya ada sempat ikut sempat mendaftar. Nah di situ caranya saya mempersiapkan, saya belajar lewat AI, jadi saya masukkan iya ke sih. Gemini kisi-kisinya, dia kasih keluarkan bagaimana caranya, dan saya minta ini kayak semacam flashcard tuh kayak soal, kayak biasa soal ujian ada ABCD-nya.
1: Oh iya.
4: Jadi
1: iya.
4: Saya pilih jawabannya, nanti dikasih keluar yang mana benar, salah.
1: Oh kayak kisi-kisi gitu ya, Kak Ecel ya.
4: Dijelaskan bagaimana, yang mana yang benar dan kenapa jawaban itu yang benar, bukan yang lain.
1: Oh,
4: di situ saya jadi rasa, oh gampang, saya bisa gini, mudah gini.
1: Dapat gampang gini, makananku ya. Keren, jadi memang sih ya harus ada modal begitu dulu nih Kak Ecel ya.
2: Iya, harus.
1: Harus ada modal mencoba.
2: Karena kalau tidak mencoba
1: mana tahu coba. Apalagi sekarang kan ya Kak Ecel, kita bisa tahu lah ya, kecanggihan teknologi luar biasa. Kita ketik apa, berapa detik langsung muncul. Ada kan ya. Jadi kalau hanya untuk belajar olimpiade maupun mungkin ya, mungkin kayak lomba-lomba umum gitu ya, mungkin ya kalau anak-anak yang memang punya kemauan dan bakat pasti bilangnya gampang ini, gampang. Tapi pernah enggak Rifan ini mengalami kesulitan?
4: Pasti pernah, karena memang pasti ada juga materi matematika mungkin yang saya kurang bisa.
1: Jadi cara menanggulanginya seperti apa? Ikut les kah atau otodidak kah atau apa nih?
4: Saya tetap otodidak. Saya tetap setidaknya walaupun mungkin tidak semengerti itu, setidaknya bisa saja. Bisa yang mengira-mengira lah.
1: Oh, yang penting tahu dulu cara kerjanya gitu ya. Oke, ini cara mengatasinya emang selain kita harus tahu caranya, kalau menurut Rifat sendiri memang kita harus les ya Rifat?
4: Enggak Ji, kita tergantung orangnya. Kalau misalnya bisa melakukannya tanpa harus les sana sini, ya tidak apa-apa.
1: Tapi bisa kita otodidak juga kali ya di rumah. Jadi kalau memang sebenarnya kalau terkendala enggak bisa diikutkan les atau bimbel, kan agak berat mungkin Kak Ecel ya, karena dengan biaya lagi mungkin. Ya bisa dari kemauan sendiri berarti.
4: Iya dari kemauan sendiri.
1: Itu dulu.
4: Iya, karena waktu itu saya terinspirasinya karena ini event Clash of Champion.
1: Oh kan, iya.
4: Kan itu COC kan,
1: ya.
4: Kan itu saya lihatnya kenapa kayak mereka cepat sekali menghitungnya.
1: Ya Allah ya Rabbi ya, kalau kita nonton ya sekian detik sudah tahu tuh kartu aja yang disusun 50 macam kartu mereka bisa ulang hafal lagi loh. Luar biasa. Jadi motivasinya dari situ.
4: Iya.
1: Ih keren. Mana tahu besok sudah ada di sana ya.
4: Amin.
1: Nah kalau jasaya kita juga mau tahu dong jasaya. Kakak jasaya ini awal tertarik mengikuti lomba fashion show ini emang dari kemauan sendiri atau ada yang ayo deh ikut deh fashion?
5: Awalnya itu diajak Pak Guru.
1: Ah diajak Pak Guru juga. Nah Pak Guru kenapa lihat jasaya langsung ajak Pak Guru?
2: Iya. Gimana ya, lihat anaknya gimana, oh ini anak bisa potensi. Saya biasa kalau ada lomba langsung ditunjuk, saya seleksi dulu anaknya, oh lihat-lihat, oh ini punya bisa. Setelah bisa Pak Guru saya nggak bisa begini. Dana tidak ada yang tidak bisa kalau kita tidak berproses.
1: Betul. Jadi kembali Pak Guru lagi nih yang memotivasi mereka.
2: Iya.
1: Walaupun mereka ada juga ya siswa yang bilang nggak bisa ya, sudah dipilih tapi bilang nggak bisa.
2: Saya jangan nak, saya paksa ya, alhamdulillah
1: mau bisa. Dan mau, bisa
2: dan bisa.
1: Waduh, jasaya selain dipilih sama Pak Guru memang tertarik memang dengan dunia fashion.
5: Iya tertarik juga Kak, kayak saya rasa di situ kayak saya lebih bisa atur kepercayaan diriku
1: di fashion.
5: Iya dan di situ juga situ saya bisa membuktikan bahwa saya juga bisa di Don Academy.
1: Iya sih, karena sudah juara juga kan di akademik ya. Jadi mau cari ya keluar dari zona nyaman lah ibaratnya. Jangan di zona nyaman gitu loh ya. Kenapa tidak kita coba keluar dari zona nyaman dan ternyata berhasil mendapatkan juara. Jadi kayak tertarik pengen ikut lagi, pengen ikut lagi. Yang menyenangkan saat tampil di panggung apa sih?
5: Iya.
1: Kan kalau pidato kan beda dengan fashion. Fashion kan kita mesti gaya nih. Kalau pidato kan kita yang terhormat kepada yang seperti itu kan ya. Terus kalau yang paling menyenangkan ketika tampil di atas panggung apa sih sebenarnya jasa saya?
5: Kalau tampil di atas panggung itu yang menyenangkan, bisa mengetes kepercayaan diri. Tapi kan juga kalau di atas panggung agak grogi.
1: Apalagi banyak orang ya.
5: Iya.
1: Terus cara menghilangkan rasa grogi itu seperti apa?
5: Berpikir positif, seperti pokoknya saya harus bisa, saya sudah latihan berbulan-bulan, saya harus menampilkan yang terbaik lah.
1: Harus menampilkan yang terbaik. Yang jadi supporter utama siapa nih kalau pas tampil?
5: Ada Pak Guru, teman-teman, dan orang tua.
1: Iya sih, orang tua pasti ya. Nah, persiapan, kalau persiapan-persiapan yang dilakukan ketika ikut fashion show itu seperti apa? Riwo ya pasti, karena kan mana pakaiannya, mana ya, apanya, apa yang dipersiapkan?
5: Saya persiapkan dulu kostumnya.
1: Kostum.
5: Kalau saya tahu bagaimana kostumnya, saya tentukan bagaimana gayanya, terlatih di sekolah. Tapi tidak hanya terlatih di sekolah, di rumah juga lebih bermantap, jadi gaya lagi.
1: Tapi itu les ya atau otodidak juga? Mama?
5: Mama yang ajar.
1: Mama yang ajar? Jalan di catwalk, mama juga yang ajar?
5: Pertama dari Pak Guru, habis itu mama milik yang bantu-bantu ajar.
1: Ih keren lo, luar biasa peran orang tua juga ternyata sangat penting Pak Guru ya.
2: Iya.
1: Nah, Kak Ecel ini menggali dan juga mengembangkan potensi siswa, sehingga Kak Ecel ini memilih, ini kamu bisa, kamu ini bisa di fashion, kamu bisa di pidato. Itu dilihat dari klasifikasi apakah? Apakah memang sudah dilihat bakatnya sejak dahulu kah, dari pertama kelas 1, kelas 2, kelas 3, apa? Seperti apa?
2: Ini awalnya saya juga bingung. Tiba-tiba ada surat. Ini ada surat, tolong bimbing anak-anak. Bahkan kemarin itu di lomba di MTS 1 ada 4-5 siswa yang saya kirim dari 4 cabang lomba. Tapi alhamdulillah semua juara.
1: Juara juga ya?
2: Iya juara. Juara 2 nyanyi solo, juara 3 baca puisi, pidato, dan fashion show.

0: saya pilih ikut lomba, alhamdulillah juara.
1: Juara. Ih, luar biasa loh. Tapi sebenarnya membangun kepercayaan diri siswa itu seperti apa sih, Kak? Apalagi kan mereka ini kan ya bisa dibilang sudah beranjak remaja gitu loh. Percaya diri kan itu kayaknya harus kuat deh di bundling dari awal tuh gitu. Cara membangunnya seperti apa kalau dari guru pendamping?
0: Kalau dari segi saya ya mereka saya lakukan dulu pendekatan,
1: okay.
0: Bilang Nina mau nggak ikut lomba ini, kemudian saya motivasi, Pak saya mungkin nggak bisa, pasti bisa kalau kita baca.
1: Mereka juga kadang takut kali ya.
0: Iya, tapi takutnya nggak juga sih, mereka takut sama mungkin mereka okay, mesti juga lihat saya, siapa mau ikut, ya sini langsung saya bimbing.
1: Oke, tantangannya ada nggak sejauh ini?
0: Tantangan untuk sejauh ini ya alhamdulillah tidak
1: ada yang terlalu berarti juga ya, paling bisa ya paling mut-mutan anak-anak kali ya.
0: Tapi alhamdulillah mereka ketika saya pilih mereka langsung mau bisa belajar berproses.
1: Jadi mereka juga sebenarnya ada sisi lain memang pengen gitu loh, hanya mungkin belum takut karena mungkin masih baru kali
0: masih
1: ya
0: baru,
1: kayak
0: misalnya
1: mungkin baru ingin terjun nih di dunia pidato, tiba-tiba mau langsung ikut lomba, bisa nggak ya? Itulah peran guru pendamping sebenarnya ya.
0: Intinya untuk anak-anak kalau punya bakat ya harus kita kembangkan.
1: Betul, semua anak-anak sebenarnya hebat ya Kak ya. Semua anak-anak bisa ya. Nggak ada anak-anak yang nggak ada bakatnya.
0: Pasti semua punya bakat.
1: Oke, dari tergantung dari guru pendamping dan orang tua melihat
0: sisinya. Orang tua yang mendukung lah.
1: Iya, karena ya kayaknya kalau orang tua tidak mendukung agak sulit juga ya Kak Ecel ya.
0: Iya.
1: Kalau orang tua mendukung, guru sudah mati-matian membimbing anak-anaknya untuk ikut ini, tapi orang tua kayak terserah mi gurunya deh. Jadi agak sulit juga ya itu ya.
0: Iya.
1: Ah, itu sih. Nah, kita ke Kak April. Kak April mempersiapkan pidatonya terus agar tampil percaya diri di atas panggung. Yang dipersiapkan kalau menurut Kak April sendiri itu kiat-kiatnya apa nih, Kak April?
2: Latihan pidato, latihan vokalnya juga.
1: Vokal.
2: Iya.
1: Itu latih sendiri,
2: iya.
1: Sama Pak Guru juga.
2: Kadang sama Pak Guru.
1: Sama Pak Guru. Coba di pidatonya. Coba misal apa deh, yang waktu kemarin aja deh pidatonya, ada enggak kutipan sedikit aja gitu loh, kita mau dengar.
3: Sebuah bangsa dapat dikatakan maju apabila pendidikan di negara tersebut dapat mengelola SDM dan SDA dengan baik.
1: Keren, ih bagus memang ya Kak suaranya ya. Jadi penyiar deh.
2: Aduh.
1: Pelajaran berharga yang diambil April ketika ikut pidato ini apa sebenarnya, April?
2: Yang penting percaya diri saja.
1: Percaya diri ya. Dan itu terbangun ketika kita sudah terjun di lapangan.
2: Iya.
1: Dan memang harus ada percaya diri ya.
2: Iya, penting.
1: Penting.
2: Iya.
1: Cara membagi waktunya, belajar pidato, kemudian juga belajar akademik, terus dengan kegiatan-kegiatan lain, kan banyak kegiatan nih. Seperti apa cara bagi waktunya?
2: Biasa saya kalau waktu sekolah itu pasti paling penting kita fokus ke pendidikan. Kadang pulang kita latihan pidato ataupun organisasi. Jadi yang penting pertama itu kita fokuskan pendidikan. Jangan kita teledorkan loh. Yang penting itu pendidikan baru
1: itu yang utama.
2: Ikut lomba. Iya, paling utama.
1: Jadi jangan bilang, ih kan saya sudah ikut lomba, enggak apa-apa dong ya, enggak kerja PR ya Pak Guru ya. Enggak boleh juga ya. Tapi anak-anak ini, enggak mungkin sih, karena kan mereka juara-juara ya Pak Guru ya. Jadi kalau PR mah, ya dibawat habis lah ya. Keren. Nah, kalau Karifat, yang menjadi motivasi terbesar ketika ikut Olimpiade kemarin siapa?
4: Motivasi terbesar tetap yang saya tadi bilang, eventnya Clash of Champion. Karena mereka kalau menghitung cepat sekali, dan saya dapat motivasi dan inspirasi dan mereka tuh pas ada di sosial medianya mereka semacam memberi tips and trick begitulah. Dan salah satu yang paling banyak disinggung itu konsistennya itu kayak konsisten dalam belajar, konsisten dalam ikut lomba. Dan katanya lombanya terserah saja sebenarnya, bisa online, offline, entah itu didaftarkan oleh sekolah atau daftar mandiri.
1: Yang penting ada konsisten.
4: Iya, konsisten.
1: Jadi itu sih ya. Tapi sebenarnya kalau menurut Rifat, kenapa sih anak-anak itu perlu mencintai sains?
4: Karena banyak penemuan-penemuan. Salah satu contohnya AI yang ditemukan dengan sains. Contohnya awal ketemunya AI itu kan dari filsafat. Saya lupa siapa. Alan Turing dia pernah ada tulis seperti di skripsinya kalau tidak salah, can machine think atau bisakah mesin berpikir. Dan disitulah awal mulai.

0: mulanya muncul AI atau artificial intelligence.
1: Jadi karena itu ya, yeah, akhirnya sekarang AI digunakan di mana-mana. Kalau pesannya Kak Rifat untuk anak-anak cerdas di luar sana, teman-temannya Kak Rifat juga mungkin ketika menggunakan AI begitu untuk pelajaran, nah pesannya untuk mereka apa nih dari Kak Rifat sendiri?
0: Gunakan sebijaksana mungkin, karena ada juga yang gunakan AI itu untuk seperti menipu atau
1: Ya, apalagi kalau sudah tahu celahnya ya, kan mereka tuh jadinya, apalagi sudah dapat cuan dari situ ya, Kak Rifat ya, jangan ya, jangan, jangan sekali-kali. Nah, kerja saya, kalau kerja saya sendiri membagi waktunya antara belajar, kemudian juga ketika ada ikut-ikut event mau latihan atau seperti apa. Kalau kerja saya sendiri bagi waktunya seperti apa kerja saya?
2: Kalau untuk jam sekolah ya kita tetap dulu untuk belajar.
3: Ya, kalau pulang biasanya kan ada kayak latihan ekskul begitu. Di situ selesai kayak ekskul dan selesai maghrib, saya latihan lah sedikit untuk pesisaunya atau lomba-lomba yang lain lagi. Setelah isya saya kerjakan PR lah, PR dari guru.
1: Jangan ketinggalan juga kali ya,
2: itu PR-nya. Penting.
1: Itu penting. Selain kita sibuk dengan aktivitas kita, tentunya kegiatan rumah itu tidak boleh terbengkalai juga dong ya, pastinya. Iya, bantu orang tua kan ya di rumah, Rifat, April, jasa saya bantu ya.
0: Bantu.
1: Bantunya apa? Kira-kira bantu menghambur mungkin ya. Nah ya. Bantunya apa nih?
0: Kalau dari saya sendiri biasanya dibantu mungkin di dukungan lewat doa dan juga biasa dibantu secara fisik, kayak contohnya sebelum kesini kan ini saya latihan dulu, bikin pertanyaannya dulu. Saya biasa dibantu sama orang tua saya kemarin.
1: Oh, jadi ada inilah ya, ada kerjasama ya, ada ya kerjasama di rumah ya. Iya sih, karena kalau orang sibuk dengan dunia sendiri kan orang tua di rumah jadi kayak kesepian dong. Kalau sibuk dengan dunia sendiri kan dunia fashion, dunia pidato, dunia sains, terus orang tua diacuhkan gitu loh. Nanti dibalik kecuali mau minta uang, nggak boleh. Jangan kayak Ecel ya, itu tidak boleh berarti ya Pak Guru ya. Nah, kalau menurut Kak Ecel sendiri, seberapa penting sih kolaborasi antara sekolah, anak-anak, orang tua dan juga guru nih dalam hal membangun mereka punya potensi anak-anak ini?
4: Ya, menurut saya kolaborasi antara orang tua dengan guru itu juga sangat penting untuk mengembangkan bagaimana potensi mereka. Selain di akademik, mereka juga bisa mampu di non-akademik.
1: Itu sih ya. Tapi sejauh ini kalau di MTS 2 Kendari seperti apa mereka di lingkungan sekolahnya?
4: Iya, alhamdulillah sangat mendukung positif.
1: Sangat mendukung ya. Ya, dukungannya itu mungkin seperti apa ketika anak-anak ikut kompetisi begini, dukungan dari sekolah seperti apa bentuknya?
4: Misalnya kalau ada kegiatan-kegiatan itu selalu dibantu dengan pihak sekolah.
1: Is keren ya. Jadi memang pihak sekolah sangat-sangat mendukung mereka.
4: Iya, mendukung positif supaya lebih sekolahnya kan supaya lebih dikenal lagi, karena di MTS 2 itu mereka enggak tahu itu sekolahnya di daerah mana. Dengan mengikuti semua lomba, jenis-jenis lomba, alhamdulillah bisa ditahu bahwa sekolah itu MTS 2 ada di Kota Lama.
1: Dan itu jadinya anak-anak, oh ini dari MTS 2, oh kita mendaftar ke sana deh. Jadi itu kan memanggil orang juga
4: sebagai tertarik juga supaya masuk di MTS 2.
1: Betul. Jadi maka kenapa setiap ada perlombaan, setiap ada event, kenapa anak-anak sekolah itu memang harus dilibatkan ya Kak ya? Semua sekolah kayaknya harus melibatkan anak siswanya deh, karena itu jadi branding sekolah juga kan ya, apalagi dapat juara.
4: Iya.
1: Betul. Kalau harapannya Kak Ecel agar semakin banyak siswa itu yang berani mengembangkan potensi mereka, jangan takut gitu loh. Kan sekarang anak-anak kan masih ada yang sebenarnya bisa, tapi ketika ditunjuk tidak mau, akhirnya terbelakang, jauh, ketinggalan. Padahal mereka tuh ada potensi. Pesannya Kak Ecel untuk mereka seperti apa?
4: Pesan saya kepada anak-anak, lebih percaya diri lagi, lebih semangat. Dan jangan juga lupa untuk kedua orang tuanya.
1: Itu sih yang paling penting ya. Karena walaupun kita sudah mendapatkan banyak medali, lantas orang tuanya dilupakan. Jangan dong ya, sibuk dengan dunia sendiri baratnya kayak Cel ya. Tidak boleh juga. Nah, Rifat, kita juga mau tahu dong, Rifat, menyeimbangkan waktu belajar kemudian juga kan pasti ada waktu bermain juga kan ya. Hobinya selain belajar apa lagi nih?
0: Yang pertama itu ada menggambar.
1: Menggambar.
0: Ya, menggambarnya itu bisa yang tradisional atau pakai pensil dan kertas. Ada juga yang digital lewat aplikasi gambar seperti BizPaint. Atau biasa juga kalau misalnya lagi kosong, kan saya tidak ada ikut organisasi. Jadi biasa saya mencoba hal-hal baru. Apa salah itu? Satu contohnya baru beberapa hari lalu itu saya coba ini, main sempoa.
1: Sempoa, iya seru sih kalau main sempoa ya. Itu kan itu kan pakai sempoa kan, nanti kalau sudah pintar pakai sempoa, pakai tangan udah bisa jadi angka tuh sampai berapa ratus ya lah ya. Kalau kita mau menghitung, keren. Jadi itu ya nggak jauh-jauh dari pelajaran ya kak ya. Bermain juga nggak sih?
0: Main game juga main.
1: Main game juga. Oke, kakak kira sudah nggak bermain game
0: masih main.
1: Tapi itu diselingi waktu-waktu seling saja ya. Oh, jadi seperti itu. Cita-citanya Rifat di masa depan apa sih?
0: Kalau saya, pilihanku ada dua. Yang pertama jadi dokter, yang kedua ini masuk PKN STAN, Bea Cukai.
1: Bu, di Bea Cukai, wih, keren. Jadi kalau besok-besok, mana tahu malaikat dengar nih, ini Rifat nih yang pernah di RRI, masih ingat kakak, enggak, kakak mau kirim handphone nih dari sana, jangan ya, enggak diterima juga. Iya sih, mudah-mudahan cita-citanya tercapai. Rifat, mumpung Rifat lagi bincang nih, pesannya untuk teman-teman di luar sana seperti apa yang harus berani mencoba?
0: Kalau dari saya sendiri, jangan takut dulu buat mencoba karena kalau kita takut untuk melangkah, takut untuk mencoba, kita tidak bakal tahu sebesar apa nih potensi kita.
1: Jadi harus dicoba terus. Gagal bangkit lagi, gagal bangkit lagi, seperti itu ya. Kalau Kak April sendiri setelah mendapatkan target nih, sudah juara, kedepannya apa yang ingin diselesaikan lagi?
5: Pendidikan dulu.
1: Pendidikan.
5: Ya, pendidikan.
1: Cita-citanya apa sih sebenarnya Kak April?
5: Ingin kerja di Jepang.
1: Ingin kerja di Jepang. Wah, keren. Nggak mau kerja di Indonesia?
5: Aduh.
1: Aduh, berat ya jawabnya ya. Pengen ke Jepang.
5: Iya.
1: Karena di Jepang kan ya kita tahu lah ya, kalau di Jepang, kalau dunia pendidikan, aduh, luar biasa mereka ya.
5: Betul.
1: Jadi kalau kita ambil ya contoh lah ya, kita bisa nanti ketika sudah di Jepang bawa ke Indonesia deh. Semua potensi-potensi kecerdasan itu kita bawa ke sini, membangun Indonesia kita jadi lebih baik lagi pastinya ya. Pengen kerja di Jepang jadi apa? Guru kah? Atau ahli pidato kah? Atau apa nih?
5: Kayak di perkantoran.
1: Ahli bahasa deh ya. Kayak hubungan antar negara gitu.
5: Ih,
1: keren, luar biasa. Pesannya juga nih kepada teman-teman di luar sana yang masih malu berbicara di depan umum. Kan masih banyak tuh anak-anak yang malu banget berbicara di depan umum. Pesannya seperti apa untuk mereka?
5: Jangan takut mencoba hal baru. Tonjolkan potensi kalian. Kalau kalian tidak tonjolkan potensinya ke kalian, kalian tidak tahu seberapa mana potensi kalian yang kalian miliki.
1: Iya sih. Jadi memang jangan takut mencoba gitu loh, seperti yang kayak
5: bangun rasa percaya diri.
1: Percaya diri, karena kalau mau ngobrol di depan orang memang agak sulit ya. Ngobrol di depan kaca aja kayak salah lagi. Apalagi ngobrol di depan orang ya. Jadi memang harus percaya diri. Nah, kalau Kak Jasaya sendiri, Kak Jasaya memang cita-citanya Kak Jasaya apa? Pengen jadi fashion ya, Kak?
6: Iya, ada dua.
1: Apa cita-citanya?
6: Pertama itu kalau untuk di pendidikan pengen masuk di Universitas Gadjah Mada.
1: Universitas Gadjah Mada. Terus yang satunya?
6: Dan kalau kedua pengen jadi Miss Indonesia.
1: Jasaya dari Indonesia, wes keren. Jasaya, pesannya untuk teman-teman juga di luar sana yang jangan takut mencoba, apalagi dunia kan banyak nih, dunia fashion, dunia sains, dunia pokoknya banyak deh, dunia olahraga juga. Pesannya untuk teman-teman di luar sana yang mungkin mendengarkan kita di siang hari ini seperti apa, kalau pesan dari Kak Jasaya?
6: Jangan pernah ragu atau malu untuk mencoba hal baru, karena sebelum siapa tahu di hal baru yang kita coba, kita dapat mengembangkannya dan bisa mendapatkan prestasi lagi.
1: Iya, itu sih. Jangan berani, jangan takut gagal juga ya, kalau menurut kalian ya.
5: Iya,
6: harus berani.
1: Karena ketika gagal, tapi pernah nggak ada di posisi gagal? Kalau Kak Jasaya pernah?
6: Pernah.
1: Terus, perasaannya dan cara menanggulanginya seperti apa?
6: Sedih sih, tapi coba lagi.
1: Sedih, tapi coba lagi.
6: Jangan pantang menyerah.
1: Kalau Kak Rifat, pernah enggak ada di titik aduh, saya kayaknya sudah malas nih deh ini dengan dunia sains ini, ada enggak pernah sampai
0: saya
1: titik
0: pernah itu? Waktu pas kelas 8 kan itu ikut OMI, Olimpiade Madrasah Indonesia, iya, sama kakak kelas. Mm-mm. Cuma waktu itu belum rezeki, mungkin saya belum apa, jadi kalah. Memang saya anaknya kalau sudah begitu saya biasa saja memang. Oh. Karena ya sudah, cuma kalau semakin saya ingat lagi tuh kayak sedih juga ya.
1: Tapi sebenarnya ya emang hidup itu harus berjalan gitu loh ya. Jadi menang kalahnya tidak masalah ya, gitu kan.
0: Biasa aja sebenarnya.
1: Biasa aja. Terus cara menanggulanginya bagaimana, cara menanggulanginya?
0: Biasanya itu ada dua. Yang pertama saya ikut lagi. Yang kedua saya rehat dulu ya, saya ini main.
1: Refresh gitu ya, refresh. Main game dulu. Kalau Kak April, pernah enggak Kak April rasanya ih kayak sudah mide ini pidato kayaknya capek deh kalau hanya begini-begini saja?
5: Pernah.
1: Cara bangkitnya seperti apa?
5: Kita tetap fokus dulu sama pidato, karena kan kita sudah down loh. Mm-hmm. Kita down, tapi kita coba dulu bangkitkan semangat, siapa tahu memang rezeki tadi pidato juga. Mm. Jadi
1: tidak pantang menyerah.
5: Iya.
1: Walaupun ada sudah malas mide saya pidato, sudah malas mide saya kerjakan ini matematika, kayaknya bosan mi cari yang lain lagi. Yeah. Tapi bangkit lagi. Yeah. Gagal bangkit lagi. Begitu kajian saya.
2: Iya. Yeah.
1: Betul. Iya. Yeah. Ah, itu dia. Waduh, kita sebenarnya masih pengen berbincang tapi karena di sana sudah 5.3 tuh lewatnya. Ternyata memang kalau cuma 1 jam kayaknya kurang deh kalau kita berbincang sama anak-anak cerdas ya. Tapi kita jeda dulu. Nanti setelah itu kita masuk di segmen terakhir, kita mau menyapa. Siapa? Simpan memang namanya yang ingin disapa di YouTube RRI Kendari, biar tersimpan sampai kalian dewasa nanti. Nanti disapa ya teman-temannya ya. Yeah. Boleh nanti disapa deh nanti teman-temannya. Tapi kita kasih satu buah lagu dulu dari Sherina Munaf, karena di sini ada para jagoan. Kita kasih jagoan untuk Anda pendengar. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kita sudah sampai di segmen terakhir pendengar untuk di Idola Anak Cerdas Indonesia untuk di kebersamaan kita siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda itu bisa menjadi tambahan motivasi, pembakar semangat untuk Anda anak-anak cerdas di luar sana, yang dimana memang ketika ingin berprestasi itu ya memang kita harus mulai dari diri kita sendiri dulu. Jangan takut gagal. Kalau gagal, coba lagi. Kalau gagal, coba lagi. Seperti yang dibilang anak-anak cerdas bersama kakak di studio pagi hari ini. Karena kita di segmen terakhir pengen menyapa, karena kita akan menyapa anak cerdas di luar sana. Bolehlah dari Kak April dulu, sapa dulu dong temannya Kak April. Kak April kelas berapa ini Kak April?
1: 91.
0: Ah, mau disapa siapa nih Kak April?
1: Siswa-siswi MTS.
0: Ada enggak teman yang atau sahabatnya deh yang mau disapa siang hari ini?
1: Ada Yaulia, Monita, dan Jo Nabila.
0: Hai. Halo. Ini ada April di sini di studio. Ini kalau ke RRI kali keberapa?
1: Pertama?
0: Iya. Ngobrol di radio juga?
1: Iya.
0: Wah, keren. Pertama. Kemudian kalau Karifat mau sapa siapa nih, Karifat?
2: Kayaknya tadi yang saya lihat kayaknya yang ada satu teman sebangkuku, Abid Rashid.
0: Nama panggilnya siapa?
2: Rashid.
0: Rashid, halo Rashid. Hai, Rashid. Dia lagi monitor kali ya. Kayaknya ya lagi monitor sepertinya ya. Oke deh. Kalau ini nama kelasnya ada enggak? Kan biasa ada nama kelas tuh.
2: Sembilan satu saja.
0: Oh begitu ya.
2: Iya,
0: kalau kayaknya kalau anak-anak sekarang ya kak ya, kayaknya kayak udah males gitu loh kasih nama-nama kelas. Kalau kita kan dulu ada singkatan gitu loh, kayak square pants 10-6 gitu. Kayak gitu dulu kalau kita sih zaman-zaman kapan coba, tahun berapa. Oh jadi kelas berapa?
2: 91.
0: Berdua 91. Yeah. Oke deh, anak-anak 91. Ini ada temannya nih, Rifat dan April ada di sini. Wali kelasnya mau disapa ya?
2: Wasni.
0: Ibu guru, Ibu Wasni. Ada anak cerdasnya di sini dibawa oleh Kak Ecel nih. Terus kalau Kak Jasaya, Jasaya mau sapa siapa nih untuk di siang hari ini Kak Jasaya?
3: Teman-temanku anak kelas 81.
0: Uh-huh. Siapa namanya? Namanya dong.
3: Naila. Atika, temanku lagi Anggun.
0: Banyak ya teman.
3: Paris.
0: Teman sebangku.
3: Nisha.
0: Halo Nisha. Ada Jasaya di sini di studio. Keren loh mereka. Jadi ya teman-teman yang disapa dan juga maupun adik-adik cerdas di luar sana ya, mudah-mudahan yang mendengarkan kami itu semangatnya bisa terbakar kembali. Ketika mungkin ada rasa titik jenuh, kayaknya memang saya tidak ada bakat di sini deh. Kayaknya udah deh. Let it flow aja. Jangan ya, harus mencoba ya. Mencoba hal baru juga kenapa tidak ya, Kak Rifat ya. Seperti yang Kak Rifat bilang tadi, kenapa tidak dicoba hal baru dan ternyata bisa membuahkan hasil. Kalau bisa mendapatkan cuan dari hobi, kenapa tidak ya? Apalagi dapat nama juga kan ya. Kalau di sekolah pasti kayak oh ini Mitawa yang juara seperti itu kan ya. Iya pastilah, apalagi sudah tampil di mana-mana. Ini sudah tampil di RRI lagi, ada di YouTube RRI Kendari. Ini nanti jadi apa, jejak digital sampai nanti kalian dewasa nanti itu masih bisa dibuka, lihat tuh ternyata kita pernah ngobrol di RRI ternyata. Dan mungkin pas ketika dibuka sudah ada jadi pegawai di Bea Cukai kali ya. Sudah ada di Jepang kali nontonnya ya. Amin ya rabbal alamin. Oke deh, ini menjadi akhir perbincangan kita. Kak Ecil, makasih banyak sudah bawa siswa berprestasinya di RR Kendari ya kak ya. Makasih banyak pastinya, mudah-mudahan MTS 2 Kendari semakin sukses dan juga jaya pastinya.
1: Amin.
0: Bisa mencetak anak-anak generasi yang tentunya terus berprestasi untuk Indonesia.
2: Amin.
0: Khususnya untuk Sulawesi Tenggara juga pastinya. Adik-adik cerdas, April, Rifat, Jasaya, nanti kalau ketemu kakak di luar, disapa ya.
1: Oke
0: dong, harus. Mudah-mudahan tetap semangat, cita-citanya mudah-mudahan tercapai, dan tentunya dibabat habislah semua apa yang ada di depan mata dan mendapatkan hasil yang memuaskan dan membanggakan kedua orang tua. Jangan lupa sayangi orang tua. Iya, itu yang paling penting. Makasih kebersamaannya ya, tentunya sudah mampir di RRI Kendari. Pokoknya terus dengarkan RRI Kendari. Ya, mana tahu mungkin ada informasi-informasi yang bisa kalian dapat dari sini. Dan mudah-mudahan bermanfaat sih apa yang disajikan oleh Kak April, Kak Rifat, dan Kak Jasaya pagi hari ini. Menjelang siang, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk adik-adik cerdas di luar sana juga. Dan kita harus tuntaskan untuk Idola Cerdas Indonesia di episode kali ini. Sampai jumpa di Idola Anak Cerdas Indonesia di episode berikutnya. berikutnya dengan menampilkan adik-adik cerdas yang ada di Bumi Anoa, yang dimana dari sekolah-sekolah manapun itu kita bakal panggil semua ke sini ya, biar bisa menjadi pembakar semangat untuk adik-adik di luar sana yang mendengarkan siaran kami di siang hari ini. Terima kasih kesempatannya, dan kita akhiri untuk segmen kali ini dengan ucapan terima kasih dan salam sehat dan salam cerdas untuk anak-anak cerdas dimanapun Anda berada. Dan jelang tanda waktu pukul 12, pendengar, kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk menghadirkan dinamika olahraga. Pastikan terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bye-bye teman-teman.
4: Demikianlah Anak Cerdas Indonesia, persembahan Radio Republik Indonesia Kendari.

0: Rashford dan Saka Bukayo. Usaha tersebut berbuah gol ketiga pada menit ke-37. Rashford mengirim umpan matang yang diselesaikan Saka dengan tembakan rendah ke sudut gawang. Menjelang turun minum, Inggris kembali menghukum lini belakang Prancis. Saka mencetak gol keduanya pada waktu tambahan pertama babak pertama. Setelah menerima umpan Ebelechi Eze, keunggulan 4-0 bertahan hingga babak pertama berakhir. Meski demikian, Prancis tampil jauh berbeda setelah memasuki babak kedua. Didier Deschamps langsung melakukan 4 pergantian pemain sekaligus. Perubahan tersebut membuat serangan Leblu menjadi lebih hidup dibandingkan babak pertama. Hasilnya langsung kelihatan ketika Kylian Mbappe mencetak gol pada menit ke-48. 6 menit berselang, Bradley Barcola memperkecil skor menjadi 2-4. Mbappe kembali berperan penting dalam setelah mengirim umpan matang kepada rekannya tersebut. Momentum Prancis semakin terasa ketika Mbappe mencetak gol keduanya pada menit ke-66. Skor berubah menjadi 3-4. Prancis terus menekan, namun Inggris memperoleh hadiah penalti pada menit ke-85. Saka Bukayo yang maju sebagai El Gojo mencetak, menjalankan tugasnya dengan sempurna. Gol tersebut melengkapi hat-trick Saka sekaligus membawa Inggris kembali menjauh menjadi 5-3. Namun drama pertandingan belum benar-benar berakhir. Usman Dembele sempat menyalakan harapan Prancis melalui golnya pada waktu tambahan ke-6 babak kedua. Selisih 1 gol membuat Leblu terus berburu memburu gol penyeimbang. Akan tetapi Jude Bellingham mematahkan harapan tersebut 2 menit kemudian. Ia mencetak gol pamungkas Inggris untuk mengamankan kemenangan 6-4. Selesai pertandingan, kepala pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel berharap para pemainnya tetap bangga dengan medali perunggu, medali pertama untuk 60 tahun keikutsertaan Inggris di Piala Dunia 2026.
1: I hope that the players can be proud on that.
2: Ini adalah medali pertama dalam 60 tahun Piala Dunia terbaik di tanah asing. Jadi saya harap para pemain bisa bangga akan hal itu suatu saat nanti. Kami sangat kompetitif, jadi kami hampir tidak membiarkan diri kami bangga dengan tempat ketiga. Karena 18 bulan yang lalu kami menetapkan tujuan tertinggi. Kami menetapkan mimpi tertinggi untuk dikejar, dan kami sangat-sangat ambisius dengan mimpi kami untuk mencapai final dan memenangkan Piala Dunia. Jadi ini sangat menyakitkan.
1: So it's very very painful if you miss out.
0: Di sisi lain, kepala pelatih timnas Prancis Didier Deschamps harus puas menutup masa baktinya bersama Le Bleu dengan hasil kurang memuaskan. Kendati demikian, ia tetap bangga dengan tim asuhannya, dan dia berharap para staff dan pemain terus merasakan hal tersebut.
2: Ini adalah akhir dari sesuatu yang mewakili hal terindah. Saya memulainya, ada beberapa orang yang ada di sana, mungkin pada tahun 2012, dengan menempatkan tim Prancis di atas segalanya. Saya berakhir di ruang ganti dengan mengatakan hal yang sama. Mereka bisa pergi ke semua klub terbesar di dunia, tetapi tidak ada yang lebih tinggi dari jersey tim Prancis ini.
0: Finish ketiga bagi Inggris menjadi posisi terbaik mereka di kompetisi Piala Dunia sejak memenangkannya pada tahun 1966. Sementara Prancis harus puas mendapatkan hasil kurang memuaskan di Piala Dunia tahun ini setelah sebelumnya juara Piala Dunia 2018 dan runner-up di Piala Dunia 2022. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk

0: Di sisi lain, Mikael Olise memecahkan rekor assist terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia yang sebelumnya dipegang Pele sejak 1970. Assist ketujuh bagi Olise tercipta saat Prancis kalah 4-6 dari Inggris di perebutan tempat ketiga. Saat ia masuk sebagai pemain pengganti dan memberikan assist untuk gol Kylian Mbappe, Olise finish sebagai raja assist dengan 7 assist, unggul jauh dari Mbappe, Bruno Guimarães, Martin Odegaard, dan Brahim Diaz yang masing-masing hanya 4. Rekor Pele 6 asis pada 1970 bertahan 56 tahun sebelum dipatahkan Olise. Meski Prancis finish keempat, pemain 24 tahun ini menutup turnamen dengan status pencatat asis terbanyak sepanjang masa dalam satu edisi Piala Dunia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kabar sepak bola lainnya. Chelsea mencapai kesepakatan dengan Aston Villa untuk merekrut gelandang Morgan Rogers seharga 117 juta pound, 2,8 triliun rupiah. Rogers, 23 tahun, menyetujui kontrak 6 tahun hingga 2032 dengan opsi perpanjangan 1 musim. Ia menjadi target utama Chelsea meskipun Arsenal juga meminati. Rogers tampil impresif di Villa dengan 31 gol dan 29 assist dari 125 laga. Termasuk 14 gol dan 12 assist musim lalu. Ia mendapat panggilan pertama ke timnas Inggris pada November 2024 dan tampil di seluruh 6 pertandingan Inggris di Piala Dunia 2026. Ia berkontribusi 1 assist di semifinal melawan Argentina. Middlesbrough memiliki klausul 20% dari keuntungan penjualan.

0: lintasan balap. Kimi Antoni berhasil meraih pole position di Grand Prix Belgia dengan catatan waktu 1 menit 44,361 detik, mengungguli Max Verstappen, Red Bull, dan Lando Norris McLaren. Verstappen kesulitan mengejar catatan waktu Antoni dan finish di posisi kedua dengan 1 menit 44,678 detik. Sementara Russell, Lawson, Gasly, Colapinto, Hülkenberg, Sainz, dan Berman gagal melaju ke Q3, qualifying 3. Antoni menunjukkan performa impresif sepanjang sesi kualifikasi, memastikan posisi start terdepan untuk balapan utama di sirkuit Spa-Francorchamps pada malam nanti waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita menuju ke sepak bola tanah air. Sambut musim baru Persib, terus panaskan bursa transfer demi perkuat tim. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Menyambut musim baru, Persib Bandung melakukan gebrakan panas di bursa transfer. Di bawah nahkoda baru Igor Tolik, Bong Bandung tak hanya agresif merekrut pemain, tetapi juga berencana menghadirkan kejutan besar bagi Boboto. Gaku Donut sudah dicanangkan sebagai senjata mematikan, sementara satu nama besar dikabarkan menjadi rekrutan yang dinanti. Pelatih Igor Tolik menegaskan bahwa pemain anyarnya, Gaku Donut sudah akan menjadi pemain krusial. Gelandang asal Jepang ini dinilai memiliki kemampuan taktis yang lengkap.
2: Dia dapat memberi kami kekuatan untuk menyerang. Dia dapat dengan cepat membaca pergerakan lawan bertahan dan menyerang juga menekan. Dia juga sama bagusnya saat mengirim umpan dari lini tengah ke depan. Jadi ini adalah kualitasnya. 1-2 sentuhan untuk mengirimkan bola ke depan. Inilah spesialnya transisi ini. Dia cepat dan dalam mengikuti.
1: Di sisi lain, manajemen sengaja menyimpan rapat identitas final rekrutan untuk menghindari pembatalan di menit-menit akhir. Rumor terkuat mengarah pada Mariano Peralta, winger tajam asal Argentina yang dinobatkan sebagai pemain terbaik Super League musim lalu. Komisaris Persib Umuh Mukhtar sebelumnya meminta Boboto bersabar menanti pengumuman resmi.
3: Berarti pengumuman pemain baru kapan lagi?
4: Sabar lah, pokoknya mah kejutan aja gitu kan. Sabar aja, orang yang ditunggu-tunggu ya, nanti pun juga siapapun juga, tidak menutup ya pemain juga. Ada yang lebih baik nanti kan, ada yang lebih baik masa itu. Pokoknya Boboto senang, Boboto tenang gitu kan.
1: Sejauh ini Persib Bandung resmi mendatangkan 6 pemain baru untuk musim kompetisi 2026-2027, yakni Ragnar Mangun, Sunny Walsh, Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Gaku Donut Suda, dan Barca Sepulik. Dari Jakarta, Karsuarizki, Proti RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: latihan di Thailand pada 27 Juli hingga 16 Agustus. Pelatih Shin Tae-yong mengonfirmasi tim utama akan berangkat, sementara manajemen mendelegasikan tim muda EPA U20 untuk bertanding di grup B bersama Persebaya Surabaya, PSMS Medan, dan Port FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kebijakan diambil karena jadwal TC luar negeri sudah tersusun permanen sebelum Shin Tae-yong resmi menjabat.
1: Jadi untuk Piala Presiden kami akan pergi ke Thailand untuk pemusatan latihan pramusim dari 27 Juli hingga 16 Agustus. Jadi, tim pertama kami tidak akan berpartisipasi. Jadwal itu sudah lama ditetapkan saat saya pertama kali ditunjuk ke sini. Saya rasa ini akan menjadi kesempatan bagus bagi para pemain U20 kami untuk berkembang.
0: Langkah ini menjadi strategi awal Persija menyongsong Liga 2026-2027, mematangkan tim senior di luar negeri sekaligus memberikan panggung kompetitif bagi pemain akademi. Tim utama akan fokus pada peningkatan fisik dan taktik selama TC di Thailand.

0: Dari Liga 1 kita ke Liga 2. Pelatih Semen Padang FC, Neil Maizar, berkomitmen penuh membawa tim langsung promosi ke Super League setelah terdegradasi. Ia menekankan pentingnya persiapan matang, mengembalikan mental dan stabilitas tim pasca degradasi. Skuad dipersiapkan agresif dengan mendatangkan pemain asing, naturalisasi, dan nasional berpengalaman. Neil Maizar menargetkan promosi otomatis dengan kerja keras dan persiapan matang sepanjang musim. Semen Padang FC bertekad kembali ke kasta tinggi sepak bola Indonesia.
1: Semua tim itu punya kelebihan dan kekurangan juga. Tapi yang penting buat saya sekarang ini bagaimana mendapatkan ini juga. Nah kita juga ada yang berjaga medan seperti ini, Semarang seperti ini, Pembor seperti ini. Tapi itu semuanya punya kelebihan. Tergantung kita bagaimana jangan menganggap lebih hebat dan lain-lain. Tapi buat saya penting di tim ini kita perbaiki, kita ya latih, bagaimana kita lebih baik untuk berpikir awal dan itu. Saya nggak buat itu suatu tantangan buat saya. Lama juga ini sumsel saya, harus jadi juara dua lagi, di Medan juga bisa. Tapi kita yang kita kalau hasil kan kita nggak tahu, ya, itu menurut Tuhan. Tapi kalau kerja kita nggak mau, rugi. Oh, bomos, ya itu tantangan. Dan itu kan kerja, bukan kerja saya, kerja tim. Tim pati, pemain, mengajar, dan sebagainya. Insya Allah, jangan sombong aja. Kalau sombong nggak boleh. Teman aja bilang, tidak sombong, marah. Kalau itu Tuhan ya.
0: Sesi latihan perdana langsung difokuskan untuk menggenjot fisik, daya tahan, dan ketahanan mental pemain agar berada dalam kondisi prima. Sikap profesional sangat ditekankan untuk menghadapi kompetisi Liga 2 Championship musim 2026-2027.

0: Kita ke arena futsal. Luis Estrella mengungkapkan perbedaan pembinaan futsal antara Indonesia dan Portugal terletak pada organisasi kompetisi usia dini yang terstruktur. Di Portugal, anak-anak sudah aktif bermain sejak usia 4 hingga 5 tahun dengan latihan rutin setiap hari dan kompetisi berjenjang dari U6 hingga U19. Pondasi yang kuat sejak usia dini ini menjadi penentu utama lahirnya pemain berkualitas.
1: The main difference is organization.
2: Perbedaan utamanya terletak pada aspek organisasinya. Hal yang tidak mereka miliki, perbedaan utamanya adalah organisasi. Di Portugal, anak laki-laki maupun perempuan mulai bermain futsal sejak usia 4 atau 5 tahun. Mereka berlatih setiap hari dan bertanding setiap minggu. Ada kompetisi untuk kelompok usia U6, U8, U10, dan U13. Serta kejuaraan nasional untuk kelompok usia U15, U17, dan U19. Baik untuk anak laki-laki maupun perempuan, kegiatannya berlangsung selama 11 bulan. Dan mulai dari kelompok usia U13, terdapat turnamen tingkat nasional maupun internasional.
1: Boys and girls, 11 months. And starting under 13, national, international tournaments.
0: Sebaliknya, Indonesia belum memiliki struktur kompetisi usia dini yang tertata rapi seperti Portugal. Pembinaan yang terstruktur sejak usia dini sangat penting untuk menghasilkan pemain futsal berkualitas di masa depan. Portugal telah membuktikan proses yang terorganisir dengan baik dapat mencetak pemain-pemain berbakat yang mampu bersaing di tingkat internasional.

Dari Olahraganet, Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri lolos ke final Japan Open 2026 setelah mengalahkan wakil Jepang Takuro Hoki Yugo Kobayashi melalui rubber game 21-14, 19-21, 21-18. Fajar Fikri mengawali dengan baik, sempat kendor di game kedua, namun tampil tenang di poin kritis game ketiga. Mereka membalas kekalahan di final Denmark Open 2025 dan menyebut kekompakan serta dukungan partner dan pelatih menjadi kunci kemenangan. Di sisi lain, Putri Kusumawardhani gagal ke final setelah kalah dari Akane Yamaguchi. Meskipun mengambil game pertama 21-9, Putri KW kehilangan momentum dan terlalu banyak kesalahan di dua game berikutnya, sehingga langkahnya terhenti di semifinal. Harapan Indonesia di Japan Open 2026 kini bertumpu pada Fajar Fikri di final.

dari Arena Voli. Timnas Voli Putra Indonesia melaju ke final C5 Cup 2026 setelah mengalahkan Vietnam 3 set langsung di semifinal. Indonesia tampil percaya diri meskipun Vietnam dianggap memiliki materi pemain terbaik. Tim pelatih meminta pemain mengurangi kesalahan servis dan memperbaiki penerimaan bola pertama yang mengubah jalannya set pembuka. Strategi berhasil mengganggu konsentrasi Vietnam dan menurunkan mental tim lawan. Indonesia menjalankan pola berbeda di set kedua dengan mengarahkan servis kepada pemain utama Vietnam bernomor punggung 17 untuk membatasi kontribusinya. Tekanan berulang membuat penerimaan bola pemain tersebut terganggu, sehingga Vietnam kesulitan menyusun serangan dan kehilangan kestabilan. Indonesia mengendalikan tempo pertandingan lewat tekanan servis, membuat Vietnam kesulitan menjalankan serangan cepat dan variasi tengah.

Dengan disampaikannya kabar dari bola voli tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Saya Muti Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026, RRI Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Masih terus bersama dengan kami di RRI Pro Satu Kendari untuk di Sultra. Siang ini pendengar masih bersama kita untuk di segmen musik dan informasi. Lagu-lagu pilihan hadir menemani ruang dengar Anda di kebersamaan kita siang hari ini. Mudah-mudahan jadi mood booster juga untuk Anda yang tengah beraktivitas atau berkegiatan. Apapun itu kegiatan Anda di pagi hari ini, paginya menjelang siang ya, karena sudah lepas di menit ke 50 dari pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah. Mudah-mudahan segala kegiatan, segala aktivitas itu bisa berjalan dengan lancar, selancar seperti apa yang tentunya Anda harapkan pendengar. Kita kembali update informasi pendengar. Pemerintah Kabupaten Konawe terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong peningkatan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyerahan bantuan bibit durian beserta sarana produksi atau saprodi kepada kelompok tani di Kecamatan Onembute, pendengar. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mengembangkan sektor hortikultura sekaligus meningkatkan nilai ekonomi komoditas pertanian unggulan daerah. Wakil Bupati Konawe Haji Syamsul Ibrahim SEMSI pada kesempatan itu juga menegaskan bahwa tanaman durian ini merupakan salah satu komoditas hortikultura unggulan yang memiliki prospek ekonomi sangat menjanjikan. Menurut beliau, permintaan pasar terhadap durian berkualitas terus meningkat seiring dengan tingginya minat masyarakat terhadap buah tersebut. Kondisi ini menjadi peluang tentunya bagi petani untuk meningkatkan pendapatan melalui pengembangan budidaya durian secara berkelanjutan. Wakil Bupati Syamsul Ibrahim juga menekankan keberhasilan program bantuan ini tidak hanya bergantung pada pemerintah sebagai penyedia bantuan, tetapi juga pada kesungguhan para petani dalam menanam, merawat, dan memelihara tanaman hingga berproduksi. Ia berharap bibit yang telah disalurkan ini benar-benar dimanfaatkan secara optimal sehingga mampu menghasilkan tanaman yang produktif. Selain bibit durian unggul, pemerintah setempat juga memberikan atau menyalurkan berbagai sarana produksi pertanian guna mendukung proses budidaya. Dan bantuan tersebut itu diharapkan dapat meningkatkan produktivitas lahan, menghasilkan komoditas bernilai ekonomi tinggi, serta memperkuat ketahanan pangan dan perekonomian masyarakat khususnya di Kecamatan Onembute. Nah, pendengar, kegiatan penyerahan bantuan ini dihadiri juga oleh Ketua DPRD Kabupaten Konawe, kemudian juga ada Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan atau TPHP Kabupaten Konawe, kemudian Camat Onembute, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan atau Forkopimcam Onembute, kemudian para kepala desa, kelompok tani, serta juga dihadiri oleh masyarakat setempat, pendengar.

Dunia bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru, semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

Masih terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali kita update informasi untuk di siang hari ini. Pemerintah Kota Kendari terus memperkuat pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan guna untuk memperluas perlindungan jaminan sosial bagi para pekerja. Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Kendari, Amir Hasan, di ruang kerjanya. Dalam rapat tersebut, pendengar, Amir Hasan menegaskan bahwa kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada para pekerja dari berbagai resiko yang mungkin terjadi selama menjalankan tugas. Menurutnya, keberhasilan program ini membutuhkan sinergi seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD, terutama dalam memastikan seluruh pekerja yang memenuhi syarat telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jadi memang kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ini bukan sekedar urusan administrasi semata, tapi ini adalah bentuk tanggung jawab pemerintah dalam melindungi kesejahteraan para pekerja yang mendukung pelayanan publik di Kota Kendari, pendengar. Rapat koordinasi juga turut membahas evaluasi capaian kepesertaan, kemudian juga strategi memperluas cakupan perlindungan bagi tenaga kerja yang berada di bawah tanggung jawab pemerintah Kota Kendari, serta percepatan pemenuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sekda juga menginstruksikan seluruh OPD agar melakukan pendataan secara akurat dan menyeluruh, yang dimana langkah tersebut dilakukan untuk memastikan tidak ada pekerja yang memenuhi persyaratan umum namun belum memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Selain itu, pemerintah Kota Kendari juga akan terus memperkuat koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam menyelesaikan berbagai kendala di lapangan, sekaligus menyederhanakan proses administrasi agar pelaksanaan program bisa berjalan lebih efektif dan juga lebih efisien, pendengar. Nah, melalui penguatan koordinasi ini, pemerintah Kota Kendari tentunya berharap cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dapat terus meningkat. Kemudian dengan demikian, manfaat perlindungan jaminan sosial ini sangat diharapkan dapat dirasakan lebih luas oleh para pekerja serta mendukung terwujudnya kesejahteraan tenaga kerja khususnya di Kota Kendari, pendengar.

0: Saya Mutia Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Ada lagi, Kak?
2: Udah cukup, Bang. Itu aja.
1: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
2: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
1: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
2: Ah, inflasi? Apaan tuh?
3: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
2: Belanja

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

Pendengar, ketepatan sasaran bantuan sosial tidak tercapai secara instan, melainkan tentunya melalui proses verifikasi dan pemutakhiran data yang berkesinambungan. DTSN hadir untuk merapikan tumpukan informasi yang terpecah menjadi satu pintu data nasional yang terintegrasi dari tingkat desa hingga ke kementerian. Sehingga segala bentuk ketidaktepatan sasaran itu dapat dideteksi dan diperbaiki dengan cepat. Kepala Sentra Mewahai UPT Kemensos Republik Indonesia di Kendari, Muhammad Gunawan, menegaskan bahwa sistem desil ini bukanlah patokan mati yang tidak dapat diubah. Justru sifatnya dinamis. Jika ada warga yang tercatat desil 5 namun hidupnya jauh lebih sulit, tim gabungan akan turun memverifikasi dan menaikkan posisi prioritasnya. Sebaliknya, yang terdata sangat miskin namun memiliki kemampuan ekonomi memadai akan dikembalikan pada posisi yang sesuai dengan fakta. Jadi memang koreksi data adalah kewajiban kita bersama. Ada yang tercatat desil 1 padahal memiliki kendaraan pribadi. Nah, itu harus diperbaiki. Ada pula yang seharusnya dibantu namun terlewat, itu juga harus segera dicatat. Komitmen jujur di lapangan ini adalah kunci utama, pendengar. Selain kerjasama antar instansi, masyarakat juga memegang peran vital dalam menjaga kebenaran data. Melalui akses informasi yang terbuka, setiap warga berhak memeriksa status penerima bantuan di lingkungannya dan menyampaikan sanggahan apabila ditemukan ketidaksesuaian data. Partisipasi ini melengkapi pengawasan resmi agar tidak ada celah yang dimanfaatkan secara tidak benar, pendengar. Dan melalui perbaikan yang terus-menerus dan melibatkan seluruh elemen, kehadiran negara lewat bantuan sosial benar-benar menjadi penyangga kehidupan bagi mereka yang penerima manfaat pastinya.

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
1: Dan pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami di siang hari ini jelang tanda waktu pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kita jelang Warta Daerah Siang.

0: Selamat siang saudara pendengar. Dari Jalan Laut T nomor 44 Mandonga Kota Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Siang Himpunan Berita Sepekan.
1: Kita meninjau langsung lokasi 3 titik yang mana kita Kota Kendari mendapatkan bantuan Kampung Nelayan Merako.
2: Silakan melapor dan datang ke Polresta Kendari, kami terima laporannya.
0: Dan berikut pendengar, terlebih dahulu kami sampaikan dua pokok berita utama. 3 kelurahan pesisir di Kota Kendari masuk dalam daftar prioritas nasional program Kampung Nelayan Merah Putih. Pemberantasan narkoba di wilayah Sulawesi Tenggara terus dilakukan. Inilah Warta Siang Himpunan Berita Sepekan selengkapnya. Edisi hari ini Minggu 19 Juli 2026 bersama saya Wulandasari. Kita awali informasi yang pertama, pendengar, 3 kelurahan pesisir Kota Kendari resmi masuk dalam daftar prioritas nasional program Kampung Nelayan Merah Putih yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Mengenai hal tersebut, Idam melaporkan.
1: Yang pertama di Kelurahan Pudai, lalu masuk di Sambuli, lalu masuk di Tondonggeu.
3: Pemerintah pusat melalui program Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP mengalokasikan anggaran guna membenahi infrastruktur di 3 kawasan pesisir di Kota Kendari guna mendukung aktivitas nelayan dan perekonomian masyarakat di kawasan tersebut. Guna memastikan pelaksanaan program tersebut, pemerintah Kota Kendari melakukan pengecekan langsung di 3 lokasi penerima manfaat guna memastikan seluruh persiapan berjalan sesuai dengan rencana sebelum peletakan batu pertama yang akan dijadwalkan pada Senin mendatang. Wali Kota Kendari Siska Karina Imran mengatakan, di tengah kebijakan efisiensi anggaran, program ini menjadi angin segar bagi pemerintah Kota Kendari, sebab pembangunan infrastruktur di 3 kawasan pesisir sepenuhnya didanai melalui APBN, sehingga APBD Kota Kendari tidak terbebani untuk membiayai pembangunan fasilitas utama di lokasi tersebut. Siska Karina Imran juga mengatakan, peninjauan dilakukan bersama jajaran guna memastikan kesiapan lokasi penerima program Kampung Nelayan Merah Putih, dan pembangunan fisik akan dimulai setelah peletakan batu pertama yang telah disepakati dilaksanakan pada Senin mendatang.
1: Kita, pemerintah Kota Kendari, saya didampingi dengan Sekda Kota Kendari dan juga Bapeda dan juga Kadis Perikanan bersama seluruh jajaran dan juga PPK dari Kementerian Perikanan dan Kelautan dan bersama dengan kontraktor dan ada juga dari masyarakat di sini, kita meninjau langsung lokasi 3 titik yang mana kita Kota Kendari mendapatkan bantuan Kampung Nelayan Merah Putih, seperti itu. Dan insya Allah kita sudah agendakan tadi kesempatan bersama untuk hari Senin diletakkan batu pertamanya. Jadi mudah-mudahan proyek ini berjalan dengan lancar karena ini menjadi kebutuhan utama masyarakat pesisir kita.
3: Lebih lanjut, Siska Karina Imran juga mengatakan atas nama pemerintah Kota Kendari dan masyarakat mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat yang telah memberikan alokasi khusus untuk pembuatan Kampung Nelayan Merah Putih. Dengan harapan pembangunan Kampung Nelayan ini sangat berguna terutama masyarakat pesisir yang nantinya dapat meningkatkan perekonomian.
0: Sementara itu, tim Buser 77 Satreskrim Polresta Kendari menangkap operator bandar narkoba di Kota Kendari. Tersangka juga terlibat kasus penganiayaan berat terhadap seorang pelaut di Kota Kendari. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Ferry Musafir menurunkan laporannya.
4: Tim Buser 77 Satreskrim Polresta Kendari menangkap seorang pria berinisial CA alias Caca 25 tahun yang diduga sebagai bandar narkoba di kawasan Lorong Barat Gunung Jati Kota Kendari. Kasatreskrim Polresta Kendari Kompol Welianto Malau mengatakan penangkapan dilakukan di Kelurahan Rahandauna Kecamatan Puasia setelah polisi menindaklanjuti laporan masyarakat tentang kasus penganiayaan berat terhadap seorang pelaut berinisial TA. Saat hendak diamankan, pelaku sempat melarikan diri sehingga terjadi aksi kejar-kejaran dengan tim Buser 77 sebelum akhirnya berhasil ditangkap.
2: Bahwasanya tim Buser 77 ini sudah lama mengintai dan mengidentifikasi si pelaku. Saat ini terkait masalah si korban, sudah ada 4 korban tambahan terhadap yang dilakukan perbuatan pidana oleh si pelaku tersangka inisial Caca tersebut. Kami berharap untuk di korban-korban si tersangka pelaku Caca untuk dapat melaporkan apa yang menjadi korban dalam dirinya masing-masing, khususnya di daerah Gunung Jati, Kendari Barat, kemudian daerah Kampung Salo. Silakan melapor dan datang ke Polresta Kendari, kami terima laporannya. Karena di sini juga semalamnya sebelum penangkapan di daerah Puasia, dia mengancam seseorang yang tempat dia mau menarik hasil penjualan narkoba jenis sabu dengan menggunakan sajam.
4: Kompol Wiliwanto Malau menjelaskan, penganiayaan bermula dari perselisihan terkait parkir kendaraan di Jalan Poros Gunung Jati pada 2 Juli lalu. Pelaku diduga menikam korban menggunakan sebilah keris sehingga menyebabkan luka serius pada bahu kanan, telapak kaki, dan kedua siku korban. Dalam penggeledahan di rumah pelaku, polisi menemukan paket sabu seberat 0,64 gram, uang tunai yang diduga hasil transaksi narkotika, buku catatan penjualan narkoba, serta penjualan senjata tajam dan amunisi ilegal. Seluruh barang bukti telah diamankan di Polresta Kendari, sementara pelaku dijerat dengan pasal berlapis terkait penganiayaan berat, kepemilikan senjata tajam dan amunisi tanpa hak, serta tindak pidana narkotika. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, Polres Kolaka mengungkap peredaran narkotika dengan barang bukti lebih dari 3 kg sabu. Mengenai hal tersebut, kembali rekan Ferry Musafir menurunkan laporannya.
5: Kurir atas inisial AS, jadi yang diminta oleh saudara RI.
4: Tim gabungan Polres Kolaka dan Polsek Kolaka mengungkap dugaan peredaran narkotika dengan mengamankan seorang pria berinisial AS beserta barang bukti sabu seberat lebih dari 3 kg. Kapolres Kolaka AKBP Yuda Widiatama Nugraha mengatakan, pengungkapan kasus bermula dari laporan masyarakat mengenai sebuah mobil yang terparkir tanpa pengemudi di dekat lampu jalan merah Jalan Pahlawan, Kelurahan Lamokato. Petugas kemudian menemukan AS di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Watu Liando, dan membawa ke Mapolsek Kolaka untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
5: Perlu saya tegaskan lagi, yang sekarang kami berhasil amankan ini adalah kurir ya. Kurir atas inisial AS. Jadi yang diminta oleh saudara RI. Nah, untuk mengambil barang di daerah Pinrang, salah satu rumah kosong di Pinrang, kemudian untuk dibawa menuju ke Kolaka.
6: Kalau dari hasil penyelidikan sementara, tersangka ini perannya apa, Pak?
5: Untuk yang kami amankan ini sebagai kurir yang membawa saja, karena dia disuruh oleh saudara RI, kemudian menggunakan dengan kendaraan rental untuk membawa modusnya dengan menyewa rental, kemudian dibawa menuju ke Kolaka.
4: AKBP Yuda mengatakan, hasil interogasi menunjukkan gelagat mencurigakan, sehingga polisi berkoordinasi dengan Satres Narkoba untuk melakukan penggeledahan terhadap tersangka dan kendaraannya. Dari pemeriksaan yang disaksikan aparat pemerintah setempat, petugas menemukan sabu dengan berat bruto 3,05 kg yang disembunyikan di bagasi belakang mobil, tepatnya di bawah ban serep. Polisi masih mendalami kasus ini untuk mengungkap jaringan yang terlibat, sekaligus mengingatkan masyarakat agar tidak terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkotika, karena selain membahayakan kesehatan juga diancam hukuman pidana berat. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
0: Beralih ke informasi lain, pendengar, tahapan pendataan sensus ekonomi tahun 2026 kini menggunakan handphone yang terhubung langsung ke server BPS untuk mempermudah proses penginputan. Mengenai hal tersebut, Yuliana Linda melaporkan.
7: Jadi di tahun 2026 ini kita ada perubahan proses pendataan.
8: Pranata Komputer Ahli Madya BPS Kota Kendari Dedi Yanto menjelaskan, pelaksanaan pendataan pada tahun 2026 menghadirkan perubahan signifikan melalui pemanfaatan teknologi digital. Jika sebelumnya petugas lapangan menggunakan kuesioner berbentuk kertas, kini seluruh proses pengumpulan data dilakukan menggunakan telepon pintar yang telah dilengkapi aplikasi pendataan resmi BPS.
7: Jadi ini lebih mudah, mempermudah kita karena ada satu tahapan kan. Biasanya kita dari tahapan pendataan lapangan menggunakan kertas, kemudian kita olah. Sementara ini langsung, jadi ketika ditanya langsung ke servernya kita. Jadi ada satu tahapan yang dilewati di situ. Jadi mempermudah, jadi semakin mempermudah proses pendataan. Kemudian menginputnya langsung dalam gadgetnya. Dulu menulis, sekarang sudah ada namanya KPI, Computer Assist.
8: Dedi Yanto menilai transformasi digital menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas statistik, mempercepat penyediaan data, memperkuat akurasi hasil pendataan, serta memberikan kemudahan bagi petugas lapangan dan responden selama pelaksanaan kegiatan statistik tahun 2026.
0: Satgas Makan Bergizi Gratis Kota Bau-Bau melakukan peninjauan kesiapan layanan di Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, sekaligus memastikan distribusi makan bergizi gratis berjalan optimal. Mengenai hal tersebut lengkapnya, reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulko, menurunkan laporannya.
9: Sehingga MBG ini berjalan sesuai harapan sebagai program strategis nasional, sebagai bagian dan asas cita Bapak Presiden.
10: Pemerintah Kota Bau-Bau bersama Badan Gizi Nasional, BGN, dan stakeholder terkait memperkuat pengawasan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis MBG melalui pembentukan Satuan Tugas atau Satgas MBG. Satgas dibentuk untuk memastikan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG, distribusi makanan, hingga kesiapan sekolah penerima manfaat berjalan lancar dan setiap kendala dapat segera ditangani. Wakil Ketua Satgas MBG Kota Bau-Bau, Laode Aswad, saat memimpin peninjauan Satgas MBG di SD Negeri 1 Katobengke pada Jumat, mengatakan pemerintah daerah bertugas memfasilitasi penyelesaian berbagai hambatan yang berpotensi mengganggu pelaksanaan program. Mulai dari operasional dapur SPPG, aspek keamanan di sekitar lokasi, hingga kesiapan sekolah menjadi perhatian pemerintah bersama camat dan lurah agar program prioritas nasional tersebut dapat berjalan tanpa kendala. Selain memastikan operasional SPPG, Satgas juga meninjau kesiapan satuan pendidikan termasuk penyediaan ruang transit makanan sebelum dibagikan kepada siswa. Menurut Laude Aswad, komitmen kepala sekolah dan guru menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan MBG. Setiap kendala yang ditemukan di lapangan akan dihimpun dan dilaporkan untuk segera ditindaklanjuti.
9: Sehingga MBG ini berjalan sesuai harapan sebagai program strategis nasional, sebagai bagian dan asas cita Bapak Presiden, berjalan sesuai. Itu tugasnya sampai.
10: Sementara itu, Koordinator Wilayah SPPG Kota Bau-Bau, Hamirudin, menilai pembentukan Satgas MBG menjadi bukti kuat dukungan pemerintah Kota Bau-Bau terhadap pelaksanaan MBG. Keberadaan Satgas akan mempermudah pengawasan, monitoring, dan evaluasi program sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, BGN, dan pengelola SPPG.
11: Harapan kami, MBG di Kota Bau-Bau semakin berbenah, semakin memperbaiki diri, kekurangan-kekurangan yang di lapangan maupun koordinasi antar sektor itu sudah semakin baik, dan harapannya dari segi penerima manfaat tidak ada lagi anak sekolah ataupun dari kelompok 3B itu yang tidak mendapatkan manfaat dari MBG. Kemudian akses kebermanfaatan MBG juga di masyarakat kita akan optimalkan melalui program-program dari pemerintah melalui kerjasama dari dinas.
10: Hamirudin menjelaskan hingga saat ini layanan MBG telah menjangkau 8 kecamatan di Kota Bau-Bau, dengan 7 kecamatan telah terlayani secara penuh. Adapun kecamatan Kokalukuna, khususnya sekolah-sekolah di Pulau Makassar, masih menunggu operasional SPPG, sehingga belum seluruh siswa menerima layanan MBG. BGN bersama pemerintah Kota Bau-Bau berkomitmen mempercepat pengoperasian SPPG di wilayah tersebut, agar seluruh sasaran dapat memperoleh manfaat program. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bantuan operasional sekolah atau BOS, prestasi diharapkan menjadi motivasi peningkatan kualitas mutu di wilayah Sulawesi Tenggara. Mengenai hal tersebut, berikut laporan Laras Ayuning Tias.
8: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berharap semakin banyak sekolah yang termotivasi meningkatkan kualitas pembelajaran dan mengukir prestasi dengan adanya program bantuan operasional sekolah atau BOS prestasi. Diketahui untuk tahun anggaran 2026, sebanyak 16 sekolah menengah pertama atau SMA yang dinilai memiliki prestasi baik dari capaian satuan pendidikan maupun prestasi para siswanya di berbagai ajang kompetisi menerima program BOS prestasi. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara, Profesor Aris Badara, mengatakan hal tersebut menjadi bentuk apresiasi pemerintah terhadap sekolah yang mampu mencetak prestasi sekaligus mendorong peningkatan mutu pendidikan.
12: Di Kota Kendari ini ada SMA 4, SMA 1, dan ada juga sekolah-sekolah yang ada di luar Kota Kendari. BOS prestasi tahun ini ada 16 sekolah yang mendapat, itu juga merupakan kompetisi, artinya pemerintah tidak memberikan begitu saja tetapi melihat kinerja, melihat prestasi, terutama prestasi siswa terkait dengan minat dan bakat siswa.
8: Lanjut Aris Badara, untuk mendapatkan program BOS prestasi, sekolah juga harus memiliki sedikitnya satu penghargaan, medali atau sertifikat prestasi yang diraih dalam ajang talenta tingkat provinsi, nasional maupun internasional yang diselenggarakan atau didelegasikan oleh Kementerian Pendidikan. Prestasi tersebut harus diperoleh dalam kurun waktu 2 tahun berturut-turut. Pemerintah juga berharap melalui program ini dapat memicu dan memotivasi sekolah-sekolah lain untuk membenahi kualitas edukasi.
0: Beralih ke informasi lain, pendengar, pembukaan jalur lintasan feri pada 3 wilayah mendorong ekonomi di Kabupaten Buton Tengah. Mengenai hal tersebut, Heldiawati Kadir menurunkan laporannya.
13: Bupati Buton Tengah Dr. Ashari melakukan pertemuan dengan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Heru Widodo guna membahas peningkatan konektivitas transportasi laut. Dalam pertemuan tersebut disepakati rencana kehadiran layanan feri lintasan Mawasangka, Dongkala, Talaga yang dijadwalkan beroperasi setiap hari dan diagendakan lintasan tersebut diresmikan Direktur Utama PT ASDP Indonesia. Anggota Komisi 5 DPR RI Jailani pada kesempatan itu mengatakan keberhasilan pembangunan transportasi sangat tergantung pada kerjasama lintas pihak. Rute lintasan yang lancar akan membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat dan dunia usaha.
14: Yang paling utama kita membangun kolaborasi, karena kalau rute ini bisa terbangun insya Allah perputaran ekonomi akan lebih baik, rute menjadi lebih ramai, dan yang paling penting sebetulnya dorongan akan kesejahteraan masyarakat Buton Tengah bisa kita wujudkan sama-sama.
13: Sementara itu, Direktur Utama PT ASDP Indonesia Heru Widodo mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi Bupati Buton Tengah sekaligus memastikan layanan yang disediakan benar-benar menjawab kebutuhan real di lapangan.
15: Karena memang ini mandat kita adalah melayani masyarakat, melayani sepenuh hati dari Danantara. Insya Allah nanti kami akan dorong melalui Kementerian Perhubungan, sekaligus nanti kami juga akan kira-kira nanti kebutuhan masyarakat di Buton Tengah seperti apa.
13: Layanan lintasan feri Mawasangka, Dongkala, Talaga diharapkan mampu memperlancar pergerakan orang dan barang, memperkuat hubungan antar daerah, serta menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Melalui sinergi antara pemerintah daerah, DPR RI, PT ASDP dan Kementerian Perhubungan, kawasan Kabupaten Buton Tengah diproyeksikan semakin terbuka sekaligus membawa kesejahteraan yang merata bagi warganya. Dari Kendari, Heldiawati Kadir, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lain, pendengar, Kota Kendari kembali menjadi daerah dengan kuota terbanyak untuk pelaksanaan Haji 2027. Mengenai hal tersebut, Idam melaporkan.
16: Di estimasi awal ini ada 452 orang.
17: Provinsi Sulawesi Tenggara menerima estimasi kuota haji tahun 2027 dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia sebanyak 2.000 lebih calon jamaah. Dari jumlah tersebut, Kota Kendari memperoleh estimasi kuota awal sebanyak 450 orang dan jumlah tersebut menjadi yang terbesar dibandingkan seluruh kabupaten kota di Sultra. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Kendari, Sunardin, mengatakan estimasi estimasi kuota tersebut masih bersifat sementara dan berpotensi mengalami perubahan mengingat masih ada calon jamaah menunda keberangkatan atau belum siap berangkat. Menurut Sunardin, proses verifikasi data sudah mulai dilakukan hingga batas waktu 29 Juli mendatang untuk memastikan seluruh calon jamaah memenuhi persyaratan. Setelah proses verifikasi selesai, kata Sunardin, calon jamaah akan diserahkan ke Dinas Kesehatan guna menjalani tahapan pembinaan dan pemeriksaan kesehatan, dan selanjutnya para calon jamaah yang dinyatakan memenuhi syarat akan memasuki proses pelunasan biaya haji. Adapun tahapan pelunasan awal diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga September 2026. Sunardin juga menjelaskan percepatan penerbitan estimasi kuota haji 2027 merupakan langkah baru yang dilakukan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, di mana kebijakan ini memberikan waktu yang lebih panjang bagi Kementerian Haji dan Umroh di daerah maupun calon jamaah haji untuk menyiapkan seluruh dokumen administrasi kesehatan hingga proses pelunasan, sehingga seluruh tahapan dapat lebih tertata dan tidak dilakukan secara terburu-buru. Dan guna mendukung kebijakan tersebut, Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Kendari terus melakukan koordinasi bersama berbagai pihak terkait. Langkah ini dilakukan guna memastikan setiap tahapan penyelenggaraan haji dapat berjalan lancar.
16: Alhamdulillah, kami baru saja menerima estimasi kuota haji Sulawesi Tenggara. Itu ada 2.000 lebih. Dan untuk Kota Kendari tahun ini di estimasi awal ini ada 452 orang. Estimasi awal ini nanti akan tetap berkembang, ya, akan berkembang karena dipastikan dari 452 orang itu akan ada banyak yang tidak berangkat, yang tidak siap berangkat. Ya. Nah, ini yang kami akan melakukan verifikasi mulai hari ini sampai tanggal 29 Juli ini. Nah, karena kemungkinan besar pelunasan akan dilaksanakan di bulan Agustus dan bulan September untuk tahap awal. Sehingga setelah kami verifikasi, akan kami serahkan datanya ke Dinas Kesehatan untuk selanjutnya akan dilakukan pembinaan kesehatan. Tentu seperti tahun-tahun sebelumnya bahwa pelunasan itu dilakukan sesudah pemeriksaan kesehatan.
17: Lebih lanjut, Sunardin mengatakan dengan telah diterbitkannya estimasi kuota haji tahun 2027 lebih awal, diharapkan seluruh proses persiapan calon jamaah mulai dari verifikasi, pembinaan kesehatan hingga pelunasan biaya haji dapat berjalan lebih optimal, sehingga pelaksanaan ibadah haji tahun 2027 berjalan aman, tertib, dan sukses dalam penyelenggaraan.

0: Optimalkan penanganan kebakaran. Dinas Damkar Bau-Bau segera terima 2 unit mobil pemadam baru dari pemerintah provinsi. Mengenai hal tersebut selengkapnya, WOD Nurliani menurunkan laporannya.
1: Kekuatan armada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkar Kota Bau-Bau segera bertambah. Pemerintah Kota Bau-Bau akan menerima bantuan 2 unit mobil pemadam kebakaran yang diharapkan mampu meningkatkan kecepatan dan efektivitas penanganan kebakaran di seluruh wilayah kota. Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau Asmin mengatakan, 2 armada tersebut merupakan bantuan dari pemerintah provinsi. Saat ini proses penyerahan masih berada pada tahap administrasi setelah memperoleh persetujuan Gubernur Sulawesi Tenggara dan melalui validasi Inspektorat Provinsi, kendaraan tersebut akan segera diserahkan kepada pemerintah Kota Bau-Bau. Asmin menjelaskan, kedua kendaraan ini memiliki tipe yang sama dengan armada damkar Bau-Bau yang telah beroperasi selama ini, namun mobil baru tersebut dibekali spesifikasi yang lebih modern, sehingga diharapkan mampu meningkatkan performa petugas saat melakukan pemadaman maupun penanganan keadaan darurat.
2: Jadi sementara dalam proses Pak Gubernur itu sudah oke ya, tinggal validasi dari Inspektorat Provinsi untuk diserahkan kepada pemerintah Kota Bau-Bau. Kan spesifikasi saya informasi dengan dari mekanik saya itu lebih bagus.
3: Lebih bagus ya. Baik. Berapa unit kalau
2: 15. Sekarang ya. 15 termasuk ambulans dan mobil angkut itu. Ya. Jadi semuanya 15. Kalau ditambah lagi ini berarti sudah 17.
3: 17 Pak ya.
1: Lanjut Asmin, dengan tambahan 2 unit tersebut, jumlah armada damkar Bau-Bau akan bertambah dari 15 menjadi 17 unit. Meski demikian, jumlah tersebut masih belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pelayanan kebakaran di Kota Bau-Bau. Tak hanya armada, damkar Bau-Bau juga masih menghadapi keterbatasan infrastruktur. Berdasarkan standar pelayanan, Kota Bau-Bau idealnya memiliki 15 pos pemadam kebakaran, namun hingga kini baru tersedia 4 pos yang ditempatkan di sejumlah kawasan yang dinilai rawan terjadi kebakaran. Kedepan, kata Asmin, Dinas Damkar dan Penyelamatan berharap dukungan pemerintah terhadap penambahan sarana-prasarana serta personil dan juga anggaran terus meningkat. Dengan demikian, pembangunan pos-pos pemadam baru dapat direalisasikan sehingga waktu respon petugas menjadi lebih cepat dan pelayanan kepada masyarakat semakin optimal. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.

Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta siang ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Tiga kelurahan pesisir di Kota Kendari masuk dalam daftar prioritas nasional program Kampung Nelayan Merah Putih. Pemberantasan narkoba di wilayah Sulawesi Tenggara terus dilakukan. Kami harap Anda terus mengupdate informasi bersama kami di RRI Pro 1 Kendari melalui aplikasi RRI Digital, dan jangan lupa untuk follow akun sosial media terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan TikTok kami di @RRIKendari. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Wulandasari, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: 96,7 Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: 96,7 MHz Pro 1 Kendari.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saya Muti Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Mandongakin dari Hai, selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali ketemu Sofi lagi hari ini, temannya Anda di paruh awal, paruh akhir ya, untuk perjalanan Sultra sore kita. Di hari ini, tepat di hari Minggu, 19 Juli 2026. Sofi barengan sama Anda setelah rekan saya Wulan hadir. Dan seperti biasa, kita akan awali dengan hadirnya sajian 100% Indonesia Music Request. Line teleponnya kita akan buka di 0401-312-4008 atau juga boleh di line WhatsApp kita 0813-5450-967. Atau juga jangan lupa ya, untuk Anda yang mendengarkan Pro 1 RRI Kendari, jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Play Store dan juga di Apple Store, atau juga bisa mendengarkan via

streaming di www.rri.co.id. Kita akan sama-sama sampai di jam 4 sore nanti. Rangkaian mata acara akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Juga tentunya musik-musik pilihan yang akan terus kami hadirkan menemani suasana akhir pekan Anda Minggu di 19 Juli hari ini. Apa yang lagi diselesaikan? Banyak pasti ya.

0: 2 sembari olahraga, kok pro 2 ya? Dengerin pro 1. Iya, yeah. Barengan pro 1 terus mendengarkan serangkaian musik-musik pilihan yang kami terus hadirkan menjadi pilihan yang tepat untuk Anda ya. Sudah diawali dengan hadirnya Fatin dengan Jingga yang ingin ikutan request, boleh nih di 0401-3124-008 atau juga boleh mengirimkan pesan singkat. Ini WhatsApp kita sudah bisa ya? Untuk jalur WhatsApp apakah sudah bisa dipergunakan 0401 di 0813-5450-967. Apakah ini kayaknya sudah bisa ya. Coba kita lihat dulu, semoga nih. Semoga sudah, sorry. Untuk yang, kenapa kita ke situ? Wait. Aduh, Sarah ya. Oke. Baik, yang pengen ikutan ada Bunda Tiara di ujung telepon. Kita coba terima di 0401. Halo.
1: Halo, Mbak Sophie.
0: Halo, Bunda Tiara. Tiara kandaku.
1: Ya, aku dah.
0: Kabar gimana nih hari Minggu? Ayo.
1: Alhamdulillah,
0: tetap ya deg-degan nih, kita harus menunggu seperti apa hasilnya Spanyol dan Argentina. Masih Spanyol ya?
1: Iya, tetap.
0: Masih Spanyol dong. Spanyol selalu di hati. Wuih, kira-kira prediksi berapa ini Bunda Tiara?
1: Ya minimal 2-1 lah, masa pindah sebanyak-banyak.
0: 2-0 lah. Kalau 2-1, aduh agak-agak, saya agak-agak trauma ya sama angka itu ya, gara-gara Inggris kemarin. Gara-gara Inggris Perancis kemarin, aduh. Tapi tadi luar biasa ya kalau Inggris, Inggris ketemu Perancis sih tadi ya. Sebelumnya Inggris bareng sama Norwegia itu yang bikin kaget ya.
1: Iya.
0: Tapi memang sih banyak yang menjagokan Spanyol ini kayaknya, tapi ada juga yang menjagokan Argentina secara juara bertahan. Agak susah juga untuk dibendung itu ya. Prediksi 2-1 kira-kira Lamin Yamal lagi.
1: Ini yang mana-mana saja anunya.
0: Semoga ya.
1: Iya.
0: Iya deh.
1: Mengikuti saja bola terbangnya kemana-mana.
0: Betul sekali. Intinya kita ngedukung yang memang udah dijagokan dari awal sih. Dari awal yang Bunda Tiara selalu pastinya megangnya Spanyol, nggak bergeser ke siapapun ya.
1: Ya cuman kita ya hibur-hibur diri. Apa namanya ya, support saja dan.
0: Betul. Oke, kita ke lagunya siapa ini Bunda Tiara?
1: Lagunya.
0: Lagunya siapa?
1: Inka Christy aja, Mbak
0: Suci. Inka Christy. Inka Christy yang mana? Inka Christy. Kita ada teratai. Ada apa ini? Ada Rela. Yang mana?
1: Lagunya tujuhnya teratai Inka Christy kah?
0: Inka Christy ada teratai.
1: Ya itu aja, Mbak Suci.
0: Oke. Silakan buat siapa?
1: Lagunya ya buat terus Mbak Sophie dulu ya. Pertama-tama Mbak Sophie bersama Bang Komang. Selamat selamat menjalan sore. Semoga Mbak Sophie sehat selalu. Mudah-mudahan Mbak Sophie bisa sebentar nonton tidak nanti.
0: Iya. Waduh, pokoknya kita berusaha lah untuk bisa nonton bareng ini sebentar. Woi, serame ini kayaknya.
1: Iya, oke. Tadi malam saya terbangun itu sudah jam 4 ya.
0: Iya.
1: Belum main terbangun coba.
0: Belum main, jam 5 kan?
1: Ini jam 5 jam.
0: Iya, menit ketiga itu udah gol. Secara walaupun tidak lolos di babak final, Inggris tetap lah.
1: Iya itu.
0: Masuk tiga, posisi ketiga ya, suatu hal yang luar biasa membanggakan ya.
1: 1-2 Mbak Sophie?
0: 1-2 sekarang, yang Argentina-Spanyol kan, di final.
1: Mudah-mudahan, yang mana-mana saja.
0: Mana-mana saja, yang penting Spanyol.
1: Yang penting tetap Spanyol.
0: Iya, betul-betul.
1: Itu aja.
0: Oke.
1: Okay. Terus ada Ibu Niarti. Bisa gabung ya. Ada Farida yang lagi dari sana. Ada Pak Nasrun juga, ada Bang Juha, ada Bang Akas. Nah, mengantuk-mengantuk mungkin dia menonton tadi malam itu.
0: Iya.
1: Nah, terus ada Kak Emil, ada Mbak Alin, ada Juhawi, ada Mas Randi, ada Pandi Batam. Nah, tempat terkecuali Mbak Sophie. Terima kasih Mbak Sophie.
0: Oke, terima kasih Bunda Tiara. Ditunggu lagunya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Tiara, Bunggu Toko. Dari awal sih memang kalau udah ngobrolin soal bola, El Spanyola itu selalu ya. Dan akhirnya Spanyol lolos di final dan bakalan tampil besok ya. Itu masih, kita udah pada deg-degan nih kira-kira, apakah Argentina, apakah Spanyol. Semoga ya, semoga Inggris sih awalnya itu sebenarnya. Tapi tentunya pendukungnya ini sudah mulai deg-degan semua ya. Apakah Argentina nanti, karena semuanya berharap Lionel Messi bisa memberikan yang terbaik. Tapi tentunya juga Spanyol sebagai penantang tidak mau dong, tidak mau juga kehilangan momen untuk memberikan yang terbaik buat Spanyol. Secara banyak yang berharap, banyak yang menunggu juga ini penampilan mereka, menghadirkan permainan terbaik mereka di laga final besok tentunya. Baik, yang pengen ikutan lagi untuk jalur WhatsApp boleh ya di 081354509667. Itu dia jalur komunikasi yang bisa dipergunakan buat Anda yang juga pengen gabung di via WhatsApp 081354509667. Jangan telepon ya, cukup WhatsApp saja, jangan lupa nama, kemudian alamatnya di mana, lalu lagu requestnya apa. Kita bakalan hadirkan untuk lagunya nanti setelah di, kita ada di sesi pertama ya. Nah, berikutnya kita ke Bunda Hawi. Selamat sore, musik request. Hey. Kenapa putus? Bunda Hawi boleh gabung lagi ya. Untuk jalur TikTok, biasanya Bunda Hawi gabungnya di jalur TikTok nih. Tapi untuk jalur TikTok, sore hari ini kita tidak buka dulu. Nanti besok lagi ya. Nah, jadi yang pengen ikutan di untuk yang biasanya gabungnya di via TikTok RRI Kendari, boleh gabung di WhatsApp nih di 081354509667, atau juga boleh langsung di 0401312400. Baiklah, kita mau ke telepon, sudah boleh nih atau gimana? Oke, kita ke lagu dulu deh kalau begitu ya. Kita ke lagu, jangan kemana-mana, kita masih bakalan balik lagi untuk sesi kedua di 100% Indonesia Music Request.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu. Bagus sekali buat video mereka ini. Hei, kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka pas sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Eh, kawan, itu upacara, weh. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view. Logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, balik.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Ya bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, Wak.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.

0: Sen Indonesia, sesi kedua. Kita buka lagi untuk Anda yang pengen ikutan gabung di 0401-3124-008 atau juga boleh di line WhatsApp kita 0813-5450-967. Ya, Bunda Hawi sudah ikutan gabung di jalur WhatsApp ya. Judulnya Aku Kangen Band, judulnya Cinta Sampai Mati. Lagunya buat semuanya saja, tidak terkecuali buat Mbak Sofi sama Bang Operator ya, terima kasih. Kemudian ada siapa nih? Tahir, pendatang baru, tinggal di Sinjai. Wah, dengerin kita berarti dari RRI Digital ya. Nah, mau request lagunya Nika Ardila, judulnya Sandiwara Cinta, lagunya buat seseorang yang ada di Makassar. Waduh. Ya, buat Amilah Liaria, terima kasih. Oke, Tahir, ditunggu lagunya ya. Waduh, itu yang pengen ikutan lagi boleh masih di 0401-3124-008 atau juga boleh di jalur WhatsApp 0813-5450-967. Ada Pak De Alif, kita coba terima nih. Halo. Hey. Ini kenapa sih? Ada apa ya ini semuanya? Ayo, kenapa sampai terputus lagi? Pak De Alif, boleh dicoba lagi ya. Silakan di 0401-3124-008. Untuk jalur komunikasi yang bisa dipergunakan, kebersamaan kita sampai di jam 4 sore. Sesi kedua, tadi sesi pertama saya sudah kasih lagunya ini ke Kristi yang direquest sama Bunda Tiara. Lalu ada lirihnya Ari Lasso dan ada Adipati juga. Nah, yang saat ini juga sudah ikutan di jalur WhatsApp, Bunda Hawi sama Tahir, ditunggu lagunya ya. Halo, musik request.
1: Halo, 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia, Pak De Alif.
1: Karena ada penyiar baru, salah.
0: Iya, saya penyiar baru loh ini.
1: Stok lama.
0: Iya, baru nongol maksudnya ya. Kita habis dari bertapa ini di Gunung Kawi. Iya. Udah nyampe Gunung Kawi saya, Pak De Alif.
1: Wih.
0: Udah minta itu, minta penerawangan. Ini kira-kira besok siapa nih? Spanyol apa Argentina nih?
1: Antara Spanyol dan Argentina ini, waduh.
0: Waduh. Nih, kira-kira pegang siapa nih?
1: Susah membedakan.
0: Iya, dari awal Pak De Alif megang siapa emang?
1: Di Argentina, tapi buku tadi melenceng perkiraanku.
0: Iya, benar.
1: Saya dukung Inggris dengan
0: Perancis,
1: saya dukung Perancis, kok malah tumbang Perancis.
0: Berarti ini kayaknya saya harus nih, karena Inggris nih tetap, always. Kalah dong ya 4-6 weh.
1: Kecuali Inggris itu, kalau Perancis kan angin.
0: Iya.
1: Atau bisa tumbang. Ya begitulah namanya bola.
0: Iya, betul sekali.
1: Ya, dengan sedikit waktu saja lah. Pastinya angsa putih.
0: Iya, angsa putih dari Arwana atau siapa nih?
1: Dari Arwana.
0: Oke.
1: Katanya buat seluruh pendengar Pro 1 khusus. Dan khusus, wakil khusus, karyawan dan karyawati Pro 1 khususnya yang tak mengenal Tuti.
0: Iya. Benar-benar.
1: Aparatur negara, hari Minggu. Hari bursa.
0: Betul sekali.
1: Halo RRI, tak kenal lelah Tuti.
0: Iya. Kalau off berarti kita ada itu siaran yang gak boleh. Sekali di udara tetap di udara gitu ya.
1: Tuhan memberi.
0: Benar.
1: Pada rekan-rekan penyiar semua.
0: Iya.
1: Yang tidak pernah lelah.
0: Betul sekali.
1: Monitorkan orang-orang. Kepulanya. Nah, ya begitulah namanya.
0: Iya. Namanya cari duit ya. Emang harus ini nih. Namanya kuli ya, Pak De Alif ya. Sekarang kita kuli ini, kuli udara. Kuli udara.
1: Pengacara.
0: Pengacara, pengangguran banyak acara. Banyak banget acaranya kita sampai dini hari loh.
1: Minggu, aparat libur. RRI gak kenal.
0: RRI mau pantang menyerah ya.
1: Pantang menyerah.
0: Oke.
1: Saya, pro satu khususnya. Saya di udara.
0: Iya.
1: Terima kasih, Mbak Sofi.
0: Oke, terima kasih pada Alif. Sukses sehat selalu ya. Terima kasih. Pada Alif sudah bergabung, sudah ada Arwanang Saputih yang pengen ikutan juga lagi. Masih, kita tunggu ya di 0401-3124008 atau juga boleh di 0813-5450-967. Itu untuk jalur WhatsApp. Yang pengen ikutan gabung, silakan ini kita ke Sandiwara Cintanya. Sandiwara Cintanya nih Kardila tadi untuk siapa tadi? Tahir ya. Ini kayaknya emang ada-ada sesuatu nih sama lagunya. Padahal mau dikasih spesial buat seseorang loh. Ada apa loh sama lagunya ya? Iya, tapi semoga saja cuma lagu. Katanya sih belum tentu ini ya. Kalau misalnya suka sama lagunya ya karena emang suka saja gitu. Jadi tidak ada maksud dan tujuan tertentu. Baiklah, kita lagu yang pengen ikutan masih boleh ya. Di sesi kedua, Nika Ardila Sandiwara Cinta. Kita kayaknya adakah ini? Masih coba untuk kita cari-cari, semoga dapat ya. Sandiwara Cinta, Sandiwara Cinta ini. Aduh, saya kayaknya kok tidak ketemu itu sama Sandiwara Cintanya. Sandiwara Cinta ini yang di mana tadi? Kita ada Sandiwara Cinta tapi punya Ripo. Oh, ada, benar. Sorry. Ya, ada ya untuk siapa nih? Tahir tadi yang di Sinjai. Untuk Bunda Hawi juga ditunggu lagunya, ada Kangen Band. Cinta sampai mati, yang pasti cinta sampai matinya sama Pro 1 ya. Cinta sampai mati itu harus sama Pro 1. Kita cinta sampai mati, Kangen Band ada sih untuk, wah kayaknya punyanya The Massive sih ini ya. Bukan ya, bukan punya The Massive ya, kayaknya Kangen Band sih dia maunya. Kangen Band. Mudah-mudahan ketemu cinta sampai mati itu. Tapi kalau misalnya ini, kita ke alternatif lain boleh ya, Bunda Hawi ya, untuk lagunya. Kayaknya saya baru dengar juga deh kalau cinta sampai mati itu punyanya Kangen Band. Tapi semoga ketemu, nanti saya coba cari-cari dulu untuk lagunya. Yang pengen ikutan lagi masih boleh di 0401-3124-008. Di jalur WhatsApp juga boleh di 0813-5450-967. Jadi ada beberapa jalur komunikasi yang bisa dipergunakan untuk yang pengen ikutan di kebersamaan kita Perjalanan Musik Request 100% Indonesia. Kita mau ke lagu deh, lagu ya. Kita mau kasih dulu untuk yang sudah ikutan gabung di jalur 0401-3124-008 dan juga yang sudah bergabung di jalur WhatsApp. Tetap di 100% Indonesia.
2: Musik Request 100% Indonesia.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: Berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kau jalan tuh, lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf-maaf. Saya gak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu gak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh gak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, gak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi gak mengenakan gitu.
1: Udah, gak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

96,7 MHz RRI Pro 1 masih untuk 100% Indonesia Music Request. Yang pengen ikutan lagi, kita di sesi terakhir ya, sampai di jam 4 sore nanti. Line teleponnya kita langsung kembali buka di 0401-312-4008. Juga kami undang yang ingin bergabung di jalur WhatsApp 0813-5450-967. Dua jalur komunikasi yang bisa dipergunakan buat Anda yang pengen ikutan lagi sampai di jam 4 sore nanti. Sebelumnya kita sudah hadirkan ada Cinta Sampai Matinya Kangen Band. Sebelumnya juga sudah ada Angsa Putihnya Arwana. Lalu ada Nick Ardila Sandiwara Cinta. Dan spesialnya juga buat yang udah ikutan gabung tadi di jalur WhatsApp juga, mau lagunya Jangan Terlalu Rindu. Nah, kenapa itu? Punyanya Petra Siombing ya. Ngomongin bola, aduh ini gimana nih, ada yang gak tidur ya kayaknya sebentar ya. Secara nunggu pertandingannya main itu jam berapa? Jam 3 ya kayaknya. 3, jam 3. BTW ngomongin soal Spanyol dan Argentina, aduh deg-degan ini ya. Tentunya buat para penikmat atau pecinta sepak bola atau pendengar setianya RR ini akan juga melakukan dengar bareng ya final Piala Dunia yang

Kan gelar juara ya, dan juga tentunya emosi, kemudian pengalaman juara tuh. Nah, ngomongin soal laga yang kebakalan berlangsung dini hari nanti, ini bukan soal hanya tentang trofinya ya, tapi juga pasti tentang siapa nih yang mampu mengendalikan tekanan, kemudian siapa yang paling mampu untuk memanfaatkan peluang, dan juga siapa kira-kira antara Lionel Messi dan Lamine Yamal yang bakalan menulis namanya dalam sejarah dunia 4 tahunan. Uduh, kayaknya kalau dengarnya itu paling seru ya, secara dengar komentator yang ngomong itu, aduh, ini juga memacu adrenalin kita untuk berpikir secara cepat dan juga tepat ini kira-kira bakalan kemana arah bolanya nanti. Nah, kalau ngomongin soal Spanyol sih, memang ya, ini semuanya pada senyum-senyum nih, waduh, super ringah kayaknya ya. Secara ada Lamine Yamal sebagai jagoan di situ. Ini tentunya kita bakal ngomongin soal tentang konsistensi mereka dan juga pertahanan mereka yang cukup solid. Dan ini sudah bisa terlihat sepanjang laga Piala Dunia sampai di final dini hari nanti, di mana memang mereka selalu menampilkan permainan terbaik mereka dan juga penguasaan bola, dan bisa dibilang memang pertahanan mereka ini luar biasa. Di sepanjang turnamen Piala Dunia kali ini, pendengar, bisa dibilang memang Spanyol ini cukup apa ya, sudah ada yang memprediksi sih di awal, tapi juga memang juga cukup mengagumkan. Mereka tampil sangat luar biasa, pendengar, di mana mereka mencatat rekor pertahanan yang sangat kuat dengan kebobolan yang sangat minim, bahkan menjadi salah satu tim paling disiplin di lini belakang. Tuh, siapa nih yang menyaksikan setiap pertandingan Spanyol di sepanjang laga Piala Dunia kali ini, pendengar? Wah, yes. Semangat kita ya ngomongin ini ya. Secara pesta bola soalnya bakalan tersisa satu episode lagi. Ini kayak drama radio ya. Tersisa satu episode lagi, bakalan menghadirkan tentunya kualitas permainan yang sangat luar biasa di final besok. Dan kalau sedikit gambaran tentang Spanyol, memang kita bisa sampaikan juga ya, atau bisa melihat juga bagaimana mereka tampil stabil dengan rentetan kemenangan, dan bisa dibilang memang ini ya, clean sheet yang mengesankan. Ui. Permainan yang rapi, kemudian juga penguasaan yang sangat dikuasai, kemudian tempo yang diatur, dan sulit untuk berkembang gitu ya. Jadi memang istilahnya kayak mati langkah nih. Suka mati langkah nih kalau menghadapi Spanyol ya. Kunci kekuatan Spanyol memang bisa dibilang ini adanya di organisasi timnya nih. Ini yang menjadi, yang membuat membuat para penikmat sepak bola memang bisa dibilang cukup ini ya, cukup kagum nih melihat penampilan Spanyol sepanjang laga, di mana mereka juga bukan hanya mengandalkan satu pemain, tapi kolektivitasnya sesama tim ini emang cukup solid gitu ya. Dan dari lini tengah sampai lini depannya semuanya terhubung dengan baik. Wih, jago kita ngomongin bola. Tapi tetap ya, oh, Argentina seperti apa? Oh, jangan dibilang juga. Mereka juga sudah sampai di mempertahankan gelar juara dunia kali ini, walaupun mungkin sempat kebobolan juga banyak, tapi mempertahankan ini berada dan sampai di final kali ini pun juga menjadi langkah yang luar biasa gitu ya. Baik, kita mau akhiri untuk 100% Indonesia yang gabung di WhatsApp 08135450967. Ada warga baru yang juga ikutan dengarnya di RRI Digital. Jangan lupa untuk unduh aplikasi RRI Digital ya, di Play Store dan juga di Apple Store untuk yang menggunakan Android ataupun juga menggunakan iPhone. Kita mau hadirkan lagu buat Anda yang mungkin ingin juga menyampaikan, percaya deh. Percaya deh.

Popcorn, saya bakalan menang ini. Tapi pastinya ada juga yang mengatakan, waduh, jangan dulu dong. Saya mau juga menjagokan tim saya nih. Oke lah, kita ada Raisa dan juga Afgan. Kemudian juga kita punya lagunya Dikta, Cinta Rahasia, yang akan menutup kebersamaan kita di perjalanan 100% Indonesia kali ini. Tetap di Pro 1.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

0: FM 100% Indonesia Music Request pendengar. Nah, tapi kita tentunya belum tuntas ya untuk deg-degan secara menunggu pertandingan antara Spanyol dan Argentina. Ini bisa dibilang memang sesuatu yang juga gak bisa tidur kita ya. Kalau tadi kita udah ngomongin soal Spanyol, nah ngomongin Argentina ini pendengar, tentunya ini ya, dikenal sebagai tim yang paling produktif nih di Piala Dunia kali ini. Ketika tampil, mereka selalu mencetak minimal nih 2 gol ya di setiap laga. Artinya, lini depan mereka ini benar-benar hidup ya, kalau ngomongin soal lini depannya. Secara dipimpin sama Lionel Messi nih, Argentina bisa dibilang memang membawa pengalaman ya, pengalaman, kemudian juga bermain cukup tenang, kemudian juga emang sih ya, terpampang nyata ya mental-mental juara itu. Dan ditambah dengan dukungan para pemain yang lain seperti Lautaro Martinez, ada Julian Alvarez juga di sana. Dan tentunya ini memberikan mereka banyak opsi ya untuk mencetak gol tentunya. Dan Argentina punya kekuatan di momen-momen krusial sih, ketika di awal kayak kemarin tuh dikira Prancis sudah bakalan ini ya, ternyata dibalas itu, waduh. Dan ini memang menjadi duel yang cukup menarik ya untuk disaksikan, pertahanan terbaik melawan serangan paling tajam tuh kira-kira. Ayo, siapa? Berikan komentarnya, nah ya. Kita mau tunggu nih komentar-komentarnya Anda semua ketika Argentina dan juga Spanyol berlaga besok. Dan kita bakalan hadir terus untuk perjalanan Sultra sore ini. Jadi jangan kemana-mana, pastikan terus bersama dengan Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1
1: kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

96,7 MHz Pro 1 Kendari. Pendengar, ngomongin tentang final Piala Dunia 2026 yang akan mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia, Spanyol dan Argentina, di mana partai puncak ini akan berlangsung di Stadion MetLife New Jersey pada Senin besok ya, dini hari waktu Indonesia bagian barat. Perjalanan keduanya tidak 100% mulus, pendengar, berdasarkan fakta di lapangan sepanjang Piala Dunia 2026, baik Spanyol maupun tim Tango Argentina ini sempat menghadapi kesulitan menghadapi para lawan-lawannya. Spanyol sempat ditahan imbang pada fase grup oleh tim debutan Tanjung Verde, sementara Argentina juga sempat dibuat berdiri di pinggir jurang oleh Tanjung Verde juga. Ditambah dibuat kewalahan sama Swiss dan juga Inggris ya. Tapi keduanya mampu membuktikan mental juara yang dibutuhkan untuk meraih gelar. Kini mereka sama-sama berdiri di babak final, pendengar. Bagi Spanyol ini menjadi final Piala Dunia kedua sepanjang sejarah mereka. Setelah menjadi juara pada tahun 2010, kini asuhan Luis de la Fuente ini siap mengincar gelar keduanya. Sementara itu Argentina akan memburu gelar beruntun back to back pertama setelah sekian lama sejak Brazil melakukannya pada tahun 1962, pendengar. Di mana Argentina membawa mayoritas pemain juara dunia 2022 ke final kali ini. Untuk kondisi tim tentunya semuanya, kalau Spanyol nih dikabarkan, pendengar, Lamine Yamal sempat terlihat menggunakan perban ya di kaki kiri saat sesi latihan. Tetapi kondisi tersebut hanya bersifat pencegahan dan dipastikan tidak mempengaruhi penampilannya di laga final besok. Sementara dari Argentina, Cristiano Romero dan juga Leandro Paredes telah pulih sepenuhnya. Lionel Scaloni diperkirakan akan mengembalikan Rodrigo De Paul sebagai starter di lini tengah. Dan sementara untuk Gonzalo Montiel kemungkinan akan menggantikan Nahuel Molina yang tampil kurang meyakinkan saat menghadapi Inggris kemarin. Dan ia juga akan mengisi pertahanan di sisi kanan. Nah, gimana nih Lamine Yamal? Main? Pasti dong. Diprediksi nih ya kembali menjadi andalan di lini depan Spanyol, pendengar. Dan di Alex Baena juga berpeluang ya untuk mempertahankan tempatnya setelah tampil konsisten sepanjang turnamen. Dan untuk Messi sendiri sepertinya tetap menjadi andalan ya untuk Argentina, di mana sang kapten ini sudah mencetak 8 gol dan 4 assist, sebuah modal yang cukup untuk menetapkan dirinya sebagai senjata utama.

0: saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang... Ini Mila, tanya belum nih? Kenalin, nama saya Rizmo Andari sebagai Hasna.
1: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
2: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
3: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Angelin Reci alias Roro.
4: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, dok.
4: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
3: Saksikan keseruan terbaru, layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
4: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
2: di RCTI OK, Channel 28.

0: biasa lihat di berita, ada anak sekolah tertangkap gara-gara pakai narkoba. Padahal tuh prestasinya bagus, Ji.
1: Yodi, ngerinya apa? Padahal awalnya mungkin cuma penasaran atau ikut-ikutan, Ji.
0: Kadang begitu toh. Kalau lagi nongkrong di luar, suka ada yang tawar kita hal-hal aneh. Bagaimana, Di? Caranya biar kita enggak gampang tergoda?
1: Kalau menurutku, kita harus tegas sama diri sendirilah. Pas ditawari, langsung bilang tidak tanpa ragu. Biar Midi bilang asik lah, karena teman yang baik enggak akan paksa kita merusak diri.
0: Masalahnya toh, ada yang suka bilangin kita cemen kalau enggak mau coba. Itu yang suka bikin kita jengkel.
1: Justru itu ujiannya. Kita harus punya pendirian lah. Orang yang berani bilang tidak buat hal buruk itu lebih keren daripada ikut-ikutan tren yang menyesatkan.
0: Mending kita fokus olahraga saja. Badan kita jadi sehat, waktu luang juga terisi buat hal positif. Jangan sampai rasa penasaran membunuh masa depan kita.
1: Pastinya. Ayo kita ke lapangan lah. Kebetulan ada yang ngajak bertanding.
2: Ayo, tetapkan pendirianmu. Lakukan aktivitas positif dan tolak dengan tegas penawaran narkoba. War on Drugs for Humanity. Iklan ini

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Gemah Saripati Maju. Liputan berita Skorwil 4, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone dan Bau-Bau.
1: Selamat sore saudara pendengar dimanapun Anda berada, kembali bersama RRI Pro 1 Kendari menghadirkan himpunan berita Gemah Saripati Maju edisi Minggu 19 Juli 2026 langsung dari studio Pro 1 RRI Kendari bersama saya Sofi Murniati. Kita awali informasi yang pertama pendengar. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Satuan Pendidikan Kota Kendari menjadi sarana adaptasi siswa dengan lingkungan dan sistem pembelajaran yang baru. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Kendari, Laras Ayu Ningtyas.

0: Memasuki tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah sekolah di Kota Kendari mulai melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Kegiatan ini bertujuan untuk menyambut peserta didik baru serta membantu beradaptasi dengan lingkungan dan sistem pembelajaran. Kepala Sekolah SD Negeri 84 Kendari, Jumia SPD MPD, mengatakan di tingkat sekolah dasar, pendampingan orang tua dinilai masih sangat dibutuhkan, terutama bagi siswa kelas 1 yang tengah berada di fase transisi dari taman kanak-kanak. Namun pihak sekolah tetap membatasi durasi pendampingan tersebut demi melatih kemandirian para siswa baru.
1: Oh, tanggapan kami di mana diwajibkan para orang tua untuk mengantar anaknya di hari pertama masuk sekolah, khususnya kelas 1, di mana mereka kan baru masuk peralihan dari TK ke SMP. Tetapi kami sudah komitmen pada tanggal 8, 9, 10 itu hanya batas 2 hari mereka mengantar sampai ke dalam. Setelah itu tidak diwajibkan lagi untuk mengantar ke dalam. Apa artinya, kenapa kami melarang? Melarang karena kami agar orang tua bisa melatih anaknya untuk mandiri supaya tidak didampingi terus.
0: Tidak hanya di tingkat sekolah dasar, pelaksanaan MPLS yang kondusif dan edukatif juga berlangsung di tingkat sekolah menengah pertama atau SMP dengan fokus pada pembentukan karakter siswa. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kendari Abdul Hamid mengatakan melalui materi-materi yang disampaikan selama MPLS, para siswa baru diharapkan tidak hanya mengenal lingkungan fisik sekolah saja, tetapi juga mampu membangun karakter yang kuat dan adaptif.
2: Kegiatan MPLS tahun ini adalah materi-materi yang terkait dengan pembentukan karakter siswa dan pengenalan lingkungan siswa terhadap sekolah ini, dan juga terkait dengan sarana-sarana, pengenalan sarana-prasarana yang ada di sekolah.
0: Secara keseluruhan, rangkaian kegiatan MPLS di Kota Kendari dijadwalkan akan berlangsung selama 1 pekan. Diharapkan para siswa baru memiliki waktu menyerap seluruh materi dan membangun kedekatan dengan guru dan teman sebaya, serta menumbuhkan rasa nyaman sebelum kegiatan belajar-mengajar efektif dimulai.
3: Dari RRI Kendari, kita menuju ke RRI Palu. Dinas Kesehatan Kota Palu mencatat penambahan kasus HIV/AIDS hingga pertengahan tahun 2026. Selengkapnya, reporter RRI Palu, Miftahul Jannah, menyampaikan laporannya.
4: Dinas Kesehatan Kota Palu mencatat penambahan kasus HIV/AIDS di daerah ini hingga pertengahan tahun 2026. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu, Dr. Rohmat Yasin, menuturkan, hingga akhir Juni, akumulasi kasus HIV/AIDS di Kota Palu mencapai 2036 sejak pencatatan pertama kali 2002 silam. Ia menuturkan, penyakit tersebut dialami oleh masyarakat usia produktif mulai dari 20 hingga 50 tahun. Disebutkan, guna memastikan langkah pencegahan HIV/AIDS dapat berjalan optimal, diperlukan penemuan kasus secara masif agar pola dan karakteristik dapat diketahui. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan Kota Palu gencar melakukan voluntary counseling and testing atau VCT mobile di berbagai lokasi yang menyasar kelompok beresiko.
5: Secara masif melakukan testing-testing melalui VCT-VCT di hampir semua kelompok beresiko lah. Istilahnya kita kelompok beresiko, kalau populasi kunci, tapi kita semua kelompok beresiko. Ya, kita lakukan testing. Makin banyak lakukan testing pada kelompok beresiko, pasti akan semakin banyak ditemukan. Betul. Dengan semakin banyak, maka kita nanti kan bisa melihat. Akhirnya kita tuh harus begini melakukan pelaksanaan pencegahan. Kan kita intinya di HIV ini bagaimana kita melakukan pencegahan penularan ini.
4: Ia menambahkan dari total jumlah kasus tersebut, lebih dari 1.800 kasus penularan disebabkan oleh aktivitas hubungan seksual beresiko. Olehnya, selain menggalakkan VCT mobile, pihaknya juga mengintensifkan edukasi kepada masyarakat luas, salah satunya kepada generasi muda, melalui kunjungan ke satuan pendidikan. Dengan demikian, diharapkan pemahaman remaja mengenai kesehatan reproduksi dan bahaya penularan dapat meningkat, sehingga pencegahan dan pemutusan mata rantai kasus dapat dilakukan sejak dini.
6: Anda masih mengikuti
3: Dari RRI Palu kita menuju ke RRI Bone. Pemerintah Kabupaten Bone bagikan 18.426 seragam gratis bagi siswa SD dan SMP pada tahun ajaran baru 2026-2027. Berikut dilaporkan reporter RRI Bone, Suryani Arifin.
6: Tahun ajaran baru 2026-2027, Pemerintah Kabupaten Bone di bawah kepemimpinan Bupati Bone Andi Asman Sulaiman dan Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasludin telah menyalurkan 18.426 stel seragam sekolah gratis. Program ini ditargetkan untuk seluruh siswa baru tingkat SD dan SMP di 27 kecamatan. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Baharudin menjelaskan, belasan ribu seragam tersebut terdiri dari 11.026 siswa SD dan 7.400 seragam untuk siswa SMP. Distribusi dilakukan secara serentak pada hari pertama masuk sekolah yang tersebar di 681 SD dan 131 SMP.
7: Bahwa jumlah seragam gratis yang disalurkan tahun ini sebanyak 18.426 dengan rincian sebagai berikut: seragam SD sebanyak 11.026 lembar, kemudian SMP 7.400. Penyaluran seragam gratis serentak di seluruh Kabupaten Bone pada hari Senin tanggal 13 Juli 2026, dan alhamdulillah seragam sudah berada di lokasi masing-masing kecamatan.
6: Sementara itu, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menegaskan program yang sudah memasuki tahun kedua ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat kurang mampu. Ia juga mewanti-wanti kepada seluruh jajaran dinas pendidikan hingga kepala sekolah agar penyalurannya tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
8: Menyampaikan untuk seluruh tenaga pendidik dan didampingi oleh seluruh pengawas kepala dinas, harapan kami semua distribusi baju tidak disalahgunakan. Karena baju ini totalnya itu berjumlah miliaran rupiah untuk kita berikan kepada siswa-siswi tahun kedua. Ini sudah tahun kedua. Jadi program beramal ini mengharapkan untuk mengurangi beban kepada seluruh orang tua tanpa memandang bulu.
6: Bupati berharap bantuan seragam gratis ini tidak hanya meringankan beban ekonomi orang tua, tetapi juga dapat memacu semangat belajar siswa agar kelak menjadi generasi penerus yang membangun Kabupaten Bone di masa depan.
3: Dari RRI Bone kita menuju ke RRI Ampana. Masyarakat Tojo Una-Una mengeluhkan harga beras yang terus melambung. Ibnu Abbas melaporkan.
9: Harga beras di kalangan pengecer mengalami kenaikan dari Rp14.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Kenaikan harga beras ini dikeluhkan oleh banyak ibu rumah tangga. Salah satunya Wiwi, warga Kecamatan Ampana Kota. Menurutnya, harga beras yang tinggi disikapi dengan mengurangi uang belanja keperluan lainnya. Ia pun berharap ada upaya dari pihak terkait sehingga masyarakat tidak begitu merasakan dampak dari lonjakan harga sembako.
10: Ini harga beras sunai sekali, yang dulu antara 12 sampai 13 ribu satu kilo, sekarang sudah tembus 16 ribu satu kilo. Ya Allah, nandasa kalau begini, dipikirkan dulu ya. Ini apa-apa.
9: Kenaikan harga beras ini perlu disikapi oleh pemerintah daerah Tojo Una-Una sehingga masyarakat tidak begitu terbebani dengan kebutuhan pokok, tutup Wiwi. Ibnu Abbas melaporkan.
3: Dari RRI Ampana kita menuju ke RRI Toli-Toli. Ratusan rumah alami kerusakan akibat gempa di Kecamatan Buol. Pemerintah diharapkan tingkatkan evaluasi pembangunan rumah dan fasilitas umum yang tahan gempa. Selengkapnya dilaporkan Pusanti.
11: Ratusan bangunan di Kabupaten Buol mengalami kerusakan pasca gempa bumi dengan magnitudo 5,1 yang mengguncang Kabupaten Buol Minggu malam 12 Juli lalu. Salah seorang warga, Sugiat, mengaku mengalami kerugian setelah dua unit mobil miliknya tertimpa material bangunan yang roboh. Ia menuturkan getaran gempa berlangsung cukup kuat hingga menyebabkan dinding rumahnya runtuh dan menimpa dua unit mobil yang terparkir. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.
12: Kita tidak tahu juga, tiba-tiba langsung gembur bagaimana. Nah, kita langsung keluar, baru berdiri di teras, sudah ambruk semua. Kan ini teras saja yang dihantam semua, ini yang semua, dan kendaraan foto dua unit
11: Menanggapi banyaknya bangunan yang mengalami kerusakan akibat gempa di Kabupaten Buol, pengamat kebencanaan Universitas Tadulako Palu Abdullah menilai pemerintah perlu meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya bangunan tahan gempa. Menurut Abdullah, meskipun magnitudo gempa hanya 5,1, kerusakan yang ditimbulkan menunjukkan masih banyak bangunan yang belum memenuhi standar konstruksi tahan gempa. Kondisi ini harus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah Kabupaten Buol agar pembangunan rumah maupun fasilitas umum ke depan mengacu pada prinsip bangunan tahan gempa.
13: Kita prihatin adalah gempa 5,1 magnitudo, tapi 195 bangunan yang rusak. Ini sangat mengagetkan ini. Ini belum 6,7 koma. Jadi dipertanyakan juga ke depan kualitas bangunan yang ada di Kabupaten Buol itu termasuk
11: Bupati. Abdullah menambahkan, selain edukasi kepada masyarakat, pemerintah Kabupaten Buol juga perlu memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan serta mendorong penerapan standar konstruksi yang sesuai dengan karakteristik wilayah yang rawan gempa. Upaya ini diharapkan dapat meminimalkan risiko kerusakan dan korban apabila terjadi gempa. Susanti Akataba melaporkan.
14: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Kemasaripati Maju, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Masih bersama dalam himpunan berita Kemasaripati Maju, pendengar, kita ke informasi lainnya dari RRI Makassar, di mana tim SAR gabungan selatkan 46 penumpang KLM Nurul Selamatkan, 46 penumpang KLM Nurul Salsa, 27 masih dicari. Selengkapnya dilaporkan Ermila Rusmala.
15: Polres Kepulauan Selayar mengintensifkan upaya pencarian dan penyelamatan terhadap penumpang KLM Nurul Salsa yang mengalami musibah di perairan barat Pulau Polasi, Kecamatan Bontosi Kuyu, hingga pembaruan data posko informasi Kecamatan Pasima Sunggu Kamis pukul 15 waktu Indonesia Tengah kemarin, 46 penumpang berhasil diselamatkan. Saat dihubungi dari Makassar, Kasubsi Penmas Seksi Humas Polres Selayar, Aibda Suardi Andre Piong Jongi menjelaskan, sejak informasi diterima, saat Polar Ait, Polres Kepulauan Selayar bersama Sarnas, Pos TNI AL, pemerintahan daerah dan unsur nelayan bergerak melakukan operasi pencarian dan penyelamatan. 46 yang berhasil diselamatkan terdiri 33 penumpang dan 7 anak buah kapal ABK, serta 6 penumpang yang lebih dahulu dievakuasi oleh kapal nelayan menuju Pulau Polasi. Sementara itu, 1 orang penumpang atas nama Salmawati dinyatakan meninggal dunia yang merupakan pasien rujukan.
16: Adalah pasien rujukan dari Puskesmas Ujung Jampea ke Rumah Sakit Kyai Haji Hayung Benteng Selayar. Kemudian dari catatan kami ada 27 korban yang masih dalam pencarian. 27 ini terdiri dari 17 korban yang terdata di manifest. Kemudian ada 10 korban yang tidak terdata di manifest.
15: Aibda Suardi Andre lanjut menerangkan, terdapat 10 orang yang dilaporkan masyarakat diduga ikut dalam pelayaran namun belum tercantum dalam manifest. Data korban masih terus diperbarui berdasarkan hasil validasi antara manifest kapal, hasil evakuasi, keterangan awak kapal, serta laporan masyarakat yang kehilangan anggota keluarganya atau mengetahui adanya keluarga yang ikut dalam pelayaran namun belum terdata dalam manifest. Oleh karena itu, jumlah maupun identitas penumpang masih dapat berubah sesuai hasil verifikasi di lapangan. Ermila Rusmala menurunkan laporan.
3: Dari RRI Makassar, kita menuju ke RRI Mamuju. Pemerintah Kabupaten Mamuju meluncurkan buku bahasa daerah dan menetapkan program sehari berbahasa Mamuju setiap hari Selasa bagi aparatur sipil negara. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Ilham.
17: Alhamdulillah tadi juga kita laksanakan launching bahasa Mamuju setelah
18: pemerintah Kabupaten Mamuju meluncurkan buku bahasa daerah dan menetapkan program sehari berbahasa Mamuju setiap hari Selasa bagi aparatur sipil negara atau ASN, pelajar SD serta SMP. Peluncuran ini dilakukan dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT Mamuju ke-486 pada Selasa 14 Juli 2026. Bupati Mamuju Sutina Suhardi mengatakan bahwa program ini bertujuan melestarikan bahasa daerah yang mulai ditinggalkan oleh generasi muda. Ia mengungkapkan kekhawatirannya karena saat ini banyak generasi muda Mamuju yang tidak lagi mengenal dan menggunakan bahasa daerahnya sendiri. Ia berharap seluruh warga yang tinggal di Mamuju termasuk pendatang dapat turut mempelajari bahasa daerah Mamuju.
17: Alhamdulillah tadi juga kita laksanakan launching bahasa Mamuju setelah rangkaian launching buku bahasa Mamuju yang dipelajari oleh anak-anak kita SD dan SMP di Kabupaten Mamuju. Ini kita launching sehari berbahasa Mamuju di tiap hari Selasa untuk ASN dan untuk anak-anak sekolah. Kenapa kita meluncing berbahasa Mamuju sehari berbahasa Mamuju? Karena sekarang sudah banyak generasi-generasi muda Mamuju itu tidak tahu berbahasa Mamuju.
18: Sementara itu, Wakil Bupati Mamuju Yuki Permana mengatakan bahwa buku ini nantinya dapat menjadi bahan ajar bagi anak-anak sejak usia dini. Ia menambahkan, pengenalan bahasa daerah sejak dini sangat penting untuk menjaga identitas dan sejarah Mamuju.
19: Insya Allah ini karena sudah ada nanti bukunya, itu akan disampaikan pelajarannya. Dan kita berharap memang dari awal, dari sedari dini, anak-anak kita itu sudah dibiasakan untuk bisa berbahasa Mamuju. Supaya Mamuju kita ini akan lebih baik lagi. Kita tidak lupa dengan sejarah.
18: Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kecintaan terhadap daerah dapat diwujudkan melalui pelestarian bahasa dan budaya lokal. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
3: Dari RRI Mamuju kita menuju ke RRI Bau-Bau, Satuan Tugas Makanan Bergizi Gratis Kota Bau-Bau melakukan peninjauan kesiapan layanan di Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG sekaligus memastikan distribusi makan bergizi gratis berjalan optimal. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan.
20: Sehingga MBG ini berjalan sesuai harapan sebagai program strategis nasional.
21: Pemerintah Kota Bau-Bau bersama Badan Gizi Nasional, BGN, dan stakeholder terkait memperkuat pengawasan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG melalui pembentukan Satuan Tugas atau Satgas MBG. Satgas dibentuk untuk memastikan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG, distribusi makanan, hingga kesiapan sekolah penerima manfaat berjalan lancar dan setiap kendala dapat segera ditangani. Wakil Ketua Satgas MBG Kota Bau-Bau, Lawade Aswad, saat memimpin peninjauan Satgas MBG di SD Negeri 11 Bau-Bau pada Jumat mengatakan, pemerintah daerah bertugas memfasilitasi penyelesaian berbagai hambatan yang berpotensi mengganggu pelaksanaan program, mulai dari operasional dapur SPPG, aspek keamanan di sekitar lokasi, hingga kesiapan sekolah menjadi perhatian pemerintah bersama camat dan lurah agar program prioritas nasional tersebut dapat berjalan tanpa kendala. Selain memastikan operasional SPPG, Satgas juga meninjau kesiapan satuan pendidikan, termasuk penyediaan ruang transit makanan sebelum dibagikan kepada siswa. Menurut Laude Aswad, komitmen kepala sekolah dan guru menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan MBG. Setiap kendala yang ditemukan di lapangan akan dihimpun dan dilaporkan untuk segera ditindaklanjuti.
20: Sehingga MBG ini berjalan sesuai harapan sebagai program strategis nasional. Sebagai bagian dan asas cita Bapak Presiden berjalan sesuai. Itu juga sesuai.
21: Sementara itu, Koordinator Wilayah SPPG Kota Bau-Bau Hamirudin menilai pembentukan Satgas MBG menjadi bukti kuat dukungan pemerintah Kota Bau-Bau terhadap pelaksanaan MBG. Keberadaan Satgas akan mempermudah pengawasan, monitoring, dan evaluasi program, sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, BGN, dan pengelola SPPG.
22: Harapan kami, MBG di Kota Bau-Bau semakin berbenah, semakin memperbaiki diri, kekurangan-kekurangan yang di lapangan maupun koordinasi antar sektor itu sudah semakin baik, dan harapannya dari segi penerima manfaat tidak ada lagi anak sekolah ataupun dari kelompok 3B itu yang tidak mendapatkan manfaat dari MBG. Kemudian akses kebermanfaatan MBG juga di masyarakat kita akan optimalkan melalui program-program dari pemerintah melalui kerjasama dari dinas.
21: Sejak dimulainya tahun ajaran baru pada 13 Juli lalu, layanan MBG telah kembali berjalan meski di sejumlah sekolah pelaksanaannya masih menyesuaikan dengan tahapan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS. Pemerintah Kota Bau-Bau dan BGN berharap kolaborasi melalui Satgas dapat memastikan layanan MBG semakin optimal dan menjangkau seluruh penerima manfaat di daerah. Dari Kota Bau-Bau, Herol Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dari Kota Bau-Bau, kembali kita hadirkan informasi dari RRI Kendari terkait dengan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mulai mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027. Hal tersebut dibuktikan telah diterimanya estimasi kuota haji sebanyak 2.000 lebih calon jemaah haji untuk Sulawesi Tenggara. Di Kota Kendari, proses verifikasi pun mulai dilakukan untuk memastikan kesiapan para calon jemaah sebelum memasuki tahapan pelunasan. Selengkapnya, reporter RRI Kendari, Idam, melaporkan.
0: Di estimasi awal ini ada 452 orang.
1: Provinsi Sulawesi Tenggara menerima estimasi kuota haji tahun 2027 dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia sebanyak 2.000 lebih calon jamaah. Dari jumlah tersebut, Kota Kendari memperoleh estimasi kuota awal sebanyak 450 orang dan jumlah tersebut menjadi yang terbesar dibandingkan seluruh kabupaten kota di Sultra. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Kendari, Sunardin, mengatakan estimasi kuota tersebut masih bersifat sementara dan berpotensi mengalami perubahan mengingat masih ada calon jamaah menunda keberangkatan atau belum siap berangkat. Menurut Sunardin, proses verifikasi data sudah mulai dilakukan hingga batas waktu 29 Juli mendatang untuk memastikan seluruh calon jamaah memenuhi persyaratan. Setelah proses verifikasi selesai, kata Sunardin, calon jamaah akan diserahkan ke Dinas Kesehatan guna menjalani tahapan pembinaan dan pemeriksaan kesehatan, dan selanjutnya para calon jamaah yang dinyatakan memenuhi syarat akan memasuki proses pelunasan biaya haji. Adapun tahapan pelunasan awal diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga September 2026. Sunardin juga menjelaskan percepatan penerbitan estimasi kuota haji 2027 merupakan langkah baru yang dilakukan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, di mana kebijakan ini memberikan waktu yang lebih panjang bagi Kementerian Haji dan Umroh di daerah maupun calon jamaah haji untuk menyiapkan seluruh dokumen administrasi kesehatan hingga proses pelunasan, sehingga seluruh tahapan dapat lebih tertata dan tidak dilakukan secara terburu-buru. Dan guna mendukung kebijakan tersebut, Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Kendari terus melakukan koordinasi bersama berbagai pihak terkait. Langkah ini dilakukan guna memastikan setiap tahapan penyelenggaraan haji dapat berjalan lancar.
2: Alhamdulillah, kami baru saja menerima estimasi kuota haji Sulawesi Tenggara. Itu ada 2.000 lebih. Dan untuk Kota Kendari tahun ini di estimasi awal ini ada 452 orang. Estimasi awal ini nanti akan tetap berkembang, ya, akan berkembang karena dipastikan dari 452 orang itu akan ada banyak yang tidak berangkat, yang tidak siap berangkatnya. Nah, ini kami akan melakukan verifikasi mulai hari ini sampai tanggal 29 Juli ini. Nah, karena kemungkinan besar pelunasan akan dilaksanakan di bulan Agustus dan bulan September untuk tahap awal. Sehingga setelah kami verifikasi, akan kami serahkan datanya ke Dinas Kesehatan untuk selanjutnya akan dilakukan pembinaan kesehatan. Tentu seperti tahun-tahun sebelumnya bahwa pelunasan itu dilakukan sesudah pemeriksaan kesehatan.
1: Lebih lanjut, Sunardin mengatakan dengan telah diterbitkannya estimasi kuota haji tahun 2027 lebih awal, diharapkan seluruh proses persiapan calon jamaah mulai dari verifikasi, pembinaan kesehatan hingga pelunasan biaya haji dapat berjalan lebih optimal, sehingga pelaksanaan ibadah haji tahun 2027 berjalan aman, tertib, dan sukses dalam penyelenggaraan.
3: Menutup himpunan berita Gema Saripati Maju sore hari ini, kami hadirkan informasi kembali dari RRI Makassar, di mana pemerintah Kota Makassar target pembagian seragam sekolah gratis pada bulan September. Laporan reporter RRI Makassar, Edwin Masud.
23: Pemerintah Kota Makassar menargetkan pembagian seragam gratis bagi siswa baru jenjang SD dan SMP rampung paling lambat pada bulan September 2026. Saat ini proses pengadaan telah memasuki tahap jasa jahit. Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Sulkifinanda mengatakan, jadwal pembagian bergeser sekitar 1 bulan karena seluruh tahapan harus mengikuti mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah. Menurutnya, tahun ini pengadaan dilakukan dengan memisahkan pembelian kain dan jasa jahit. Skema tersebut sekaligus membuka peluang bagi penjahit UMKM di Kota Makassar untuk terlibat dengan tetap memenuhi persyaratan administrasi termasuk memiliki nomor induk berusaha atau NIB.
4: Kemudian tinggal metode untuk penjahitnya. Ya, karena kan ini ada dua skema yang kita lakukan. Yang pertama dulu pengadaan kainnya, kemudian yang kedua adalah jasa jahitnya. Nah, ini kita sudah masuk ke jasa jahit. Nah, tentu kita harus membuat dulu langkah-langkah untuk bagaimana merangkul semua para penjahit. Ya, para penjahit yang masuk di dalam UMKM. Ya, tapi tentunya kalau kita bicara penjahit di Makassar kan harus ada regulasinya yang untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa. Tidak berarti bahwa semua, tetapi tanpa memiliki syarat ini tentu harus kita tunggu kepada regulasi terkait mengenai pengadaan barang dan jasa. Ya, tentu NIB-nya. Ya.
23: Program yang dibiayai melalui APBD Kota Makassar itu akan diberikan kepada seluruh siswa baru SD dan SMP. Pada tahap awal setiap siswa akan menerima 1 setel seragam sekolah. Pemerintah juga mengupayakan penambahan 1 setel melalui APBD perubahan. Sekda Makassar berharap seluruh proses dapat selesai sesuai target sehingga seragam gratis segera diterima para siswa pada September mendatang.

0: Demikian pendengar, informasi yang kami sampaikan hasil liputan reporter RRI Skorwil Nusantara 4 untuk himpunan sepekan Gempa Saripati Maju edisi 19 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, Liputan Berita Skorwil 4.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Siapkan pasang telinga, dengarkan komentator idola
2: Pro 1 Kendari.
3: Kanal informasi dan inspirasi
2: Pro 1 Kendari.

0: Pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama Sultra sore ini. Dan saat ini kita jelang petang, berada di menit ke-47, lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kami juga sampaikan untuk waktu azan maghrib, wilayah kota Kendari dan sekitarnya hari ini jatuh pada pukul 17:52 waktu 56 menit waktu Indonesia Tengah. Dan sebelum kita mendengarkan kumandang azan maghrib, terlebih dahulu akan kami hadirkan risalah menjelang maghrib. Kembali akan disampaikan oleh Haji Wahid Nur Salim SAG MA yang akan mengetengahkan judul 6 pendekatan dalam memahami Al-Qur'an.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pendengar renungan maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Renungan maghrib kali ini dengan tema 6 pendekatan dalam memahami Al-Quran. Al-Quran merupakan petunjuk hidup manusia, oleh karena itu setiap muslim harus memahaminya dengan baik. Ada beberapa pendekatan yang bisa kita lakukan untuk memahami Al-Quran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memahami Al-Quran dengan Al-Quran. Hal ini karena ayat-ayat Al-Quran antara satu dengan lainnya saling membenarkan dan saling menafsirkan, sehingga tidak kita temukan kontradiksi di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala yatadabbarun al-Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi tilafan katsira. Maka tidaklah mereka menghayati mendalami Al-Qur'an sekiranya Al-Qur'an itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Surat An-Nisa ayat 82. Pendengar rahimakumullah, ada banyak contoh tentang memahami ayat dengan ayat Al-Quran. Juga misalnya ayat 7 dari surah Al-Fatihah. Jalan orang-orang yang telah engkau mengerahkan nikmat kepada mereka, dengan surah An-Nisa 69. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Mereka itulah teman yang baik. Yang kedua, memahami Al-Quran dengan hadis. Hal ini karena Rasulullah memang bertugas untuk menjelaskan Al-Quran yang diturunkan kepadanya. Di antara contoh tafsir dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, yang artinya ketika turun ayat ini, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan syirik. Surah Al-An'am ayat 82. Ketika ditanya para sahabat tentang ayat tersebut, Rasulullah menjawab, kezaliman di sini bukan seperti yang kamu pahami. Tidaklah kamu mendengar apa yang dikatakan hamba yang saleh. Sesungguhnya, dalam surah Luqman, sesungguhnya mempersembahkan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Luqman ayat 13. Kezaliman di sini adalah syirik. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, memahami Al-Quran dengan asbabun nuzul, sebab diturunkannya. Dengan memahami asbabun nuzul, kita menjadi tahu latar belakang diturunkannya suatu ayat atau surat. Dan dengan itu pula kita menjadi tahu bahwa makna dan kandungan suatu ayat dan surah, serta terhindar dari pemahaman yang keliru dari kandungan yang sesungguhnya dari suatu ayat atau surat. Yang keempat, memahami Al-Quran dengan khaul, pendapat. dengan kaul para sahabat. Para sahabat merupakan generasi yang merasakan suasana turunnya Al-Quran. Apalagi mereka memiliki kesiapan rohani yang kuat untuk bisa menerima pesan-pesan yang terkandung di dalamnya. Bahkan bisa jadi turunnya Al-Quran adalah karena sikap, ucapan, dan tindakan mereka. Di antara contoh tentang ayat yang ditafsirkan sahabat adalah firman Allah, yang artinya kemudian pasti ada, pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapatkan kebanyakan mereka bersyukur. Surah Al-A'raf ayat 17. Pendengar rahimakumullah, Ibnu Abbas menafsirkan ayat tersebut seperti yang dikutip oleh Ibnu Katsir, bahwa yang dimaksud dengan setan menggoda dari depan adalah agar manusia tidak percaya akan kehidupan akhirat, dari belakang agar manusia terlalu cinta pada dunia, dari kanan agar manusia mengabaikan syarat, dan dari kiri agar manusia lebih cenderung pada dosa dan kemaksiatan. Yang kelima adalah kitab suci yang berasal dari bahasa Arab. Kita perlu menggunakan pendekatan dari makna kosakata yang terdapat dari Al-Quran itu. Hal ini karena meskipun maksud Al-Quran tidak persis sama dengan arti harfiah pada suatu istilah, tetapi paling baik kita akan memahami kemana arah atau makna dari suatu ayat. Sebagai contoh, di dalam kata amar ma'ruf dan nahi mungkar, secara harfiah ma'ruf itu artinya dikenal, yakni sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia. Kebaikan pada dasarnya sudah diketahui oleh manusia, tetapi belum tentu manusia itu melaksanakan kebaikan. Makanya mereka harus diperintah untuk melakukan kebaikan itu. Adapun mungkar, sesuatu yang diingkari. Keburukan, kemaksiatan, dan kebatilan disebut mungkar, karena pada dasarnya manusia tidak suka pada kemungkaran itu. Namun bahwa nafsu yang membuat manusia melakukan kemungkaran itu, makanya mereka harus dicegah dari melakukannya. Yang terakhir adalah memahami Al-Quran dengan tafsir para ulama yang membantu kita dalam memahami Al-Quran dengan kitab yang mereka tulis. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pimpinan dan segenap karyawan-karyawati LPPR RI Kendari mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga ibadah yang kita jalankan sepanjang hari ini amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya akan kami hadirkan suguhan musik-musik religi hingga kita jelang pukul 18.30 untuk kembali hadir bersama dengan Anda dalam suguhan Sultra malam ini.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda, ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas. Membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

Kesabaran bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan iman. Dalam setiap ujian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita untuk tetap tenang dan bertawakal. Sebab di balik kesabaran selalu ada hikmah yang akan menguatkan jiwa dan meneguhkan langkah.

0: disiarkan langsung dari Jalan Lautan nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Pro 1 Kendari untuk Sultra Malam, Yuda kembali hadir temannya Anda. Usai tadi ada rekan saya Sofi menemani Anda di Sultra Siang sampai dengan petang. Dan kita akhiri sampai di sini rangkaian musik-musik religi. Saatnya kita akan hadirkan kembali di siaran kita untuk malam hari ini di Kipra Indonesia. Dari studio kami bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
1: Geliat kegiatan masyarakat desa dalam mengisi kegiatan pembangunan di pedesaan. Inilah Kipra Indonesia.

0: karena kurang tahu juga kendalanya apa karena pupuk adanya itu di sini. Kalau untuk jatah yang sekarang ini kurang sekali ya.
1: Itu ibaratkan manusia dengan tanaman, itu pupuk itu ya berasnya kita. Coba kita bayangkan kalau beras tidak ada di rumah, satu hari saja kita bayangkan sendirilah seperti apa kan.

0: Pendengar, ibarat manusia membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Begitu juga tanaman membutuhkan pupuk untuk tumbuh subur. Pemerintah sejatinya menaruh perhatian besar untuk sektor pertanian. Namun belakangan, sejumlah petani dibuat khawatir karena ketersediaan pupuk. Dalam potret nasional, data dari Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian, PSP, kebutuhan pupuk subsidi tahun 2021 berdasarkan RDKK elektronik sebanyak 24,3 juta ton. Namun Kementan mempunyai 3 strategi sehingga dialokasikan menjadi 9.041.476 ton. Ketiga strategi itu adalah pertama, penurunan harga pokok penjualan atau HPP sekitar 5% sehingga terdapat efisiensi 2,4 triliun rupiah. Kedua, perubahan formula 15-15-15 menjadi NPK 15-10-12 sehingga terdapat efisiensi sebesar 2,2 triliun rupiah. Ketiga, kenaikan harga eceran tertinggi terdapat efisiensi 2,5 triliun rupiah. Payung hukum dan alokasi tersebut kemudian diturunkan keputusan pemerintah provinsi hingga kabupaten kota. Di Konawe, berdasarkan peraturan Bupati nomor 521/80.1/01/2021, jumlah kebutuhan pupuk subsidi menurut subsektor tercatat urea 5.504 ton, SP36 700 ton, amonium sulfat atau ZA 560 ton, nitrogen fosfat kalium atau NPK sebanyak 4.000 ton, dan pupuk organik 612 ton. Namun beberapa petani di Desa Nario Indah, Kecamatan Anggotoa menyebutkan bahwa kebutuhan pupuk mereka tidak tercukupi, sehingga kadang membeli pupuk non-subsidi dan bahkan ada yang mencukupkan pupuk yang ada sehingga tanaman menjadi kurang subur. Pada Siman, petani berusia 62 tahun dari kelompok tani Sukamaju hanya mengandalkan pupuk yang ada. Pada Siman sudah 32 tahun bertani. Dia memiliki sawah seluas 0,5 hektar dan 1,5 hektar untuk palawija. Terkadang pupuk yang dibeli tidak mencapai kuota yang sama sesuai yang telah diinput pada RDKK.
1: Wah, sangat kurang, bukan cukup lagi, kurang sekali. Sedangkan ini kemarin 2 hektar itu cuma dikasih jatah 1 sak saja. Jadi mau nanam-nanam itu susah sekali, Pak.
2: Biasanya 2 hektar dikasih berapa sak?
1: Kalau 2 hektar biasanya itu ponska itu 3 kintal, urea 2 kintal, PSP 1 kintal biasanya. Betul. Kalau yang dulu-dulu toh, setelah perubahan yang baru ini, Bu, langka dapat begitu. Langka sekali.
2: Bisa setengahnya dari yang itu tuh?
1: Kurang. Sangat kurang. Ini sangat kurang. Sangat kurang. Kurang lebih 2 tahunan ini yang begini ini. Kalau dulu itu, Pak, biar petani itu tidak punya uang datang di mamanya, ayo istilahnya yarnen bisa. Sekarang boro-boro yarnen, pakai uang saja tidak ada barang.
2: Butuh berapa lah normalnya butuh pupuk itu berapa, Pak?
1: Kalau ureanya itu setengah itu apa itu? Ureanya itu pupuk 2 kali 2 sak. Terus ponskanya 2 sak. TSP biasa 1 sak kalau setengah.
2: Kondisi sekarang bahkan beli toko tani kurang, bagaimana berarti untuk tanamannya?
1: Ya itu sangat sangat menderita, Pak, tanaman, Pak. Ya sangat kurus sekali lah, jauh dari harapan. Di pupuk di luar itu sama saja, Pak, susah. Kalau tidak ada itu RDKK yang dibawa keluar itu tidak bisa. Pokoknya RDKK tinggal di Narindah ya di situ saja bisa ngambil. Kalau beli di luar tidak bisa. Kalau palawija ya seperti jagung mau menyumpuk 1 kali ya segini sudah keluar bunga. Ya seadanya saja, Pak. Seadanya saja, sehidupnya lah. Tidak bisa mau kasih yang subur maksimal itu tidak bisa. Pokoknya seadanya itu saja.
0: Hal yang sama juga disebutkan Arif Budi Santoso, seorang petani sawah dan kebun dari anggota kelompok Sumber Rejeki. Petani berusia 32 tahun ini memiliki luas sawah 1 hektar, perkebunan 2,5 hektar, ditanami jagung, cabai, tomat, dan tanaman palawija. Pak Arif menuturkan, urea per sak harga subsidi Rp112.500, NPK per sak harga subsidi Rp115.000, namun subsidi hanya berlaku untuk 2 hektar lahan. Yang menjadi beban, pupuk yang didapatkan terkadang tidak memenuhi sesuai stok yang telah diinput pada RDKK, sehingga membeli dari pihak lain dengan harga Rp160.000 hingga Rp180.000.
3: Kalau normal normalnya seharusnya di RDKK itu urea 300 kilo, poskanya 400 kilo dalam satu hektar itu sawah.
2: Ya, itu normalnya.
3: Normal.
2: Belakangan ini mungkin yang didapat sesuai itu atau berapa yang didapat urea sampai?
3: Kurang dari setengahnya. Iya. Karena kurang tahu juga kendalanya apa, karena pupuk adanya itu di sini. Kalau untuk jatah yang sekarang ini kurang sekali ya. Usaha dulu lah, cari di luar kah, kadang ada teman tawari pupuk subsidi, tapi kan sudah lain harganya. Kurang tahu juga ambilnya dari mana tuh. Hanya kadang ada yang tawari begitu, biar harga berapa ya kita ambil, daripada tanaman tidak subur.
2: Kalau subsidi kan biasa apa, 110 ribu ya di Bandung?
3: Sekitar 112,5 untuk urea.
2: Ya.
3: Kalau NPK-nya 115.
2: Tapi kalau siasati ambil di luar, itu bisa sampai harga berapa dapat?
3: Seharga 160 sampai 180 juga.
2: Itu apa urea?
3: Sama urea dengan poska itu sama.
2: Tapi itu carinya jauh atau apa?
3: Ya lumayan, kadang kita menyeberang sampai di Lambuya, kita ambil itu pupuk. Ya di mana-mana kadang ada yang tawari begitu, entah sisa pupuknya orang atau dia ambil dari mana teh, dia tawari kita, ya kita ambil untuk usahakan tanaman biar bagus. Itu sudah di rumah pak, bukan di toko tani. Kalau di toko tani ya enggak berani juga dia kasih keluar begitu, karena sudah jatah RDKK ada tersendiri. Karena sangat kurang sekali kalau untuk kebutuhan di sini saja toh, anu pupuk yang ada di sini sangat kurang itu.
2: Hitung-hitung gitu ya, harga biaya yang habis begitu untuk menang.

0: produksi padi sawah dua kali tanam. Untuk satu masa tanam membutuhkan pupuk hingga 300 sampai 400 kg. Hortimania dalam satu tahun jika cuaca mendukung bisa 3 hingga 4 kali tanam. Selain itu berkaitan juga dengan komoditi yang ditanam. Biaya tambahan untuk pupuk non-subsidi dalam hitungan lahan 1 hektar mencapai 3 hingga 4 juta rupiah.
1: Kalau padi sawah ini kalau menurut saya tuh, kalau untuk kejar produktivitas ya harus lengkap pupuknya. Minimal harus ada pupuk N, urea, P-nya, fosfatnya tuh. Nah, kalau kayaknya kalium tuh. Nah, di sini kalau untuk subsidi kan yang disubsidi pemerintah hanya urea, ponska dengan SP36. Hanya SP36 di sini untuk tahun ini untuk di kios mitra di desa saya sendiri mungkin belum pernah itu satu untuk tahun ini belum pernah tiba datang. Entah itu mau ditiadakan atau bagaimana atau kuotanya enggak ada atau enggak tahu bagaimana tuh. Hanya SP36 untuk tahun ini enggak ada.
2: Kalau
1: tahun lalu masih ada. Nah, di sini kalau untuk di padi sawah kan biasa kebiasaan orang di sini pakai urea dengan ponska. Kalau urea alhamdulillah mungkin masih bisa tercukupi. Hanya kalau ponska ya mohon maaf kayaknya itu. Banyak mungkin orang yang pulang kecewa kalau datang pupuk itu ya enggak dapat bagian. Itu mi kendalanya di sini kalau masalah pupuk. Kalau untuk saya pribadi ya kalau untuk urea saya rasa cukup. Kalau untuk ponska saya rasa ya kekurangan betul kayaknya.
2: Jadi bagaimana Bang kurang-kurang gitu? Bagaimana Abang siasati tanaman hortimanianya?
1: Ya pakai pupuk yang non subsidi.
2: Otomatis agak mahal berarti.
1: Sudah jelas itu. Ya bagaimana ya sudah resiko kan sebagai petani. Ya itulah pintar-pintarnya orang mensiasati kalau namanya petani tuh. Mustahil yang namanya kurang kita tidak cukupkan. Namanya juga kita bertani ingin dapat hasil. Kalau lihat tanamnya kita kurang kelaparan, mustahil kita tidak kasihan juga tuh. Lihat tanaman kerdil apalagi sampai tidak berhasil. Mana modal sudah di situ, jerih payah di situ. Itu yang kita mau harapkan juga nanti ke depannya tuh. Katanya petani suruh sejahtera, tapi kalau model kayak begini enggak tahu bagaimana ceritanya nanti kan.
3: Pak, pagi-pagi begini panasin motor, mau kemana Pak?
4: Mau ke toko tani, Bu. Semoga bagian kita bisa diterima hari ini, Bu.
3: Bagian apa, Pak?
4: Pupuk.
3: Oh.
4: Kenapa, oh, Bu?
3: Oh, jadi subsidi untuk lahan kita sudah ada, Pak. Kira-kira jumlahnya sesuai dengan yang diinput pada RDKK, Pak?
4: Ya, semoga saja, Bu. Ini Bapak sudah siapkan uang juga untuk menebus pupuk jatah kita, Bu. Lahan kita kan 3 hektar, Bu. Tapi yang dapat subsidi cuma 2 hektar saja, Bu.
3: Ya sudah, kalau begitu. Bapak lekas ke sana. Nanti malah tidak kebagian, Pak.
4: Iya, Bu. Tapi, Bu, nanti Bapak minta uang tambahan ya.
3: Untuk apa, Pak?
4: Untuk tambahan beli pupuk non-subsidi, Bu.
3: Oh, iya, Pak. Ada. Bapak tenang saja.
4: Kalau begitu, Bapak jalan dulu ya, Bu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Aspirasi dari para petani membawa kami berkunjung ke toko mitra tani. Di sini kami bertemu Ibu Tumina, pemilik toko mitra tani yang mengelola pupuk subsidi dan menjual pupuk non-subsidi serta obat-obatan tanaman. Dari keterangan Bu Tumina, terdengar bahwa 2021 ini, kadang pesanan pupuk subsidi yang datang tidak sesuai permintaan. Untuk urea non-subsidi, satu sak harga Rp350.000, jenis ponska Rp200.000 per 25 kg, dan harga subsidi jenis urea Rp112.500 dan ponska Rp115.
5: Kadang juga kalau pas barang ada, kita belum minta mereka sudah kabar kita, Bu pesan mau butuh ini. Tapi kalau pas barangnya tidak ada, biar kita minta, lama baru datang. Ya yang paling sering ini di tahun 2021 ini yang paling sedikit datang. Kalau tahun-tahun sebelumnya ya masih agak lumayan tuh, masih mencukupi. Tapi di tahun 2021 memang sedikit sekali yang datang untuk barang poska tuh. Kalau urea aman. Ya 2021 memang sudah agak susah datangnya. Maksudnya tidak sesuai dengan permintaan tuh. Misalnya kita minta misalnya 20 atau 40, tidak pernah mesti langsung klop datang sekian enggak. Pasti ada biasa 9 ton, 7 ton masuknya. Iya kan enggak setiap satu musim satu kali datang enggak. Datang habis kita pesan ulang kembali. Enggak satu kali musim baru datang satu kali enggak.

0: kan misalnya habis kita pesan lagi kalau untuk barang yang lancar kayak urea atau, tapi kalau Poska kan memang tidak pernah tinggal lama, langsung habis. Minimal 2-3 hari sudah habis kalau untuk Poskanya. Ya, ya kalau misalnya barang yang sedikit datang, sementara petaninya banyak yang datang, otomatis harus bagi toh. Bagi juga itu belum tentu cukup. Kadang saya bagi kita 2-2, kadang 1-1. Maksudnya biar yang datang itu kebagian semua. Jadi saya bagi memang enggak pernah itu mau langsung ambil klop-klop. Saya bagi kita 2-2 sa, kadang 1 kalau datang toh karena barangnya sedikit yang datang. Ya untuk tahun ini yang paling lebih parah toh, maksud kurang sekali untuk ponskanya. Iya, maksudnya dalam sebelumnya masih agak, maksudnya masih mencukupi lah. Untuk tahun 2021 ya, 2021 ini baru agak kurang sekali untuk poskanya. Susah. Itu nih katanya dari distributor kita harus menyediakan pupuk yang non subsidi. Jangan sampai katanya pas barang kayak subsidinya kurang, petani bisa langsung ambil yang non subsidi. Itu kan kita diharuskan mengadakan memang yang non subsidi. Non subsidi ya memang mahal harganya. Kalau non subsidi kan bebas dijual, biarpun tanpa yang ada namanya bisa dibeli, karena kan itu yang non subsidi toh. Kalau subsidi, kalau untuk urea kan saya jual 3,5 satu sak. 350 yang non subsidi. Yang subsidi ya 112.500. Itu kan sudah ditentukan dari sana toh. Poska 115. MPK plus. Kalau subsidi 115. Ya ada beberapa petani yang belilah yang sanggup beli toh. Tapi tidak semuanya petani mau beli itu, katanya alasannya mahal. Tapi kalau petani yang kayak petani sayur, memang banyak juga yang pakai itu. Karena kadang mereka mau memupuk, tidak ada pupuk, jadi otomatis. Memang dari distributor kita diharuskan menyediakan yang non-subsidi. Katanya, jangan sampai petani butuh pupuk, tidak ada yang subsidi toh, jadi bisa diambil yang non-subsidi.
1: Pendengar, setiap tahun dilakukan input rencana definitif kebutuhan kelompok tani atau RDKK, yaitu rencana kebutuhan sarana produksi pertanian dan alsintan atau alat-alat pertanian untuk satu musim atau siklus yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani. Jumlah luas lahan yang mendapat subsidi hanya 2 hektar, sehingga jika ada melebihi jumlah tersebut, maka kebutuhan pupuknya dibeli secara non-subsidi karena dianggap mampu. Subroto SP, Kepala BPP Kecamatan Anggotoa sekaligus admin RDKK. Dari obrolan bersama Pak Broto, sekecamatan Anggotoa lahan sawah dan kebun mencapai 1.035 hektar. Khusus Desa Naryo Indah, luasnya hingga 200 hektar.
2: Pak Broto, dari jumlah 200 hektar itu yang diinput untuk khusus stok pupuk di sini, dari beberapa jenis itu berapa saja Pak dijabar?
3: Ya tergantung kepemilikan lahannya Pak. Kalau misalnya kayak Pak Mutadin ini kepemilikan lahannya misalnya 1 hektar. Untuk hortikultura itu dia jatahnya untuk permusim tanam ya. Ya. Kalau hortikultura kan saya masuk kan 3 musim lah.
2: Ya, per tahun.
3: Per tahun itu 3 musim tanam. Jadi dia permusim tanam itu urea dapat 2 kental, terus ponskanya dapat 3 kental, terus SP36 saya masukkan 1 kental. Kemudian organiknya 500 kilo.
2: Walau organik juga?
3: Iya, cuman kan kebanyakan mereka jarang ngambil organik. Paling ngambil hanya untuk tanam-tanam jagung itu, untuk nutup lubang tanamnya itu.
2: Pak Broto, itu menginputnya itu sampai muncul angka-angka 2 kuintal 500 kilo. Itu memang apa ya, kayak sudah ada komunikasi terlebih dahulu sama semua kelompok agar diakomodir ke kemauan mereka begitu, permintaan pupuknya.
3: Ini saya menginput Pak, bukan kemauannya mereka ini. Memang sudah ada listnya dari dinas, ya dari pusat memang sudah ada.
2: Tolak ukurnya apa? Berarti lahan, luas lahan?
3: Iya, luas lahan. Dan itu komoditas juga. Komoditas yang diusahakan itu yang menjadikan apa istilahnya yang jadi pedoman penginputan itu.
2: Jadi contoh mungkin beberapa komoditi seperti hortimania itu, kayak cabai itu 1 hektar, kayak tadi yang sudah dijelaskan.
3: Iya, itu pokoknya untuk horti itu. Horti ini pokoknya semua ini saya ambil patokan untuk urea 200 kilo per hektarnya tuh. Terus ponskanya itu 300 kilo, 3 kental
2: per,
3: iya, per hektar. Kemudian untuk SP36 1 kental. Terus organik 500 kilo, setengah ton berarti.
2: Hitungannya sama dengan kalau padi sawah?
3: Lain, padi sawah sudah ada pembatasan dia dari pusat, memang dari aplikasi itu. Untuk 1 hektar 126 kilo urea. Terus ponskanya 250.
2: Ini untuk hitungan 1 hektar pemilik lahan gitu. Berarti per orang gitu.
3: Iya, per orang. Pokoknya luasan lahan bukan per orang. Kalau luasan lahannya 1 hektar ya itu anunya. Kalau setengah hektar ya tinggal bagi 2 saja. Kalau setengah misalnya itu.
2: 3 kali ya dia ada yang hortimania ya, untuk
3: iya, kalau untuk penginputan untuk hortikultura terus tanaman pangan utamanya jagung itu saya masukkan 3 kali, Pak. Tapi kalau untuk padi sawah di sini hanya 2 kali musim tanam.
2: Kalau proses input itu, Pak, kalau sudah tahun berjalan tidak bisa direvisi gitu.
3: Kalau sekarang sudah mau penutupan, Pak.
2: Kan misal mungkin di pertengahan kita atau di triwulan awal itu enggak bisa revisi, Bu.
3: Enggak ada. Kan dia dikasih waktu sekitar bulan apa kemarin? Bulan Juli sampai Oktober. Itu masa penginputan RDKK itu. Ini sudah tinggal 5 hari lagi ini selesai penginputan. Dan setelah itu sudah enggak ada kesempatan lagi untuk menginput gitu.
2: Ini kalau diinput semisal ada yang punya lahan sini tapi orangnya tidak domisili sini, itu tetap bisa berarti, Pak Tegu?
3: Iya, bisa, Pak. Cuman biasanya yang saya masukkan itu yang mengolah, bukan pemilik lahannya. Karena kadang kalau pemilik lahan yang dimasukkan kan yang mau yang pengolahnya itu kan kerepotan waktu dibutuhkan KTP-nya itu. Karena kalau kita petani menebus pupuk itu harus pakai KTP, fotokopi KTP.
2: Si petaninya?
3: Iya.
2: Berarti basis pembeliannya berdasarkan apa ya? Nomor KK ya?
3: Iya, nomor KTP. Nomor KK ya.
2: Kalau untuk potensi misal penambahan input, menambah stok, otomatis berarti kecuali harus lahan dulu juga yang mungkin yang luasannya bertambah juga.
3: Iya, luas lahan yang harus ditambah, tapi kan di sini tidak mungkin, harus ada pembukaan lahan dulu baru bisa menambah kuota pupuk. Gitu, Pak.
2: Tapi selama ini yang datang mungkin sampai di mitra-mitra tani sini itu terserap semua sampai ke petani atau bagaimana evaluasi penilaian?
3: Ya, kalau pupuk terserap semua, Pak. Pokoknya sekali datang itu hari itu juga habis. Karena banyak petani yang butuh tuh. Sementara barang sedikit, banyak yang butuh. Jadi rebutan, siapa yang cepat itu yang dapat. Yang penting ada namanya di RDKK. Kan enggak ada salahnya gitu.
2: Selama namanya ada di RDKK.
3: Iya, selama namanya ada di RDKK, terus kuotanya masih ada. Tapi walaupun namanya ada, kuotanya sudah habis ya enggak akan dikasih, karena di situ kelihatan. Karena kan kalau sekarang kan pengecer itu dikasih aplikasi yang namanya T-Pupus itu. Nah, di situ petani kalau mau menebus pupuk tinggal input nick-nya pengecer yang punya apa itu, yang punya aplikasinya, tinggal input nick-nya, nah, keluar nama, terus kuota yang masih ada ya. Itu
2: berarti, Pak Broto, ada kesan siapa cepat dia dapat gitu.
3: Memang selama ini kan begitu ya, Pak Desa. Yang penting begini, Pak, siapa cepat dia dapat, yang penting ada uang, terus jatahnya masih ada gitu. Kan tidak mungkin juga pengecer mau menyimpankan petani yang memang dia belum mau ambil pupuk, kan begitu toh. Memang ada jatahnya masing-masing, petani ini ada jatahnya masing-masing. Cuman kan kadang ada petani yang dikasih tahu, Pak, ini ada pupuk sudah datang. Nah, mungkin besok-besok mau diambil toh. Tapi kan ada petani yang lain, dia memang mau ambil pupuk. Nah, pas di situ dia ada di kios misalnya toh. Kan siapa yang mau dikasih? Masa mau yang besok-besok yang mau ambil, kan enggak mungkin toh. Kan yang ada di situ yang dikasih gitu.
2: Masing-masing pemilik lahan sudah ada jatah.
3: Iya.
2: Otomatis kan kuota itu terpenuhi gitu ya.
3: Iya, terpenuhi sebetulnya.
2: Di mana jebolnya gitu sampai bisa mungkin kadang ada yang tidak dapat? Apakah mungkin yang datang ke sini tidak sesuai permintaan?
3: Iya, begini. Iya, sesuai. Ini kan begini sebetulnya. Kalau kuota yang kita ajukan untuk RDKK itu ke pusat itu pasti tercukupi, Pak. Kuota yang diajukan ya ini ya. Termasuk dinas itu mengajukan kuota ke pusat itu sesuai permintaan kita dari bawah ini. Gitu. Cuman dari pusat itu kan misalnya kuota yang diminta misalnya 10 ton. Di pusat itu kan selama ini tuh. Ini yang datang enggak sampai segitu. Jadi kan enggak mungkin juga kebutuhan pupuk yang mau dibutuhkan petani di sini tidak mungkin akan tercukupi, Pak, karena yang diminta sekian datangnya cuma sekian, kan begitu. Misalnya yang diminta dari distributor misalnya 10 ton itu yang datang paling hanya 7 ton begitu. Iya, tapi kalau orea kayaknya lancar. Yang susah itu Ponska yang susah. Tidak tahu ini kendalanya di mana. Intinya kalau Kalau dari kita, Pak, dari bawah, kita sebagai admin RDKK itu kalau mengusulkan, kalau meminta kuota itu pasti sesuai yang dibutuhkan petani. Kalau saya malah kadang saya lebihkan. Cuman kan memang dari pusat jatahnya mungkin cuma segitu toh. Karena ini kan berhubungan dengan subsidi juga.
2: Tahun depan ada penambahan mungkin usulannya, Pak?
3: Kalau tahun depan kayaknya sama, Pak. Karena kan luas lahannya kan tidak bertambah di sini. Ya dengan harapan sesuai yang diminta.
2: Terima kasih, Pak Bradan.
4: Bagaimana tanaman kita kalau pupuknya kurang? Ibu sudah tidak ada uang lagi untuk beli non subsidi.
5: Ya sudah, Bu, jangan dipaksa, seadanya saja.
4: Tapi tanaman sayur kita bagaimana, Pak?
5: Kita pakai pupuk seadanya saja, Bu. Ini Bapak juga sementara mengajukan untuk pinjam dari BUMDes, Bu.
4: Bisa, Pak.
5: Bisa, Bu. Tapi nanti kalau ada hasil, uang untuk Ibu agak berkurang ya, Bu. Karena bayar pinjaman.
4: Tidak apa-apa, Pak. Yang penting tanaman kita berhasil. Dan anak-anak bisa tetap lanjut sekolah.
5: Ya sudah, Bu. Kita istirahat saja dulu.
4: Iya, Pak.
1: Mendengar aspirasi dari petani membawa kami bertemu dengan Kepala Desa Naryo Indah. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah, Relisman SP, Kepala Desa Naryo Indah, memiliki keprihatinan terhadap apa yang terjadi. Kepala desa yang juga mantan penyuluh pertanian membantu warganya untuk komunikasi dan koordinasi jika ada kendala kekurangan pupuk maupun yang belum masuk di RDKK.
2: Pak Karis, saya rasa Pak Karis sudah tahu mendetail apa tanggapan mungkin Pak Karis kan sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten.
6: Tadi saya sudah simak apa yang disampaikan Pak Kepala BPP terkait kondisi pupuk yang ada di Desa Naryo Indah. Kemudian juga kita sudah dengarkan dari kios tani, mitra tani tentang kondisi pupuk, ketersediaan pupuk di kios tani itu sendiri. Nah, memang apa yang disampaikan dari beberapa narasumber itu benar adanya, bahwa ketersediaan pupuk memang kami khususnya di Naryo Indah mungkin ini secara umum itu memang sangat kurang. Kenapa? Karena ya itu tadi seperti yang disampaikan, kadang datangnya bertahap, padahal pada waktu yang bersamaan petani itu ingin mengaplikasikan pupuk sesuai kuota yang seharusnya diterima. Jadi ini kan jadi dilema. Masa misalnya dia pada waktu ini, saat ini dia butuh 6 sak, tapi yang datang hanya 2 sak. Apa harus menunggu yang 4 saknya lagi untuk yang tidak diketahui kapan datangnya, kalau memang datangnya secara bertahap. Jadi memang seperti itu kendalanya, Pak. Dan masih banyak kendala yang lain.
2: Pak Kades, dengan permasalahan yang kayak gini, apa ya mungkin kalau dari pemerintah desa, apakah bisa kayak tampil hadir di sini untuk menjembatani solusi atau ada gagasan yang terpikir?
6: Sebagai kepala desa memang yang pertama saya merasa terpanggil memang untuk melihat kondisi seperti ini, karena saya dasarnya memang seperti yang disampaikan Pak Kepala BPP, saya sebelumnya punya swadaya di Desa Naryo Indah. Kebetulan kemarin saya terpilih sebagai kepala desa, dan terkait berbicara pupuk memang tentunya salah satu memang yang sering saya sampai koordinasikan dengan beliau Pak Subroto itu adalah terkait data-data petani memang yang belum dapat kuota pupuk atau jatah pupuk, dalam artian punya lahan misalkan, tapi mereka-mereka ini belum dapat kuota pupuk. Solusinya seperti apa tentunya sudah disampaikan lewat melalui ketua kelompok tani. Tinggal mengumpul data diri, KTP, kartu keluarga, kemudian luas lahan. Kemudian dia masuk di dalam kelompok tani apa. Jadi supaya diakomodasi dan diinput dalam RDKK melalui aplikasi Simlutan, seperti itu. Kemudian yang kedua, sebagai pemerintah desa, kadang-kadang ini NIK yang dalam RDKK itu untuk pengambilan pupuk tidak sesuai dengan NIK yang ada di lapangan yang dimiliki petani itu sendiri. Solusinya adalah kami membuatkan surat keterangan beda NIK. Dari surat keterangan beda NIK itu si petani ini bisa mengambil pupuk tanpa harus misalnya dipersulit di kios tani, karena memang begitu SOP-nya, Pak.
2: Jadi apa yang namanya pelayanan agar secara data bisa lebih akurat lagi ya, Pak Kades?
6: Benar, jika ada petani memang di Desa Naryo Indah yang belum terakomodasi di dalam apa jatah pupuk, memang seperti itu tadi yang saya sampaikan, berhubungan langsung dengan, artinya saya sebagai kepala desa menyampaikan kepada ketua kelompok tani supaya menyampaikan kepada anggotanya bahwa untuk mereka mengumpulkan data diri, khususnya KTP, kartu keluarga, karena itu data dasar yang harus dipakai operator untuk menginput data petani tersebut, kemudian jumlah luas lahan, kemudian dia masuk di kelompok tani apa, seperti itu. Jadi ketika itu sudah mereka lakukan, insya Allah tahun depan sudah bisa masuk dalam kategori penerima pupuk, seperti itu.
2: Jadi apa ya, kalau kayak potret seperti tadi yang sempat kita bahas, contoh lah mungkin, sudah diinput RDKK 10 contoh, tapi yang datang 7 gitu, tidak sampai, tidak cukup, otomatis kan masing-masing pemilik lahan dapatnya tidak sesuai dengan yang sudah diinput itu. Bagaimana tanggapannya Pak Kades?
6: Yang pertama memang tentunya ini secara apa namanya, saya secara pribadi memang saya tidak punya secara batin, karena saya begini, saya dasarnya adalah penyuluh pertanian dan saya lahir besar di masyarakat desa yang notabene pertanian. Ketika melihat kondisi seperti ini memang memang seperti tidak bisa menerima. Kemudian karena pun saya sekarang ada seorang kepala desa, tentu saya lebih responsif lagi terhadap keluhan-keluhan petani. Namun yaitu semua itu kan ada ranahnya masing-masing. Seperti yang sampaikan Pak Subroto, beliau adalah operator simultan, kemudian RDKK juga, jadi beliaulah yang lebih berkompeten dalam hal itu. Nah, kami sebagai pemerintah desa itu menerima apabila ada keluhan. Nah itu kita sampaikan, kita tunjukkan jalannya, Pak. Jadi, oh Bapak ke seperti ini, seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Jadi, dengan seperti itu, otomatis mereka sudah bisa menerima pupuk. Seperti itu.
2: Pak Kades, ada yang beranggapan, gitu, entah mungkin masih awam atau gimana, karena tahu lah kalau di desa kan ada dana BUMDES-nya atau apa. Tapi, kalau arah BUMDES mau digunakan untuk subsidi, atau bukan subsidi, tapi kayak untuk pemenuhan stok pupuk itu, bagaimana potensinya kalau Pak Kades melihat?
6: Saya rasa itu tidak masalah. BUMDES bisa dipakai usaha apa saja. Yang penting endingnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Itu memang tujuan utama BUMDES. Akan tetapi begini, Pak. Seperti yang saya sampaikan, andaikan usaha pengecer pupuk ini belum ada di Senario Indah, mungkin kita akan melirik itu sebagai unit usaha. Karena itu akan bersentuhan langsung dengan masyarakat tani. Akan tetapi karena unit usahanya sudah ada, dan kami pikir itu bukan, kalau kita membuat usaha yang sama dalam satu desa, itu nanti ada persaingan atau seperti apa. Tapi ya, tapi itu bukan poinnya sebenarnya. Yang kami butuhkan adalah ketersediaan pupuk itu sendiri. Seperti yang kemarin BUMDES yang kami kembangkan itu disimpan pinjam, Pak. Jadi artinya ketersediaan pupuk untuk di kios tani sudah ada, artinya meskipun ya masih belum mencukupi, tapi kan kadang-kadang petani belum punya duit untuk menebus pupuk. Jadi melalui simpan pinjam itu petani insya Allah sudah bisa.
2: Ya, ya. Termasuk juga mungkin simpan pinjam kalau mau beli pupuk non subsidi boleh.
6: Iya, apalagi non subsidi, Pak. Tapi kan kebanyakan petani hanya berharap banyak di subsidi, Pak. Karena memang non subsidi boleh dibilang dua kali lipat dari harga subsidi. Seperti itu.
2: Terima kasih, Pak.
6: Sama-sama.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Konawe melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) telah menetapkan kebutuhan pupuk subsidi menurut subsektor dan dibagi per kecamatan. Kami kemudian melanjutkan perjalanan menuju Dinas TPHP untuk mendapatkan data tersebut sekaligus mendengar tanggapan berkaitan dengan aspirasi masyarakat Desa Nario Indah. Kami kemudian bertemu Pak Wilham dari Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Konawe. Beberapa hal terungkap mulai dari data hingga rantai distribusi dan koordinasi pupuk subsidi. Berikut ini obrolan kami bersama Pak Wilham sekaligus menyudahi acara Kiprah Indonesia Radio Republik Indonesia Kendari.
2: Baik pendengar, saat ini saya sudah berada di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Konawe dan juga saya sudah bersama dengan Pak Wilham dari Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan Dinas TPHP Kabupaten Konawe. Pak Wilham, apa kabar Pak Wilham?
7: Alhamdulillah baik, Pak.
2: Pak Wilham, tentang masalah pupuk subsidi ini, kita tahu memang kan ada aturan di dalam, mungkin bisa disampaikan juga seperti apa turunan aturan tentang subsidi pupuk.
7: Ya, terima kasih. Jadi saya langsung saja. Jadi memang pupuk bersubsidi ini dasarnya adalah peraturan Menteri Pertanian untuk tahun 2021 itu Permentan 49 tahun 2020, di mana di situ mengatur tentang alokasi harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian tahun 2021. Dari permentan itu nanti diturunkan lagi ke provinsi, nanti dinas provinsi yang menangani masalah pertanian itu membuat juga surat. Jadi ada namanya keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara nomor 3 tahun 2021. Berdasarkan itu Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Konawe itu akan membuat juga turunan dari peraturan menteri dan keputusan Kepala Dinas Provinsi. Jadi kita buat dalam satu tahun. Jadi di Konawe kita dikasih tahun 2021 subsidi pupuk itu untuk urea sebanyak 5.504 ton, yes. SP36 700 ton, ZA 560 ton, NPK 4.000 ton, ada NPK formula khusus untuk tanaman kakao itu 138 ton, dan organik 612 ton. Jadi itu kuota subsidi yang akan masuk di Kabupaten Konawe selama satu tahun, tahun 2021.
2: Baik. Jadi kalau masalah untuk perubahan jumlahnya itu untuk tahun depan, itu melihat sesuai permintaan, berarti ada alurnya juga begitu, Pak?
7: Ada, jadi kalau tahun 2021 kita cuma dikasih subsidi pupuk sebanyak itu, berarti tergantung di anggaran di pusat. Jadi karena memang kan namanya pupuk subsidi, nilai asli pupuk itu disubsidi oleh negara. Jadi setiap petani yang akan membeli pupuk bersubsidi ada nilai subsidi. Biasanya tahun 2021 itu kemarin kurang lebih per 2 hektar itu ada kurang lebih 1,5 juta nilai subsidinya per petani. Nah, dari nilai itulah, jadi kalau dia kebutuhan pupuknya 10 sak per musim, kalau untuk tanaman padi sawah, dia paling bisa diberikan subsidi kurang lebih 40% maksimal. Jadi mungkin 3-4 sak saja dia bisa dapat. Di luar dari itu dia harus beli non-subsidi kalau masalah memenuhi kebutuhan. Karena memang anggaran di pusat cuma maksimal mensubsidi pupuk ke petani itu tidak semuanya full. Kalau dia butuh 10 sak, disubsidi semua. Enggak. Memang kebutuhannya memang dicatat semua, tapi yang ada nilai subsidinya oleh pemerintah itu cuma maksimal sampai 40%, 37-40%. Jadi begitu.
2: Pak Wilham, dari jumlah kuota tadi yang sudah dijelaskan berdasarkan memang peraturan pemerintah kabupaten itu, realisasinya dalam setahun maupun tahun berjalan, Pak, 100%?
7: Kuota pupuk ini bisa direlokasi. Jadi umpamanya dalam satu tahun kita dapat 4.000 ton. 4.000 ton itu ternyata semester pertama cuma terserap kurang. Itu provinsi punya hak merelokasi ke kabupaten lain. Tapi kalau Konawe kita di kecamatan, kita lihat. Jadi kecamatan ini kurang serapannya. Ada kecamatan yang lebih butuh. Bisa kita relokasi seperti itu. Jadi bisa di pertengahan dan bisa di akhir. Jadi tergantung serapan. Jadi kita melihat serapan. Jadi provinsi juga akan melihat serapan di kabupaten. Kalau serapannya bagus, ada kabupaten lain yang rendah, dialihkan ke Konawe. Jadi biasanya kita dari 4.000 itu biasa ada tambahan. Kalau NPK, kalau urea dari 5.000 biasa ada tambahan. Tapi khusus ZA sama SP36 itu biasanya kalau dikasih 700 satu tahun biasanya berkurang. Sama ZA kalau dikasih 500 dalam satu tahun rendah serapannya, dikurangi lagi, dikasih ke kabupaten yang lebih tinggi serapan. Jadi seperti itu biasa. Jadi satu tahun itu pasti ada relokasi karena serapannya dia bagus atau dia rendah.
2: Kalau gambaran umum mungkin itu 2020 lalu, apakah kita melakukan relokasi di Kabupaten Konawe?
7: Ya, jadi 2020 kita ada dua kali relokasi. Jadi kita melihat bahwa di kecamatan yang lebih butuh pupuk, yang selalunya itu menjadi kebutuhan petani itu NPK yang kurang. Kalau urea, dia cukup, tercukup di kecamatan manapun tercukup. Tapi untuk NPK itu kita relokasi. Jadi ada kecamatan Tongauna, Tongauna Utara yang butuh, Tobi. Jadi kita alihkan dari ada kecamatan yang kurang serapannya, kita lihat satu semester kurang sampai akhir, itu kita relokasi ke kecamatan yang lebih butuh. 2021 ini sudah ada juga, jadi kita akan realokasi juga. Jadi kita lihat laporan lapangan teman-teman, kalau ada kecamatan yang serapannya rendah tapi ada kecamatan yang butuh, itu kita realokasi ke sana. Seperti itu dia.
2: Kita tahu memang mengenai subsidi pupuk ini banyak yang terlibat, bahkan juga mungkin ada pihak ketiga hingga non-government, teman-teman yang menginput RDKK. Kalau dinas TPHP itu yang menjadi perannya itu apa, Pak?
7: Dinas TPHP sebenarnya cuman istilahnya mengawal kuota ini. Jadi kalau untuk masalah pupuk itu ada namanya pupuk apa produsen, ada namanya PIHC, ada grup itu dibilang PIHC, Pupuk Indonesia Holding Company. Yeah. Jadi mulai dari produsennya di situ, distributornya di situ, dan pengecernya yang ada di wilayah kecamatan masing-masing. Jadi dinas itu hanya mengontrol dan mengawal berapa kebutuhan di suatu wilayah, kita akan buatkan usulannya, nanti pusat yang menentukan bahwa inilah kuota, dibagi dulu melalui SK Permentan atau SK Menteri itu kuota provinsi-provinsi, nanti menurunkan di kabupaten, nanti kami di dinas TPAP menurunkan lagi di kecamatan sekian kuota yang diberikan oleh pusat. Jadi begitu alurnya dia.
2: Iya. Iya, jadi holding company itu grup dia. Jadi kalau dengan dinas dia sebenarnya kita cuma jalur koordinasi. Jadi jalur komandonya itu dia dari produsen ke distributor ke pengecer yang ada di kecamatan. Iya. Jadi dinas hanya mengawal atau mengawasi.
8: Itu Pak Wilham, ada aspirasi dari teman-teman petani yang di Nario Indah itu, bahkan pemilik toko taninya menyebut ini memang kaitannya dengan pihak ketiga juga, tapi mungkin bisa diberi masukan karena kadang keterlambatan pupuk yang datang begitu.
2: Jadi kalau masalah pupuk kan prosedurnya itu kita tahu, yang penyedia adalah produsen, dalam hal ini PIHC. Jadi PIHC itu punya di provinsi produsen, distributor. Distributor itu di Sultra ada dua, ada namanya Petrokimia Gresik, ada namanya Pupuk Kaltim. Pupuk Kaltim itu membawa urea, yang di luar dari urea itu adalah di Petrokimia Gresik. Jadi NPK, SP36, ZA, organik itu di Petrokimia Gresik. Oh ya, saya lupa, di PKT juga ada namanya pupuk formula khusus untuk kakao, mulai tahun 2021 ini ada, tapi tahun-tahun sebelumnya belum ada. Terus kalau masalah keterlambatan itu sebenarnya tergantung pengecer.
8: Yeah.
2: Kan sebenarnya di produsen sudah siap, tinggal pengecernya menebus enggak, petani butuh, tapi kalau produsen apa pengecernya belum menebus ke distributor, itu memang agak terlambat biasanya seperti itu. Jadi yang menentukan adalah pengecer. Jadi kita dinas sebenarnya cuma mengontrol atau mengawasi. Jadi sepenuhnya kalau petani mengeluh bisa ke dinas, tapi sebenarnya ke pengecernya langsung lebih bagus karena dia jalurnya komando, sedangkan yeah, dinas cuma garis putus-putus jalur koordinasi seperti yeah, itu dia.
8: Berarti kalau begitu ada kaitannya dengan modal yang dimiliki si pengecer itu?
2: Sangat-sangat, kebanyakan itu memang kalau dia tidak cukup modalnya, dia tunggu cukup modalnya baru dia pesan, karena pupuk bersubsidi itu kita pesan hari ini belum tentu hari ini datang, dibayar cash dulu, tunggu bongkar di gudang baru dikirim. Biasanya paling terlambat satu minggu pasti tiba, kalau dia sudah bayar cash baru dikirim, biasanya begitu, paling terlambat satu minggu.
8: Pak Wilham, bisa ditanggapi juga, ada aspirasi semisal mungkin begitu hitungannya pengecer A seperti yang terjadi di Nario Indah, semisal mungkin angka terlalu yang dia pesan mungkin dalam hitungan 100 ton, tapi yang tiba di lokasi kadang hanya 70 ton, tidak mencukupi. Itu mungkin apa ya, berkaitan dengan modal juga mungkin gitu ya?
2: Jelas ke modal, karena memang kan dalam satu tahun itu pengecer, setahu saya mereka ada namanya SPJB, surat perjanjian jual beli antara pengecer sama distributor. Jadi kalau dia kuotanya memang satu tahun 100 ton, dia belum menebus atau dia cuma mampu menebus 70 atau keuangan atau modalnya 70, berarti itu aja yang pasti distributor keluarkan pupuk kalau dibayar cash, seperti itu biasanya. Jadi yang menentukan adalah modal dari pengecer.
8: Pak Wilham, mungkin apa ya, dari pengalaman-pengalaman mungkin ada kendala-kendala yang banyak menjadi masukan dari teman-teman penyedia pupuk di lapangan yang sampai ke dinas TPHP.
2: Selama ini memang kendalanya itu saja, penyalurannya, distribusinya, jadi sering terlambat itu saja. Jadi kita sampaikan kembali bahwa yang menentukan adalah pengecer. Jadi memang pengecer itu terkendala di modal, walaupun petani sudah butuh tapi pengecer belum bisa menebus atau belum bisa membayar cash pupuk di distributor, jadi pasti terlambat. Jadi selama ini itu aja kendala. Jadi kita sarankan, masukan, kalau bisa memang petani koordinasi memang satu bulan sebelum penggunaan itu koordinasi memang ke pengecer, Pak, kita mau pakai pupuk di bulan sekian. Jadi pengecernya juga siap-siapkan modalnya untuk menebus, jadi tidak ada keterlambatan. Seperti itu biasanya kita sampaikan.
8: Jangan mau dipakai besok, pesannya hari ini.
2: Iya, nggak bisa lah, karena pupuk prosesnya agak panjang, jadi harus pesan dulu, dilihat stoknya. Kan itu stoknya dia, kalau konawe dia kan dilihat satu konawe.
7: Dia tidak bicara satu kecamatan, jadi kecamatan ini butuh berapa, dia lihat stoknya, oh iya, yang mana yang bisa duluan dia bagi, itu yang menentukan semuanya distributor. Jadi dinas itu cuma ada namanya laporan-laporan teman-teman lapangan, itu kita cuma ngontrol, oh sekian yang masuk di kecamatan ini, oh sekian di sini. Jadi kita tidak bisa maksa juga, karena memang jalurnya koordinasi saja, bukan komando. Jadi yang komando itu sebenarnya produsennya, distributor, dan pengecer, itu yang satu jalur. Ya. Nah, jadi memang kita harus banyak input di RDKK, jadi kalau permintaan besar, pasti kuota yang dikasih juga cukup besar. Tapi tidak bisa terpenuhi semua, karena ada namanya batasan anggaran di pusat. Iya. Karena di pusat yang membahas itu seluruh Indonesia, jadi dia membagi kuota berdasarkan permintaan. Untuk permintaan kebutuhan 2022 ini belum disahkan, biasanya akhir tahun, paling terlambat awal tahun baru ada. Iya. Jadi, tapi info terakhir untuk 2021 itu, kebutuhan pupuk se-Indonesia itu 24 juta ton, tapi yang bisa disubsidi cuma 9 juta ton. Jadi itu gambarannya sebenarnya. Jadi di daerah pun akan seperti itu, walaupun kebutuhannya kita banyak, tapi alokasi anggaran subsidi dari pusat sedikit, ya kita dapatnya sesuai pembagian masing-masing wilayah kabupaten dari pusat atau provinsi. Ya.
8: Terakhir Pak Wilham, saya ingat bahwa Konawe ini memang punya strategi yang dianggap mungkin kalau sesuatu terakhir, karena untuk 1 juta ton beras dan teman-teman di lapangan itu biasa disebut, ya pupuk ini ibarat makanannya tanaman lah, begitu. Ya. Apa yang mau jadi pesan-pesannya khususnya untuk teman-teman petani pengguna pupuk subsidi di lapangan?
7: Ya, jadi sebenarnya kan pupuk bersubsidi ini diharapkan digunakan oleh petani menengah ke bawah, bukan yang menengah ke atas. Jadi sebenarnya kita bisa menyebut ada petani kalau di aturan permintaan itu maksimal 2 hektar. Jadi yang punya lahan lebih dari 2 hektar, saya sarankan janganlah, bukan jangan sebenarnya. Coba-cobalah gunakan non-subsidi, karena di permintaan itu jelas bahwa yang mendapat pupuk bersubsidi itu maksimal punya lahan 2 hektar. Lebih dari 2 hektar itu berarti dianggap mampu, jangan gunakan subsidi. Kalau bisa gunakan non-subsidi, sebenarnya seperti itu. Jadi sampai kapanpun ini namanya pupuk subsidi memang tidak akan cukup, karena memang petani itu bukan cuma petani menengah ke bawah, tapi ada juga menengah ke atas. Nah, itu juga menggunakan pupuk subsidi. Makanya saya sarankan ke teman-teman lapangan, cobalah difilter, dilihat yang mana petani sudah maju, sudah sukses. Kalau bisa dia jangan mengambil di subsidi, beli non subsidi, supaya petani yang masih menengah ke bawah yang punya lahan 2 hektar maksimal atau kurang dari 2 hektar itu bisa menikmati subsidi, seperti itu.
8: Baik. Jadi yang teman-teman yang paling di bawah bisa menikmati itu ya. Baik, Pak Wilham, terima kasih waktu Pak Wilham. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Jadi
9: baru saja usai Kiprah Indonesia. Kita berpisah untuk berjumpa kembali di Kiprah Indonesia berikutnya.
10: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
11: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
12: Sultra malam mendengar, Yuda kembali temani Anda. Setelah tadi kita hadirkan Kiprah Indonesia, malam hari ini Yuda akan ada di Sultra Malam, tentu dengan beragam informasi, musik-musik pilihan terbaik yang akan mewarnai kebersamaan kita untuk di hari ini. Dan spesial untuk malam hari ini, wow, ada yang ulang tahun rupanya, sahabat saya, saudaraku, Mas Guru Perdana, happy birthday, selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu. Diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, usahanya dilancarkan semuanya. Amin ya. Sekali lagi, buat saudaraku, sahabatku Guru Perdana, selamat bertambah usianya, semakin kuat dan semakin sukses. Thank you. Lagu dari Guru Perdana untuk kita simak malam hari ini dengan tegar.

Saya Mutia Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Oke, Sultra Malam Yuda temani Anda dan juga bersama dengan rekan Bung Iksan dan juga Bung Leo ada di tim teknik malam hari ini. Temani Anda di Sultra Malam. Kita update informasi seputar Piala Dunia karena malam nanti adalah atau dini hari nanti merupakan rangkaian dari perhelatan pesta bola atau Piala Dunia 2026 ini pendengar. Federasi sepak bola dunia atau FIFA ini sudah juga menghadirkan sebuah inovasi baru dalam perayaan juara untuk Piala Dunia tahun 2026 ini dengan memberikan cincin juara kepada tim pemenang dan selain trofi ikonik dan medali emas. Kebijakan ini akan menjadi yang pertama dalam siaran Piala Dunia dan menambahkan simbol prestasi di ajang sepak bola paling bergengsi. Nah, penobatan juara Piala Dunia 2026 ini dijadwalkan berlangsung pada Senin, ya, dini hari atau pagi nanti menutup untuk rangkaian turnamen yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Dan tradisi baru ini mengadopsi kebiasaan olahraga di Amerika Utara seperti NBA dan NFL yang juga telah lama memberikan cincin terhadap tim juara sebagai simbol kemenangan. Luar biasa ya. Jadi Piala Dunia kali ini itu diberikan penghargaan yang luar biasa. Cincin emas dari penyelenggara yaitu FIFA. Nah bagaimana dengan malam nanti atau dini hari nanti pertandingannya pasti akan menjadi sebuah cerita sejarah yang akan menjadi sejarah sepanjang perhelatan Piala Dunia. Nah, siapa yang Anda jagokan untuk final nanti? Oke, apakah Argentina atau Spanyol? Kita tunggu dan kita pasti punya masing-masing negara yang mana harus kita dukung. Terus bersama dengan Yuda di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Dunia Bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2022.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

bicara mengenai perhelatan Piala Dunia 2026 ini, memang ada banyak kejutan-kejutan yang terjadi di sepanjang pertandingan, mulai dari babak awal sampai dengan menjelang final untuk dini hari nanti atau pagi nanti ya. Oke, pastinya ada banyak sudah cerita-cerita yang kita lewati bersama, tayangan-tayangan yang menarik, terus kemudian serba-serbi Piala Dunia. Nah, yang uniknya tadi yang saya baru informasikan bahwa FIFA sudah merancang sedemikian rupa untuk yang menjadi juaranya itu akan mendapatkan cincin emas ya untuk pertandingan Piala Dunia tahun 2026 ini. Nah, sesuatu yang berbeda karena mereka ternyata Amerika Serikat mengadopsi dari beberapa cabang olahraga yang memang menjadi ciri khas mereka, yang juara itu mendapatkan cincin seperti pertandingan basket NBA dan sebagainya gitu kan. Oke, sesaat lagi kita juga kembali akan memperbarui informasi kita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Nanti tepat pukul 20 kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Terus bersama dengan Pro 1 Kendari, bersama dengan Yuda dan juga beberapa rekan tim teknik. Ada Bung Iksan dan juga Bung Leo menemani kita bersama di spesial Sultra Malam Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

tak lekang oleh waktu memang. Kalau berbicara tak lekang oleh waktu, Piala Dunia waktunya sih 4 tahun sekali gitu. Jadi mungkin malam nanti adalah, atau dini hari atau pagi nanti itu adalah pertandingan terakhir dan menjadi puncak dari semua rangkaian FIFA World Cup 2026. Ya, ada banyak yang menjagokan negara-negara yang akhirnya satu persatu pun juga harus tumbang. Nah, seperti itulah yang namanya pertandingan, harus ada kalah, ada menang, ya. Malam nanti menjadi sebuah suguhan yang menarik, dan jangan lupa kita juga RRI akan menyiarkan pertandingan final Piala Dunia. Seperti apa nanti keseruannya bisa didengarkan di 96,7 MHz. Kita sesaat lagi akan bergabung dengan Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Selamat malam semuanya yang baru bergabung, dan thank you udah pada tap-tap

0: Baiklah pendengar, kini saatnya kita akan memperbarui informasi kita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta, tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
2: Insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
0: Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Wakil Gubernur Jawa Timur mengatakan program makan bergizi gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Pemprov DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 19 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan melakukan penghematan anggaran untuk menghilangkan kemiskinan di tanah air. Bahkan pemerintah membuka opsi untuk mengurangi anggaran pertahanan. Menurut Presiden Prabowo Subianto, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, jika bangsa Indonesia diusik oleh negara lain, maka rakyat yang paling terdepan untuk melakukan perlawanan.
1: Kemiskinan, apalagi kemiskinan ekstrim, harus kita hilangkan. Insya Allah kita akan hilangkan. Saudara-saudara sekalian, kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu, anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi, untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Kalau ada yang macam-macam sama bangsa Indonesia, seluruh rakyat akan membela bangsa ini. Logistik.
3: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, meminta pemerintah untuk membuat inovasi demi kemampuan prajurit tanpa mengeluarkan biaya besar. Efisiensi anggaran pertahanan tidak boleh melemahkan kekuatan prajurit TNI. Efisiensi harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan.
4: Harus, tentunya juga harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan kita juga, agar memastikan bahwa baik dari sisi peralatan tempur kita, alutsista kita, pendidikan dan kesejahteraan akan prajurit kita dan kemampuan mereka bertugas di setiap tempat di mana mereka ditempatkan itu tidak terganggu, bahkan bila mana memungkinkan pemerintah untuk melakukan inovasi-inovasi baru, gebrakan-gebrakan baru yang akan meningkatkan kemampuan tempur kita tanpa harus mengeluarkan dana yang lebih banyak.
3: Presiden Prabowo menegaskan TNI Polri tidak dapat dipisahkan dari rakyat. TNI Polri selalu berada di tengah masyarakat dan membantu mengatasi kesulitan rakyat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bangga dengan TNI Polri yang turut membantu pada program ketahanan pangan. TNI melakukan pendampingan bagi para petani sehingga hasil panen lebih maksimal. TNI berhasil membangun ribuan jembatan yang menghubungkan antar desa sehingga menggerakkan mobilitas masyarakat dan perekonomian. Polri membangun sumur bor untuk rakyat sehingga memudahkan mendapatkan air bersih. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pol 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
5: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, data mengenai operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG masih terus berubah, termasuk terkait isu penghentian sementara atau suspend terhadap sejumlah SPPG. Emil menjelaskan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan MBG merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional atau BGN. Sementara pemerintah daerah berfokus melakukan pengawasan di lingkungan sekolah, termasuk memastikan kualitas makanan yang diterima siswa.
6: Ada apa itu? Itu dinamis itu. Karena contoh ditanya, ada berapa SPPG yang kena suspend? Itu aja hari ini sama besok angkanya bisa berubah. Gitu. Jadi kita tunggu informasi lebih lanjut. Dari KPPG-nya ada dua, satu Pak Said, satu Bu Kusmayati. Tapi saya kayak kemarin WA kok. Saya langsung WA kemarin, ini mulai sekolah, MBG-nya udah mulai lanjut enggak? Gitu. Saya... Insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
5: Namun di lapangan masih ada siswa yang mengaku belum pernah menerima manfaat program MBG sejak awal masuk sekolah. Salah satunya disampaikan seorang wali murid Mama Naren.
7: Mungkin belum kali ya, soalnya kalau dari TK-TK yang sebelah itu sudah, cuman anak saya TK-nya belum, gak ada pengumuman dari gurunya. Dari semenjak hari pertama masuk, ya bekalnya bawa sendiri, gak dapat dari MBG.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan masih menghimpun data SPPG yang telah kembali melayani program MBG, termasuk sekolah yang belum dapat dilayani karena data peserta didik baru masih dalam proses pendataan. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, guru honorer di daerah terpencil di Kabupaten Nias berharap nasib dan kesejahteraan mereka diperhatikan. Hal itu disampaikan di hadapan Gubernur Sumatera Utara pada saat berkunjung ke SMK Negeri 1 Kabupaten Nias. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniel Harefa melaporkan selengkapnya.
8: Ini Bapak Bayu udah tahu ya, itu nanti bukan dari pusat ya. Bukan dari pusat. Kalau ada pembukaan lagi pasti saya masuk. Gajinya oke.
9: Seorang guru SMK Negeri 1 Gide meminta Gubernur Sumatera Utara agar 20 tenaga honorer dan guru tidak tetap provinsi diangkat menjadi P3K per waktu atau jadi PNS. Permintaan itu disampaikan Mardalina Lase SPD saat Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Semi, Kabupaten Nias. Mardalina menjelaskan saat ini di SMK Negeri 1 Gide terdapat 5 orang tenaga honorer sekolah dan 15 guru tidak tetap GTT Provinsi. Keluhan utama para guru tersebut terletak pada masalah gaji. Hal ini terjadi karena jumlah jam pelajaran di sekolah masih kurang. Contohnya hanya 19 jam pelajaran, artinya di bawah target minimal.
10: 5 orang honor sekolah, 15 GTT provinsi. Kemarin sudah saya sampaikan ke
8: Pak Kadis. Harapannya
10: diangkat jadi P3K, kalau boleh diangkat jadi PNS.
9: Menanggapi hal itu, Gubernur Bobby Afif Nasution yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menyampaikan pengangkatan guru honorer ke P3K per waktu ataupun waktu merupakan keputusan dari pusat. Kemudian ada harapan agar tahun depan dibuat regulasi baru. Jika diizinkan, gaji para guru tidak lagi dilihat berdasarkan jumlah jam pelajaran yang diajarkan, melainkan dianggap sebagai gaji pokok. Selanjutnya, untuk memenuhi kekurangan JP, guru bisa didistribusikan mengajar di sekolah lain yang letaknya tidak terlalu jauh dan masih membutuhkan tenaga pengajar. Kemudian secara real, guru sebenarnya memiliki tugas tambahan lain di sekolah, sehingga pemenuhan jam kerja secara keseluruhan hampir tidak ada masalah.
8: Kan kalau P3K itu, gue nampak P3K itu kan di Bapak Bayu udah tahu ya, itu kan nanti bukan dari pusat ya. Bukan dari pusat. Kalau ada pembukaan lagi, pasti kita masuk pusat. Gajinya oke.
10: Tinggal itu kemarin, Pak. Gaji.
8: Berbeda, Pak. JP-nya kurang di sekolah. Makanya masih jam, masih menerima.
10: P3K 9.
8: Kemarin, saya udah ngomong sama JP-nya, saya sampaikan arahnya. Bapak-Bapak.
11: cuman kita buat aksi peraturan Pak, kalau memang dibolehkan kita samakan saja, tidak dilihat lagi JP-nya.
9: Karena daerah ini masuk program sekolah gratis yang biayanya dibayarkan keuangan provinsi ke sekolah, maka pemerintah provinsi akan memeriksa kembali aturan dalam juknis. Dari Gunung Stoli, Munyali Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bertekad menjaga eksistensi kerajinan tatah sungging wayang kulit di wilayah Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, seorang perajin di Kawakan mengajarkan cara membuat wayang kepada anak muda. Selengkapnya dilaporkan oleh Aji Permono dari RRI Yogyakarta.
12: Saya gunakan kulit kambing. Tapi untuk workshop-workshop dari luar negeri, saya gunakan kulit kambing karena saya kasih.
13: Kerajinan tatah sungging wayang kulit di Padukuhan Gendeng, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul pernah berjaya di masanya. Namun, kini jumlah perajin di wilayah ini semakin menyusut dan hanya menyisakan sekitar 30 orang. Fenomena itu membuat salah satu perajin wayang kulit senior, Subandi Gianto, berupaya mewariskan keahlian tersebut kepada anak-anak di lingkungan sekitar. Ditemui di kediamannya, pria 68 tahun ini terlihat tengah sibuk menyungging atau memberi warna pada permukaan wayang. Subandi mengungkapkan, dirinya sudah menggeluti dunia pembuatan wayang sejak tahun 1965. Keahlian itu ia dapatkan saat memperhatikan ayahnya yang merupakan perajin wayang kulit. Subandi menambahkan, wayang kulit buatannya menggunakan bahan kulit kerbau. Bagi orang awam, menatah atau memahat pada media tersebut cukuplah menyulitkan. Saat ini, Subandi menjadi satu dari sejumlah perajin yang masih bertahan. Meski jumlah perajin semakin terkikis, Subandi tak patah semangat untuk mengajarkan keterampilan membuat wayang kepada generasi muda. Setiap hari Sabtu, ia dengan telaten membimbing sejumlah anak di sekitar rumahnya untuk belajar menatah dan menyungging.
12: Kalau tahun 90-an ketika saya mengadakan musyawarah besar tentang pewayangan di Gendeng, itu ada sekitar 346 perajin. Sekarang tinggal sekitar 30-an. Tata sungging. Tetapi saya mencoba untuk bagaimana tetangga kiri kanan masih ada. Dan banyak murid saya yang apa bisa mandiri, saya kasih insentif itu. Jadi uang pribadi. Setiap minggu tak kasih uang saku itu. Paling enggak 20.000. Padahal kalau siang saya ngasih makan. Kadang-kadang kalau hari Sabtu itu sampai 11 orang.
13: Sementara itu, Lurah Bangunjiwo Parja menyatakan bahwa pemerintah kelurahan memberikan dukungan penuh terhadap upaya pelestarian budaya yang dilakukan oleh perajin Kawakan tersebut. Ia pun mengakui bahwa Padukuhan Gendeng mengalami krisis regenerasi perajin tata sungging wayang kulit.
14: Jadi sudah turun-temurun sampai saat ini beliau masih bisa bertahan dan mengembangkan untuk membuka peluang untuk anak-anak generasi penerus ini untuk bisa melanjutkan wayang dan tata sungging wayang ini untuk umum ya, jadi bukan anak-anak dari Bangunjiwo sendiri, namun ini dibuka perhatian itu untuk umum anak-anak di khususnya di daerah istimewa Yogyakarta.
13: Sebagai informasi, dalam sekali pengerjaan wayang kulit, Subandi membutuhkan waktu sekitar 1 pekan. Satu buah karyanya pun dibanderol dengan harga 1,5 juta rupiah. Dari Bantul, Aji Bermono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengelolaan sampah kini tidak lagi sekadar membuang atau melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Pemanfaatan pengelolaan sampah pun kini mulai dimanfaatkan di berbagai daerah. Laporannya disampaikan Hana Pratiwi.
15: Kategori sampah pertama itu sampah organik Bu ya, jadi sampah-sampah namanya sida ya, lampah sampah sisa dapur.
16: Inovasi pengelolaan sampah di Indonesia saat ini berfokus pada transisi dari sistem penimbunan konvensional menuju teknologi konversi energi, digitalisasi bank sampah, dan biokonvensi organik. Berdasarkan data terbaru dari berbagai wilayah, pengelolaan sampah tidak lagi sekedar membuang, melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Salah satunya dimanfaatkan oleh inovator ATM Sampah Magelang, Jawa Tengah, Ben Suwarna Sugi.
17: Kita dari Ekoin membuat inovasi ATM sampah yang itu tuh sebenarnya bisa mengakomodasi pemilihan yang satuan tersebut. Karena kalau di lapangan ini, warga atau masyarakat ini sebenarnya memproduksi botol plastiknya cuma di 1-2 botol perharinya.
16: Selain itu, Kelurahan Gandaria Utara Jakarta Selatan juga menerapkan prinsip berbasis masyarakat melalui pemilahan sejak dari tingkat rumah tangga. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan gubernur terkait pengurangan sampah dan pengolahan sampah sejak dari sumbernya.
15: Iya, Ibu. Jadi dari jenis kategori sampah itu kan terdiri dari beberapa kategori ya, untuk sampah organik, anorganik, residu, B3 dan sebagainya. Di Kelurahan Gandaria Utara untuk pemilahan sampah anorganik, kami di setiap RW itu sudah mengaktifkan bank sampah, Bu. Jadi sampah-sampah anorganik dari warga itu dikumpulkan untuk dilakukan penimbangan secara berkala, bekerjasama dengan lingkungan hidup.
16: Diharapkan dengan adanya inovasi ini dapat menekan timbunan sampah secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dampak dari musim kemarau, air baku di sejumlah perumdam di Kalimantan Tengah turun. Salah satunya Tirta Arut, Kabupaten Kota Waringin Barat, sehingga daerah tersebut terancam kekeringan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
18: Mudah-mudahan ya, air asin sudah masuk.
19: Musim kemarau yang melanda Kabupaten Kota Waringin Barat mulai berdampak pada ketersediaan air baku bagi perusahaan umum daerah air minum atau perumdam Tirta Arut. Debit air di sumber baku mengalami penurunan sehingga mempengaruhi proses produksi air bersih untuk pelanggan. Meski demikian, Direktur Perumda Air Minum Tirta Arut Sabriansyah menyebut pihaknya terus mengoptimalkan operasional instalasi pengolahan air agar distribusi air bersih tetap berjalan. Sejumlah langkah antisipasi juga dilakukan untuk menjaga pasokan air kepada masyarakat selama musim kemarau berlangsung. Pihak perumdam mengimbau pelanggan untuk menggunakan air secara bijak dan menghemat pemakaian, terutama pada jam-jam penggunaan tinggi. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila terjadi gangguan distribusi agar dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas.
18: Kendala kami adalah biasanya orang pemakaiannya tekanannya di atas sekian 5-4 dan 5-4 sekarang kan turun karena pemakaian banyak. Yang kedua adalah pengaruh dari sering matinya listrik juga sebuah pengaruh tentang pengaruhnya kualitas dan kualitas pelayanan. Mudah-mudahan ya, air asin sudah masuk ke sungai air. Kalau itu masuk, wah semalakama itu sebenarnya. Mau dioperasikan, peralatan kita akan berusaha, dan masyarakat juga memang sudah merasakan air bersih, tetapi air yang hanya untuk
19: selain kekeringan, Kabupaten Kota Waringin Barat juga dibayang-bayangi gagal panen pertanian. Sejumlah petani buah naga mengalami gagal panen akibat cuaca yang kurang mendukung dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut menyebabkan produksi buah menurun drastis sehingga berdampak pada pendapatan para petani. Selain hasil panen yang berkurang, kualitas buah yang dihasilkan juga mengalami penurunan. Salah seorang petani buah naga setempat, Permadi, menyebut dirinya telah melakukan berbagai upaya perawatan, namun perubahan cuaca yang tidak menentu membuat tanaman sulit berproduksi secara optimal.
20: Jadi pada semua petani di wilayah sini merata ini, iya, bukan hanya di kebun sini aja. Air bagus tapi buah nggak ada, itu yang penyebabnya. Terlalu merepet kalau untuk buah yang tunasnya cuma segini-gini aja itu sangat kurang. Apalagi punya anak buah segala macam untuk membayar orang apa kan, nanti akan merepet untuk petaninya buah naga.
19: Menurut BMKG, kondisi musim kemarau tahun 2026 ini diprediksi cenderung lebih kering dan lebih panjang di sebagian besar wilayah Indonesia dibandingkan kondisi normal. Pembaruan perkiraan yang dilakukan pada Juni 2026 lalu juga menunjukkan adanya peluang berkembangnya El Nino lemah yang berpotensi mengurangi curah hujan di sejumlah daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Indonesia mengecam rencana Israel memperluas pemukiman di tepi barat yang diduduki. Demikian dikatakan juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, kepada RRI pada Minggu 19 Juli 2026 di Jakarta. Menurut Yvonne, rencana Zionis Israel itu bertentangan dengan hukum internasional dan berbagai resolusi PBB. Utamanya yang menegaskan bahwa pemukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki tidak memiliki keabsahan hukum. Secara khusus, Yvonne menyebut Indonesia kembali menyerukan kepada masyarakat internasional agar mengambil langkah nyata untuk memastikan penghormatan terhadap hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng atau nobar gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Kami hadirkan laporannya langsung bersama rekan kami, Yorika Fitri. Yorika.
2: Ya, Lukman, saat ini saya berada di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, di mana sejak sore tadi hingga malam hari ini, ribuan masyarakat dari beberapa wilayah di Jakarta dan juga luar Jakarta sudah mulai memadati kawasan Lapangan Banteng, dan mereka akan ikut menyaksikan atau nonton bareng final Piala Dunia antara Spanyol melawan Argentina pada pukul 2 dini hari nanti. Dan rencananya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno beserta Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan juga Pangdam Jaya, serta rencananya juga ada Duta Besar Argentina untuk Indonesia akan ikut nonton bareng bersama dengan ribuan masyarakat di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat pada malam nanti. Dan tadi pantauan kami saat ini memang acara rencananya dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, namun hingga saat ini kami belum melihat kehadiran dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung beserta dengan jajaran dari Pemprov DKI Jakarta. Sementara masyarakat sudah mulai memadati kawasan Lapangan Banteng ini dan mereka sudah menempati tempat duduk di depan bundaran air mancur dan juga patung di kawasan Lapangan Banteng ini, serta banyak sekali UMKM dan juga bazar makanan, sehingga masyarakat yang datang ke Lapangan Banteng ini bisa menikmati kuliner yang disuguhkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu situasi arus lalu lintas memang sejak sore hingga malam hari ini terlihat cukup padat dari depan Gereja Katedral hingga menuju ke depan kantor Kementerian Agama. Itu juga sudah mulai tersendat kendaraan-kendaraan dan juga masyarakat yang datang dengan menggunakan transportasi seperti TransJakarta dan juga kereta api. Dan pengamanan sendiri di kawasan Lapangan Banteng pada malam hari ini dari pantauan kami tidak terlalu berketat oleh aparat kepolisian karena masih terlihat cukup banyak sekali masyarakat yang datang dan mereka membawa keluarga serta banyak sekali anak-anak kecil, sehingga para aparat kepolisian ini juga menghimbau kepada masyarakat yang membawa anak-anak kecil untuk menjaga keluarga mereka karena masyarakat terus berdatangan dan ada 2-3 panggung dan juga layar besar yang telah disiapkan untuk masyarakat yang tidak kebagian di tempat duduk di dalam Lapangan Banteng ini. Dari kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu RRI Tarakan bekerja sama dengan pemerintah kota setempat malam ini juga menggelar kegiatan nobar final Piala Dunia 2026 di halaman rumah jabatan wali kota. Acara ini dikemas dengan menghadirkan budaya jaranan Turonggo Seto dan bertabur hadiah untuk masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan Esti Murdiastuti. Esti.
21: Ya, saat ini saya berada di Rumah Jabatan Wali Kota Tarakan dalam rangka persiapan nonton bareng final Piala Dunia 2026 bekerjasama antara RRI Tarakan dan pemerintah kota Tarakan. Ya, walaupun pertandingan dijadwalkan kick-off pada pukul 3 waktu Indonesia Tengah besok, namun rangkaian acara mulai dilaksanakan pada jam 8 malam ini diawali dengan dialog luar studio yang menghadirkan beberapa narasumber, lalu ada acara budaya jaranan Turonggo Seto pada jam 9 malam nanti dan dilanjutkan pembagian door prize hingga menjelang pertandingan mulai pada jam 3 pagi nanti. Nah, bagaimana acara nonton bareng RRI Tarakan dan Pemkot? Nah, di samping saya saat ini sudah ada Ketua Panitia Nobar Tarakan Hibet, yaitu Bang Rano. Selamat malam, Bang Rano.
22: Selamat malam.
21: Ya, Bang Rano, ini kan malam nonton bareng final Piala Dunia di Tarakan ya. Nah, tapi publiknya menghadirkan acara jaranan atau kuda lumping. Ini menarik sekali,
22: ya, Bang Rano. Ya. Ini kan ini acara kita kan gak satu pesta bola. Terus yang kedua adalah bagaimana ini pesta rakyat. Nah, kami tampilkan jaranan ini adalah ini pemantik sebagai hiburan rakyat juga dia jadi penguat budaya lokal, solidaritas, dan ini jadi warisan lokal budaya kita. Jadi menjadi pemantik agar rakyat kita datang ke sini nonton bareng rame-rame dan menjadi nobar bahagia, nobar tarakan hibur.
21: Jadi bukan aja nonton pertandingan bola, tapi juga ada acara budaya.
22: Ada acara budaya, ada acara lumping di sini. Jadi biar masyarakat hadir semua, sama-sama kita bergembira dalam kondisi sekarang saat ini.
21: Baik, terima kasih Bang Rano. Dan sebenarnya sepertinya seperti yang disampaikan Bang Rano tadi, di area nonton bareng RS Tarakan dan Pemkot ini juga mengundang beberapa UMKM kuliner untuk ikut serta meramaikan acara. Jadi sambil nonton kita juga bisa sekalian jajan. Ya demikian laporan kami dari Tarakan, Esti Nurdiastuti, Presiden Udara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Saya Mutia Apik, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

kita masih ada di Sultra Malam ya pendengar. Ada Mr. Big dengan Just Take My Heart-nya. Selamat malam dulu untuk Mr. Big. Ada juga teman-teman yang ada di live TikTok Yuda 265, Yani, Haja, Nurmi, Bang Valdes, Kaling, dan untuk semuanya. Terima kasih yang juga sudah hadir di live TikTok Yuda, dan juga untuk Anda yang ada di 96,7 MHz serta juga di RRI Digital. Jangan lewatkan dini hari nanti, RRI kembali akan menyiarkan pertandingan sepak bola yang menjadi akhir atau puncak perhelatan FIFA World Cup 2026 Piala Dunia. Argentina akan berhadapan dengan, wow, negara yang banyak juga pendukungnya tidak mau kalah, Spain. So, stay tune di kebersamaan Yuda, temannya ada di Sultra Malam.

Dunia bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia

0: Papi. Mami habis belanja lagi nih. Aduh, tadi Mami berhasil rebut tas ini dari cewek rempong sekaya. Emang ya, kalau yang begini Mami deh jagonya.
1: Iya.
0: Ih, punya suami tapi berasa ngomong sama tembok. Ya udahlah, terserah. Sanagi, kumpulin duit lebih banyak lagi biar Mami bisa shopping terus ya, Pi.
1: Aduh, kenapa lagi sih tua bangka ini? Nelpon aku. Mau minta uang buat apa lagi dia sekarang nih? Halo.
2: Assalamualaikum, Nak. Bagaimana kabarmu? Sehat kan?
1: Waalaikumsalam. Udahlah, Bu. Nggak usah banyak basa-basi. Butuh berapa sekarang, ha? Cepat, aku sedang sibuk nih.
2: Ibu hanya ingin tahu keadaanmu, Nak. Sudah lama sekali kamu tidak menghubungi ibu. Sekaligus, ibu mau kembalikan pinjamannya waktu itu. Nanti ibu minta tolong Sofian transferkan ya. Maaf. Ibu baru bisa kembalikan uangmu sekarang. Ibu.
1: Bilang Sofian, jangan lama-lama. Terus. Halo, halo, Bu, halo, Bu.
0: Pi, papi yang sabar ya. Ya, ibu kan orangnya agak baik gitu ya. Ya mudah-mudahan husnul khotimah deh.
1: Ah, udahlah. Tidak usah sok menghibur kamu ya. Kematian itu kan hal yang pasti. Ya, jadi ya sudah. Tidak usah dibesar-besarkan.
3: Selamat pagi, Bapak Alan Kusuma. Anda harus ikut kami ke kantor polisi sekarang juga.
1: Loh, ada apa ini?
0: Hah? Ada apa ini, Pak? Kenapa suami saya harus dibawa ke kantor polisi? Hah? Memangnya dia salah apa? Lepas, Pak, lepas!
3: Suami Anda diduga melakukan tindakan korupsi yang melibatkan 3 perusahaan lainnya sebagai rekanan. Kami harus segera melakukan interogasi mendalam atas kasus ini.
0: Gak mungkin suami saya korupsi. Dia itu memang punya banyak uang dari dulunya loh, Pak. Itu semua hasil kerja kerasnya banting tulang tak kenal waktu selama ini. Gak mungkin lah. Lepaskan suami saya.
1: Iya, Pak. Betul yang dikatakan istri saya tadi, Pak. Saya tidak melakukan apapun seperti yang Bapak katakan tadi. Ini pasti salah paham, Pak. Kita bicarakan baik-baik aja ya, Pak ya.
3: Pak Alan?
1: Iya.
3: Anda bisa menyampaikan semuanya nanti di kantor polisi. Sekarang kami mohon kerjasamanya untuk ikut kami sekarang juga.
0: Papi! Jangan tinggalin Mami. Aduh, gimana nasib Mami kalau Papi di penjara? Papi!
4: Satu, menyatakan terdakwa Alan Kusuma telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer. Dua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Alan Kusuma dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan.
0: Papi, Mami gak rela semua barang mewah Mami dirampas dari Mami. Mereka gak berhak, Pi. Ih, kenapa sih Papi tega bikin Mami jatuh miskin begini? Mami gak ikhlas, Pi. Mami gak ikhlas.
1: Kalau bukan gara-gara keinginan kamu yang setinggi langit itu, aku tidak akan pernah mendekam di penjara. Dasar wanita matre yang tak tahu diri.
3: Mohon beri jalan. Anda bisa melanjutkan pembicaraan dengan suami Anda di penjara nanti.
4: Demikian Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Kongsi di Balik Stempel, karya Mutia Utami.
5: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Saya Mutia Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

Sultra Malam, pendengar, kita masih ada di kebersamaan Yuda yang temani Anda. Sesaat lagi kita akan gelar special request. Akan ada ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Saya menyapa dulu teman-temanku, sahabat-sahabatku yang ada di live TikTok Yuda 205, ada Yani, ada Janurmi, kakak Ling, kakak Titi, dan juga orang Kendari ada di Banjar. Sehat selalu yang ada di perantauan, semoga nanti kita bisa jumpa. Naruto yang ada di bawah, Prabu, selamat bergabung semuanya. Dan dari sekarang, untuk Anda pendengar yang ada di live TikTok Yuda dan bersiap-siap juga nanti kita akan ada di live TikTok Studio RRI Kendari, dan kami harapkan nanti partisipasinya untuk tap-tap layar aja, kemudian nanti boleh request lagu yang ingin kalian dengarkan, Indonesia maupun juga mancanegara. Kita akan gelar sampai di jam 11 malam nanti atau di pukul 23. Saya tidak sendiri, ada Bung Iksan dan juga Bung Leo di tim teknik.

Kita semua tahu bahwa judi online sedang marak dan menawarkan berbagai janji manis. Namun kenyataannya, banyak orang yang terjerat dalam lingkaran setan judi online ini. Kecanduan judi bisa menghancurkan masa depan kita, menguras keuangan, dan merusak keharmonisan keluarga. Ingat, kemenangan dalam judi online adalah ilusi yang bisa menghancurkan hidup kita. Mari kita jaga diri dan orang-orang tercinta dengan menghindari judi online. Manfaatkan waktu dan energi kita untuk kegiatan yang positif dan produktif. Bersama, kita bisa menciptakan masa depan yang lebih baik tanpa judi online.

pendengar, ada dikta dengan kesepian. Ini relate dengan Anda yang juga mungkin saat ini lagi tengah memang lebih fokus untuk sendiri dulu, pengen menikmati kesendiriannya. Dan memang terkadang begitu ya, kita sebagai posisi tidak serta-merta harus selalu rame-rame bareng-bareng teman, sahabat. Kesendirian itu memang kadang dibutuhkan sesekali dalam hidup kita. Di situ ada tempatnya di saat kita untuk kembali refresh apa yang kita sudah lakukan, apa yang kita perbuat dalam kehidupan kita dalam sehari-hari, biasanya kayak gitu ya. Oke, apapun itu bentuknya, suasana malam hari ini yang merasa sendiri nanti bisa kita seru-seruan di special request. Akan ada ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Nanti jalur telepon juga sudah buka di 0401 312 4008, dan juga di live TikTok Studio RRI Kendari dan juga di RRI Digital.

menyuarakan rasa cinta melalui lirik, alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

Oke, Firehouse, lagu yang cukup lama atau band legendaris mancanegara juga sudah mewarnai kebersamaan kita di spesial Sultra Malam untuk malam hari ini. Kakak Ani Lover, saya menyapa jauh-jauh ada di negeri jiran, di Irak sana ya. Selamat bergabung, ada Harry. Boleh request, karena saatnya kita akan mainkan special request. Akan ada ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ada kerinduan, apalagi yang ada di perantauan, di negeri orang. Wah, seperti Kakak Ani Lovers ya. Haja Nurmi, Yani, dan juga Kakak Ling boleh. Ada geng, selamat bergabung semuanya yang ada di bawah. Thank you teman-teman semuanya. Yang pastinya thank you udah pada tap-tap layar. Ada MX, makasih MX juga. Ada siapa lagi ya? Oke, yang sempat saya pantau aja aku boleh. Iya Bang Heri, silakan langsung aja taping ya lagu apa yang ingin dengarkan. Ada Putra 234 juga sudah bergabung. Selamat menikmati suasana malamnya. Kita bakal seru-seruan ya. Ya pasti malam ini adalah malam yang spesial juga. Begadang para pencinta bola atau para pencinta si kulit bundar. Entah siapa yang akan the next menjadi juaranya 2026 ini. Ada Argentina atau Spanyol. Kita masih akan bersama-sama di special request. Ada Naif, Buta Hati, spesial untuk semuanya.

0: 101 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 Kendari.

lagu yang cukup lama juga di pelantikan musik Indonesia, The Fly dengan Terbang. Selamat malam untuk Bang Harry, semoga udah terhibur. Ace, ada sahabat saya yang cukup lama menghilang. Sehat selalu Bang Polo. Mungkin lagi di tempat aktivitasnya malam hari ini di daerah mana? Lalembu ya, Lalembu. Oke, Konsel kalau nggak salah, Konawe Selatan dan sekitarnya. Oh ya, untuk Anda yang menyimak melalui RRI Digital di manapun ya Anda berada, yang pastinya untuk malam hari ini kita sudah harus bersiap-siap. Silakan tapping, silakan request yang ada di live TikTok Yuda, dan nanti juga kita akan main di live TikTok Studio RRI Kendari. Yang mau bergabung di situ boleh, dan juga jalur telepon nanti kita akan buka telepon ya di 0401 312 4008, dan juga nanti ada jalur WhatsApp, boleh yang mau menggunakan WhatsApp di 08 13 54 50 967. Sekali lagi di 08 13 54 50 967 ya. Oke, Bang Harry, thank you. Bang Polo, tadi requestannya Ungu katanya. Kalau Ungu yang saya kasih yang udah di album pertama kalau nggak salah ini ya. Tercipta untukku, spesial untuk semuanya yang sudah bersiap-siap untuk kembali untuk request lagu kesayangan Anda di Ruang Rindu.

Iya, terkadang dari setiap lirik lagu atau lagu yang pernah hits itu menjadi sebuah cerita atau kenangan yang pernah Anda alami. Sama dengan sahabat saya ada Bang Polo, lagi teringat dengan teman sahabat barangkali pas request lagunya Ungu Tercipta Untukku. Nah, bagaimana dengan Anda? Apakah juga punya kenangan yang berbeda dari setiap lagu? Pasti. Aku pastikan itu ada, seperti Bang Heri tadi ya. Bapak Tegar juga selamat menikmati suasana malamnya. Kalau lagi lebih santai di rumah, ayo. Oh ya, yang ada di luaran atau dimanapun juga kalau mau dengarkan siaran kami, download juga di RRI Digital melalui Play Store atau di App Store, sehingga kalian bisa dengarkan itu lebih clear lagi. Atau masuk aja di live TikTok studio RRI Kendari atau di live TikToknya Yuda. Pokoknya kita bakal seru-seruan di sepanjang tugas Yuda malam hari ini di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ada Hengki Supit, Bilang Kau Izinkan.

Lagu bisa mengekspresikan rasa cinta melalui lirik, alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

Kembali sudah hadir juga spesial Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Oh ya, bagaimana dengan yang malam hari ini masih juga sulit untuk memejamkan kedua matanya? Wah, saya menyapa lagi kembali ya. Kembali ada Kak Ling, ada MX, ada Haja Nurmi di Makassar, dan semuanya yang ada di 96,7 MHz dan juga di RRI Digital. Di sana live TikTok studio sudah mulai, ada Cahya, ada Nurmayanti. Selamat bergabung juga di sana ya. Silakan langsung aja tapping. Nah, jangan lupa di tap-tap layarnya dulu. Tap-tap layar baru request-request lagu yang ingin kalian dengarkan ya malam hari ini. Tadi sudah ada Ibu Haja Nurmi katanya pengen dengar lagunya Melly Goeslaw. Mungkin. Oh ya, ini lagu yang cukup lama juga ya. Tapi paling asik juga kita dengarkan untuk malam hari ini. Jalur teleponnya coba kita sterilkan dan kita akan coba buka di 0401 312 4008 atau juga di jalur WhatsApp 0813 54 50 967. Sekali lagi 0813 54 50 967 yang mau menggunakan live jalur WhatsApp, maksudnya pakai voice note juga boleh biar suara kalian bisa terdengar gitu ya kan. Oke, Melly Goeslaw kayaknya boleh saya hadirkan Melly Goeslaw-nya ya. Sambil kita menantikan dulu ya, coba mau bergabung

Oke, kita langsung hadirkan dulu ya. Yang bakal saya hadirkan ini requestan dari Ibu Aja Nurmi Meli dari lagu yang cukup lama ya, kayaknya di Belantika juga, musik Indonesia kali ini. Setelah ini nanti kembali kita buka aja telepon ya.

0: ada Ungu kembali bergulir ke ruang dengar kita bersama malam hari ini. Aku bukan pilihan hatimu, tetapi aku tetap menjadi pilihan pendengar terbaik. Asik. Oke, terima kasih ya sudah bergabung tadi. Ada Michelle, terima kasih juga. Kemudian ada Manisita. Oke, Manisita request lagu apa nih? Ya, udah siapin ya teman-teman yang udah bergabung. Silakan, masih ada waktu, kita cukup panjang lah untuk di special request malam hari ini. Masih ada Kakak Ling, ada juga Bunda, ada Aja Nur Nurmi, selamat bergabung kembali. Dan saya coba di live TikTok studio, udah mulai rame ya tadi. Aku mau menyapa siapa-siapa aja di sana ya tadi, Bang. Siapa-siapa nih Bang? Bang Iksan, aku gak kelihatan. Coba aku geser. Oh ya, ini ada Michelle, ada Arianto, ada Kulikabel. Oke, semuanya Bang Arianto, selamat bergabung ya. Saatnya kita buka jalur telepon di 0401-312-4008. Siapakah gerangan di ujung telepon kita untuk malam hari ini? Halo, ada Ari di Kemaraya. Selamat malam, Ri.
1: Halo, selamat malam.
0: Ya, ruang rindu, Ari.
1: Rindu, ruang berbagai rindu.
0: Hey, apa kabar, Ri? Kamu baru kedengaran, Ri?
1: Iya, soalnya sibuk ya, baik. Pengen pekerjaan.
0: Asik, terima kasih. Sibuk-sibuknya Ari masih bisa nembus ya. Makasih, Ari. Ri, sehat ya?
1: Oke.
0: Request lagu apa nih, Ri?
1: Lagu lama ya.
0: Lagu lama yang mana nih?
1: Lagunya Tik Band saja.
0: Tik Band terbaik untukmu? Suka sekali kamu dengan Tik Band ya. Oke, lagu ini mau dikasih buat siapa Tik Band-nya?
1: Buat semua yang lagi dengerin Pro 1.
0: Ya. Yeah.
1: Semoga sehat selalu.
0: Oke. Ada lagi yang spesial enggak?
1: Buat seseorang saja ya.
0: Asik. Siapa tuh, Ri? Aku jadi kepo loh. Siapa?
1: Ucapannya Mas Malam, selamat beristirahat aja.
0: Oke, baiklah kalau begitu. Dia udah merasa ya gitu ya. Kalau suaranya Ari udah kedengaran gitu ya kan. Oke, Ri, itu aja.
1: Oke, ya itu aja kayaknya.
0: Ya, oke. Okay. Selamat istirahat ya, Ri ya.
1: Oke.
0: Okay. Yo, terima kasih sudah ada Ari di Keramat Raya alias Kemaraya. Wes, aku pakai nama keren gitu ya, Kemaraya, Keramat Raya. Terima kasih ya. Ada siapa lagi nih? Oke, okay, request Bang, ada Rindu Untukmu. Lagunya siapa ya? Ada Rindu Untukmu, lagu lawas kayaknya ya, Bang Arianto. Ada Rindu Untukmu, Raja Sewa Kendari. Oi, sahabatku juga tuh Raja Sewa Kendari sudah bergabung ya. Terima kasih. Di belakangnya Ari di Kemaraya sudah berdering lagi telepon kita di 0401-312-4008. Siapakah gerangan di spesial request ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Oh, udah ada operator baru saya di sana, ada Bang Leo dan juga Bung Iksan. Ya, oke. Okay. Argentina or Spanyol. Aku sih jagoin Argentina ya. Gak apa-apa ya, kita beda pilihan barangkali. Ada siapa nih? Oke, kita coba terima dulu. Halo, dari Sulawesi Tengah, selamat malam.
2: Halo juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu.
0: Dengan siapa di mana nih?
2: Nasrun,
0: disuntik. Oh, Bang Nasrun. Oh, iya, sorry. Bang Nasrun, apa kabar Sulawesi Tengah?
2: Alhamdulillah, sama-sama kita baik-baik selalu,
0: sehat. Sehat, alhamdulillah ya, saling mendoakan ya. Gimana cuaca di sana malam ini? Ada hujan nggak Sulawesi Tengah?
2: Tadi malam ini lagi cerah ceria juga, secerah hati juga.
0: Asik, secerah hatiku ya, dan hatinya Abang.
2: Ah, itu.
0: Oke, malam ini mau dengar lagu apa nih Bang Nasrun di Sulawesi Tengah?
2: Lagunya Jikustik.
0: Jikustik, yang mana?
2: Iya, Untuk Cinta.
0: Jikustik Untuk Cinta. Wah, ini lagu lama loh. Aduh, aku akhirnya bisa dengar lagi nih. Jikustik. Jikustik apa tadi?
2: Untuk Cinta.
0: Untuk Cinta. Untuk Dikenang.
2: Iya, namanya kan sudah dikenakan.
0: Asik. Oke. Baik. Lagu ini mau dikasih buat siapa nih Bang Nasrun?
2: Lagi nyara bersama operator musiknya ya, sambut tugas
0: selalu. Ya, ada Bang Leo, ada Bung Iksan.
2: Terus yang sudah masuk dalam kompak semuanya lah tanpa kecuali ada
0: ya
2: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang Nasrun di Sulawesi Tengah. Sehat selalu bersama dengan keluarga. Oke, Bung Leo dan juga Bung Iksan, kita hadirkan dulu lagunya ya. Karena saya dari tadi udah stay dua lagu yang akan segera bergulir ke ruang dengar kita bersama di special request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Yang lain boleh siap tap-tap layarnya dan request-request yang belum saya sempat hadir. Lagunya nanti akan menyusul.

Oke, suasana malam yang sama kita ciptakan sudah mulai semakin larut lagi untuk malam hari ini. Masih ada kita di special request Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Michelle bertanya, sampai jam berapa bang? Sampai jam 12 lah. Terima kasih yang udah masih ada di live TikTok studio. Ada Bang Arianto. Tadi di jalur telepon ada Bang Nasrun di Sulawesi Tengah. Ada Ari di Kemaraya. Yang ada di live TikTok Yuda, terima kasih. Ada Mas Joe, selamat bergabung Mas Joe. Dan juga tadi ada Bu Haja masih ada ya, makasih ya. Untuk yang lainnya lagi, jalur telepon yang sama kita masih buka lagi, 0401 312 4008. Malam yang spesial malam ini, banyak yang begadang pasti ya, tidak mau melewatkan momen final Piala Dunia 2026 ya. Argentina berhadapan dengan Spanyol, tentunya ini menjadi sebuah tontonan yang menarik, yang menjadi puncak dari perhelatan FIFA World Cup 2026 ya. Oke. Tersisa waktu di setengah perjalanan kita untuk malam hari ini. Lagunya siapa? Lagunya Cynthia Kang. Yang mana itu? Lagu apa tuh, Bang? Gak bisa lagunya Ina. Ina, yang mana itu lagu itu ya? Saya baru dengar itu, ya. Oke lah, nanti kita coba nanti perdengarkan lagi kalau gitu. Saya mau ke band lokal dulu. Asal band ini adalah dari Konawe. Bios Band, I Love You untuk semuanya. Karena judulnya I Love You gitu ya kan. Dan nanti jalur telepon kembali kita buka, dan juga di live TikTok studio. Boleh dari sekarang tap-tap layar, dan juga ada tapping. Ingin dengar lagu apa?

baru tuning kembali di 96,7 MHz serta di RRI Digital dan juga di live TikTok studio RRI Kendari dan di live TikToknya Yuda. Bang De Java, apa kabar malam hari ini? Mudah-mudahan juga tetap dalam keadaan yang baik ya, sehat semuanya ya. Michelle, thank you ada di live TikTok studio. Bang Ari, sorry tadi kamu Bang Ari ini ya request lagu dangdut, jadi aku cut, sorry ya. Kita nggak main dangdut. Udah lama gak ada dangdut di Pro 1. Kalau mau main dangdut itu di Pro 4 ya, ada tempatnya, ada channel khususnya ya. Mohon maaf ya Bang Ari ya. Silakan request lagu lain, boleh, kita nanti akan hadirkan, kita gantikan ya. Makasih. Katanya lagunya buat seseorang yang cukup jauh ada di sana. Waduh, salam rindu. Oke, baik. Terima kasih ya Bang. Dan tidak terasa kita juga sudah ada di menit-menit akhir perjalanan tugas Yuda, temani Anda di special request Mas Bro. Selamat bergabung Mas Bro ya. Yang ada di live TikTok Yuda boleh request dari sekarang yang ingin dengarkan lagu kesukaannya, karena kita masih ada waktu beberapa menit lagi segmen akhir ya. Setelah itu nanti saya akan kembali untuk menutup kebersamaan kita di special request Selang Rindu.

tidak terasa pendengar dan juga Anda yang menyaksikan melalui live TikTok Studio Rari Kendari dan juga di live TikTok Yuda. Terima kasih. Kita ada di segmen akhir. Bang Ari, saya akan putarkan lagunya, lagu terakhir ya Bang Arianto. Makasih. Lalu ada untukmu katanya ya. Oke, Bang Batara, ada Putri Bungsu, welcome back yang baru bergabung. Terima kasih juga atas segala atensinya. Terima kasih yang udah hadir tap-tap layar. Ada Haja Nur, ada Putri. Terima kasih untuk semuanya. Ada Ari, ada Michelle, ada Bang Ari di Kemaraya tadi, dan juga Bang Nasrun di Sulawesi Tengah yang menggunakan jalur telepon di 0401 31 312 408 ya. Terima kasih, dan ini akhir kebersamaan kita untuk suasana malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Selamat malam. Salam Ruang Rindu.

Untaian perjalanan jiwa dalam cengkraman buih-buih problematika hidup terasa bagai karang dengan penuh kekerasan, kecemasan, egoisme, dan keputusasaan menggejolak dalam batin yang menghimpit nurani setiap insan. Kesemuanya terselubung dalam rangkuman percik kata penyegar asa lewat himbauan malam bersama Reza Adibrata.

Desiran, Bayu Malam menyapa dengan penuh kehangatan, mencari para penjelajah sunyi yang setia menemani desir angin malam. Kita yang selalu tersenyum di siang hari, namun kembali berdialog panjang dengan diri sendiri saat gelap mulai turun. Di antara bisikan dedaunan dan denting waktu yang perlahan merambat, saya, Reza Adibrata, kembali hadir di acara Himbauan Malam untuk mengajak saudaraku berkumpul dalam ruang keheningan yang tak kasat mata. Ruang di mana kejujuran tak bisa lagi disembunyikan dan hati berbicara tanpa topeng serta kebohongan. Malam adalah cermin yang selalu jujur menilai, tanpa pernah berdusta dan memantulkan siapa diri kita sebenarnya. Pikiran kita kadang jernih ketika jiwa kita tenang, tapi kadang keruh saat kita dipenuhi gelombang kesalahan yang kita ciptakan sendiri. Seperti diungkapkan yang pernah disampaikan Socrates, hidup yang tidak diuji adalah hidup yang tidak layak dijalani. Malam ini, kita tidak sekedar mendengar dan merenung, tapi kita menimbang, kita menelusuri lorong-lorong gelap yang mungkin pernah kita singgahi atau bahkan masih kita jalani. Di antara kabut malam, ada sesuatu yang sering muncul dan disalahpahami sebagai kehangatan yang tampak ramah, namun menyimpan dingin yang perlahan membekukan nurani kita. Ya, miras. Ibarat api kecil di tengah dingin, tampak menenangkan. Namun, tanpa disadari, miras menjalar, membakar akar kehidupan hingga tidak ada yang tersisa.

Saudaraku, setiap manusia berjalan dengan beban yang tidak selalu kelihatan oleh mata. Seperti karung penuh batu yang dipikul diam-diam di punggung jiwa kita. Ada luka yang tidak berdarah. Ada lelah yang tidak bersuara. Keinginan tumbuh seperti ilalang liar, tidak terkendali, dan kadang melukai diri sendiri saat kita terlalu memaksakan kehendak kita melawan angin, melawan hukum yang ada. Ada yang berlari mengejar mimpi, namun ada pula yang justru dikejar oleh kenyataan yang tidak kunjung memberi jeda. Dalam himpitan hidup, ketika harapan terasa semakin jauh, seperti bintang yang redup tertelan kabut, sebagian orang kadang memilih jalan pintas. Mereka menegak miras dengan harapan menemukan jeda, berharap menemukan solusi, menemukan diam. Mereka mengira itu adalah tempat sebagai pelabuhan di mana mereka bisa berlabuh dari badai, dari persoalan, dari masalah. Padahal sejatinya, miras hanyalah pusaran yang perlahan menarik kita ke dasar yang lebih dalam. Khalil Gibran pernah berkata, "Kesedihan adalah tembok antara dua taman." Namun sayangnya, banyak yang memilih merobohkan tembok itu dengan cara melukai dirinya sendiri. Miras hanyalah ilusi. Miras tidak menyembuhkan luka, hanya membiusnya. Dan ketika efek dari miras itu hilang, luka itu kembali, bahkan lebih dalam, lebih sunyi, dan lebih menyakitkan dari sebelumnya. Dan kenapa saya terjerumus minuman laknat ini? Aku tak kuasa keluar darinya. Tolong aku, Tuhan.

Saudaraku, mendengar jeritan hati penuh perasaan menyesal dan tangisan pilu seperti tadi, sering hadir di tengah perjalanan anak manusia dan menjadi lagu kehidupan saat ini, dan bahkan mungkin kita sendiri pernah mengalaminya. Apa yang kita minum mungkin masuk ke tubuh kita, tetapi dampaknya tidak pernah berhenti di situ. Miras merambat, menjalar, dan menetes ke kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita, di mana mereka tidak pernah memilih untuk ikut merasakan, namun terpaksa menanggung akibatnya karena ulah kita. Miras adalah badai yang tidak hanya merobohkan satu pohon, tetapi menghancurkan seluruh hutan yang ada di sekelilingnya. Orang tua menuah dengan luka yang tidak terucap. Anak-anak tumbuh dengan ketakutan yang tidak mereka pahami. Pasangan hidup kita belajar memendam rasa sakit hati yang terus berulang karena kita berteman dengan minuman keras. Bahkan teman kehilangan kepercayaan, lingkungan kehilangan rasa tidak aman karena kita hadir sebagai pembawa petaka. Aristoteles pernah mengingatkan bahwa manusia adalah makhluk sosial, artinya setiap tindakan kita selalu memiliki gema yang kembali kepada orang lain. Bayangkan, saudaraku, seorang anak yang menunggu dengan harapan sederhana, hanya ingin melihat ayahnya pulang dengan senyum. Namun yang datang adalah bayangan orang asing, bayangan yang tidak ada di pikiran anak kita, penuh amarah dan kehilangan pikiran, kehilangan kesadaran. Bayangkan seorang ibu yang diam-diam merapikan luka di hatinya sendiri karena cinta yang dulu hangat kini berubah menjadi sumber kesedihan. Inilah luka yang tidak terlihat namun terasa begitu nyata karena kita berteman dengan miras.

Saudaraku, miras bukan hanya menghancurkan dari dalam, tetapi juga menyeret manusia ke dalam lingkaran konsekuensi yang tidak bisa dihindarkan lagi. Di kehidupan sosial, kepercayaan adalah sesuatu yang dibangun secara perlahan-lahan bertahun-tahun, namun bisa runtuh dalam sekejap karena kita berteman dengan minuman keras. Sekali hilang, kepercayaan sulit kembali kita bangun. Orang yang dulunya dihormati bisa berubah menjadi sosok yang dihindari, sosok yang selalu dibicarakan negatif, bahkan dilupakan. Banyak tragedi lahir dari hilangnya kendali karena mabuk mengaburkan batas antara benar dan salah, antara sadar dan lupa. Kecelakaan di jalan, pertengkaran yang berujung kekerasan, hingga kehilangan nyawa. Semuanya sering berawal dari satu keputusan kecil yang dianggap sepele. Thomas Hobbes pernah berkata, "Tanpa hukum, manusia adalah serigala bagi sesamanya." Dan minuman keras alias miras seringkali membuka pintu bagi sisi gelap untuk kita tidak bisa keluar lagi. Ada kisah yang berulang di banyak tempat tentang seseorang yang kehilangan segalanya. Bukan karena orang itu tidak mampu, tetapi karena tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri. Pada akhirnya, yang tersisa hanyalah penyesalan yang datangnya sudah terlambat.

Kita masih di acara Himbauan Malam bersama saya, Reza Adibrata, bahwa dalam dimensi yang lebih dalam ada nilai yang tidak terlihat namun sangat menentukan arah hidup kita sebagai manusia, yaitu nilai spiritual. Minuman keras bukan sekedar kesalahan perilaku, tetapi juga menjadi penghalang antara manusia dan Tuhannya. Minuman keras menutup kesadaran, meredupkan nurani, dan menjauhkan hati dari cahaya kebenaran iman. Imam Al-Ghazali pernah berkata, "Hati adalah cermin, dan dosa adalah karatnya. Ketika karat itu dibiarkan menumpuk, maka cahaya kebenaran tidak lagi mampu memantul, dan miras adalah salah satu karat itu. Miras tidak langsung menghancurkan, tetapi perlahan namun pasti dan tanpa kita sadari. Banyak keluarga yang runtuh bukan karena kekurangan materi, tetapi karena kehilangan arah dan nilai. Rumah yang seharusnya menjadi tempat kembali bagi seluruh anggota keluarga berubah menjadi ruang konflik karena salah satu anggota keluarga berteman dengan minuman keras. Doa yang seharusnya menenangkan berubah menjadi tangisan yang sudah tidak terdengar. Dan di titik itu, manusia tidak hanya kehilangan dunia, tetapi justru sudah kehilangan pegangan hidup."

0: Saudaraku, malam ini biarlah angin membawa pesan yang sederhana, namun dalam maknanya. Berhentilah sebelum kehilangan menjadi penyesalan yang tidak bisa diperbaiki. Hidup selalu memberi kita kesempatan, tetapi tidak selalu memberi waktu yang panjang. Bagi saudaraku yang menjadi korban, luka yang dirasakan adalah nyata. Namun, jangan biarkan luka itu berubah menjadi dendam. Mahatma Gandhi pernah mengingatkan, mata ganti mata hanya akan membuat dunia buta. Maka, pilihlah untuk tetap berdiri dalam kesabaran, meski hati terasa hancur. Karena dalam kesabaran ada kekuatan yang tidak terlihat, namun mampu menyelamatkan jiwa. Dan juga bagi saudaraku yang masih terjebak dalam lingkaran setan itu, ingatlah, hidup bukan untuk dihindari, tetapi untuk dihadapi. Miras bukan jalan keluar, melainkan pintu menuju kehancuran yang lebih dalam, dan pintu membawa kita masuk ke neraka. Angin malam akan terus berhembus, membawa cerita dari masa lalu dan harapan untuk masa depan. Semoga kita memilih untuk menjadi cahaya meskipun sangat kecil, daripada menjadi bagian yang gelap yang justru menyesatkan banyak orang. Karena pada akhirnya, setiap jiwa, setiap nyawa akan mencari jalan pulang. Dan semoga kita tidak tersesat terlalu jauh saat mencari jalan pulang, untuk kita bisa masuk ke dalam kelompok orang-orang yang selalu mendapat ridho dari Yang Maha Kuasa.
1: Saudaraku, rasa yang menghimpit dan berdetak-detak terhempas lewat genggam angin malam, dan ketenangan

0: اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت عالم الغيب وانت على كل شيء قدير وانت علم الغيوب وانت على كل شيء عليم برحمتك يا ارحم الراحمين.
1: يا الله engkaulah yang pertama, tidak ada suatu apapun mendahului engkau. Engkaulah yang akhir, tidak ada suatu apapun mengakhiri engkau. Dan atas segala sesuatu engkau kuasa dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu engkau mengetahui dengan rahmatmu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Yang senantiasa setia di program A1, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda untuk malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas kembali mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan kita akan bertemu kembali besok pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program A1, kanal informasi dan inspirasi. Undur diri dengan ucapan selamat beristirahat, dan jangan lupa untuk mengontrol pintu dan jendela di rumah Anda sebelum beranjak ke peraduan. Untuk Anda yang bertugas menjaga keamanan serta lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia, Kendari. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

Ini perhelatan bola dunia berikutnya. Tentunya tetap jaga sportivitas. Karena memang sepak bola ini bukan hanya tentang kemenangan, tetapi juga tentang persatuan dan semangat fair play. Dan kita ucapkan selamat pagi untuk Anda semua. Semangat beraktivitas pastinya. Jadi jangan letih dan lesu ya, karena sudah begadang. Ingat hari ini hari Senin, ayo tetap semangat pastinya. Dengan kemenangan Spanyol atas Argentina di partai final, resmi sudah tirai Piala Dunia FIFA 2026 ditutup untuk hari ini. Luar biasa pendengar ya. Jadi tentunya kita ucapkan terima kasih untuk Anda juga yang terus setia jadi supporter setia kami bersama Pro Satu Kendari. Kurang lebih sekitar berarti 3 mingguan kali ya kita bersama ya untuk di ajang Piala Dunia FIFA 2026 ini bersama RRI Pro 1, Pro 3. Tentunya untuk Anda yang menjangkau siaran kami dimanapun itu, mudah-mudahan bermanfaat. Pokoknya sampai bertemu kembali di laga Piala Dunia di tahun berikutnya dengan kita umur panjang, dengan kita sehat, dan tentunya ya kita menantikan pastinya pertandingan-pertandingan seru lainnya. Untuk Sultra pagi ini kembali kita kawal pendengar. Ulan sudah ambil alih di studio Pro 1 langsung dari studio terintegrasi Jalan Laut yang nomor 44 Mandonga, Kota Kendari pagi hari ini. Semangatnya membara di studio pastinya. Begitu juga Anda mungkin yang turun ke jalan di lapangan, mungkin ya pada supporternya ini mungkin sudah pada beranjak pulang untuk kembali melanjutkan aktivitas Anda. Hati-hati di jalan pastinya. Mudah-mudahan tiba selamat sampai tujuan masing-masing Anda. Dan tentunya semangat beraktivitas untuk hari Senin ini, tetap semangat, dan Pro Satu Kendari masih akan hadir menemani ruang dengar Anda tentunya dengan beragam rangkaian informasi pilihan untuk di Sultra pagi. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di Pro Satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Bu, dari tadi di depan TV terus.
2: Lagi nunggu Arya Saloka di RCTI Home of Drama Channel 28. Mulai 6 April di Terikat Janji.
3: Kadang pura-pura kuat itu bikin hati tambah hancur, Mbak.
2: Tanggal 7 ada Samuel Zilguin dan Rachel Nesya di Turun Ranjang.
4: Kalau nonton dangdut, ini jagoan Bapak. Mulai April, MNC TV rumahnya dangdut Channel 29 Roadshow. Siap-siap, kota kita bakal didatengin parade artis dangdut paling hit. Setiap hari jam 8 malam, tetap nonton DMD Panggung Rezeki.
2: GTV Channel 30 juga seru. Irfan Hakim mulai April bakal keliling Jabodetabek di New Family 100 Festival.
5: Halo pemirsa GTV, siap-siap ya.
2: Terus ada Liga Bintang Juara.
4: Kalau soal berita nomor 1, Bapak tetap pilih rakyat bersuara tiap Selasa jam 7 malam di iNews Channel 31.
6: Halo, salam saya Aiman Ujaksono.
4: Yang baru ada di MNC Group. RCTI Channel 28, MNC TV Channel 29, GTV Channel 30, iNews Channel 31.
1: Bu, dari tadi kak kulihat nongkrong terus di depan TV.
2: Justru ini yang kutunggu-tunggu. Ada Arya Saloka di RCTI Home of Drama Channel 28. Mulai 6 April antara cinta dan pengkhianatan di Terikat Janji.
3: Kadang pura-pura kuat itu bikin hati tambah hancur, Mbak.
2: Tanggal 7 ada lagi Samuel Zilwin sama Rachel Nesya di Turun Ranjang.
4: Kalau nonton dangdut, ini jagoan Bapak. Mulai April, MNC TV rumahnya dangdut Channel 29 ada roadshow. Parade artis paling hits lebih dekat dengan pemirsanya. Dan tiap hari jam 8 malam WIB, jangan lupa nonton DMD Panggung Rezeki.
2: Mulai April, GTV Channel 30 juga seru. Irfan Hakim siap menyapa langsung pemirsa lewat New Family 100 Festival.
5: Halo pemirsa GTV, siap-siap ya.
2: Ada juga Liga Bintang Juara.
4: Kalau soal berita nomor 1, kupilih rakyat bersuara. Tiap Selasa jam 7 malam WIB di iNews Channel 31. Yang baru, yang mantap, semua ada di MNC Group. RCTI Channel 28, MNC TV Channel 29, GTV Channel 30, iNews Channel 31.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Tolong, bisa nyala lagi. Selamat, selamat.

bersama dengan kami di RRI Pro Satu Kendari untuk di Sultra pagi ini, pendengar. Untuk Anda yang tengah sibuk dengan gelutan aktivitas atau mungkin baru akan mulai beraktivitas di pagi hari ini, semangat pagi untuk Anda semua. Semangat beraktivitas untuk Anda semua pastinya di pagi hari ini, yang mungkin sedang bersiap mengantar anak sekolah ataupun mungkin sedang bersiap-siap menuju ke tempat beraktivitasnya masing-masing. Tentunya jangan sampai lupa untuk Anda yang sedang berkendara juga ya, pastinya hati-hati di jalan. Mudah-mudahan tiba selamat sampai tujuan, dan tentunya selalu perhatikan untuk rambu-rambu yang berlaku di jalan raya, pendengar. Nah, untuk pagi hari ini kita juga akan kembali update ya untuk pantauan langsung dari RTMC Polda Sulawesi Tenggara. Kita bakal lihat lagi nih titik-titik mana yang menjadi fokus pemantauan dari RTMC Polda Sulawesi Tenggara pagi hari ini, dan bagaimana kondisi terkini untuk arus lalu lintas di lokasi-lokasi tersebut. Apakah pagi hari ini ada peningkatan yang signifikan untuk para pengguna jalan, karena kan pagi hari ini bersamaan dengan semarak berakhirnya perhelatan Piala Dunia FIFA 2026. Waduh, apakah mungkin mereka yang habis nonton bareng baru pulang ini ya pagi hari ini ya. Nanti kita bakal pantau bersama untuk di traffic update bersama di Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara. Seperti apa informasinya nanti akan disampaikan oleh rekan-rekan yang bertugas langsung di RTMC pagi hari ini. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di RRI Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Dan pendengar, pantauan langsung untuk pagi hari ini, arus lalu lintas yang ada di wilayah Kota Kendari dan Sulawesi Tenggara dan sekitarnya akan kembali kita update, kita kemas dalam info traffic update bersama RRI Pro 1.

0: Traffic Update.
1: Traffic Update. Traffic Update.
2: Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saatnya kita traffic update lagi bersama RRI Pro Satu Kendari, kerjasama RRI dan juga di Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara. Kita akan update informasi terkini mengenai kondisi arus lalu lintas di wilayah Sulawesi Tenggara. Seperti biasa, kita juga sudah terhubung langsung di RTMC Polda Sulawesi Tenggara. Di sana ada rekan Bribtu Komang ya, yang sedang bertugas. Kita sapa terlebih dahulu ya rekan kita ya. Halo, selamat pagi Bribtu Komang.
3: Selamat pagi rekan Wulan.
2: Baik, bagaimana ini? Kita sounding suara dulu, bagus tidak ya? Kedengarannya ke sana ya. Aman ya?
3: Aman rekan Wulan.
2: Baik, untuk pagi hari ini rekan Komang, kita akan memantau kembali ini situasi di beberapa atau di sejumlah ruas jalan utama Sulawesi Tenggara, di Sulawesi Tenggara. Jadi pagi ini juga menjadi momen menarik ya pendengar, karena merupakan hari pertama aktivitas masyarakat setelah berakhirnya nih perhelatan Piala Dunia FIFA 2026. Selain masyarakat yang kembali menjalankan rutinitas bekerja dan juga beraktivitas pagi hari ini, bersekolah, euforia nonton bareng final Piala Dunia semalam juga mungkin diperkirakan memberi dampak terhadap mobilitas kendaraan ya di pagi hari ini pendengar. Nah, untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di lapangan, kita nanti akan mengupdate informasinya bersama rekan Bribtu Komang yang ada di RTMC Polda Sulawesi Tenggara. Mungkin bisa deh nanti Bribtu Komang yang sampaikan kepada kita nih pantauan pagi hari ini bagaimana, ramai lancarkah atau mulai terjadi kepadatankah, karena mungkin orang yang nonton bareng pada pulang nih karena mau beraktivitas lagi. Bagaimana Bribtu Komang pagi hari ini pantauannya dari RTMC, silakan.
3: Baik, terima kasih rekan Wulan. Selamat pagi pemirsa dan pendengar, kembali lagi bersama saya Bribtu Komang dari Ditlantas Polda Sultra, akan membagikan informasi mengenai kondisi arus lalu lintas di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya melalui pantauan CCTV RTMC Ditlantas Polda Sultra. Untuk titik yang pertama di Simpang 4 Pasar Baru, situasi arus lalu lintas terpantau ramai namun tetap lancar. Terjadi peningkatan volume kendaraan dikarenakan aktivitas masyarakat yang akan berangkat ke kantor dan sekolah. Kendaraan melaju dengan kecepatan normal. Lampu lalu lintas berfungsi dengan baik. Kami menghimbau kepada pengendara untuk tetap berada di jalurnya dan tidak berhenti melewati garis zebra cross demi kelancaran bersama. Tetap bersabar dan tidak menerobos lampu lalu lintas, serta memberikan prioritas kepada kendaraan yang akan berbelok kiri langsung sesuai dengan petunjuk rambu lalu lintas yang ada. Selanjutnya kita beralih ke Tugu Kirab Bau-Bau. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini, tepatnya di Tugu Kirab Bau-Bau, masih sama dengan situasi arus lalu lintas di Kota Kendari pada umumnya, terpantau ramai namun tetap lancar. Untuk cuaca pada pagi hari ini terpantau cerah, kami menghimbau agar tetap waspada, tetap berhati-hati saat memasuki persimpangan Bundaran Tugu Kirab, patuhi rambu lalu lintas, mengingat area ini merupakan jalur utama penghubung antar kecamatan di Bau-Bau. Pastikan tidak berhenti dan parkir di bahu jalan sekitar Tugu, agar tidak menghambat kendaraan lain. Demikian traffic update pagi hari ini, kembali ke rekan Wulan di studio.
2: Baik, nah ini juga menarik nih rekan Komang, setelah berakhirnya final Piala Dunia FIFA 2026 semalam, apakah mungkin terdapat laporan juga nih peningkatan aktivitas kendaraan pada dini hari sampai pagi tadi, terutama di kawasan yang menjadi titik lokasi nonton bareng masyarakat? Bagaimana ini pantauannya dari teman-teman di Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara?
3: Baik rekan Wulan, betul sekali rekan Wulan, untuk pantauan CCTV saat ini di sekitaran Kota Kendari khususnya, pantauan CCTV pada pagi hari ini mulai mengalami peningkatan. Hal ini terjadi karena adanya aktivitas nonton Piala Dunia. Begitu rekan Bulan.
2: Iya ya, jadi memang mungkin karena dari dini hari sampai pagi tadi kayaknya berakhir ya. Jadi mungkin mobilitas masyarakat bersama dengan orang yang akan beraktivitas pagi ini mungkin akhirnya terpantau ramai. Namun mudah-mudahan tetap lancar ya, begitu ya harapan kita bersama ya.
3: Betul sekali rekan Bulan.
2: Baik, sedikit deh kalau gitu rekan Komang, bagi masyarakat yang juga mungkin semalam setelah menyaksikan pertandingan hingga larut malam sampai pagi hari ini kembali beraktivitas, mungkin ada imbauan sedikit deh dari Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara agar tetap berkendara dengan aman dan juga tidak ngantuk di jalan, karena kan habis begadang nih ceritanya nih. Seperti apa imbauan dari teman-teman Polda Sulawesi Tenggara pagi ini?
3: Baik rekan Bulan, kami menghimbau kepada seluruh pengguna jalan agar senantiasa mematuhi rambu-rambu lalu lintas, jaga jarak aman kendaraan, jaga batas kecepatan kendaraan Anda, serta menjaga etika dan kesabaran saat berkendara di jalan raya. Gunakan sabuk pengaman bagi pengendara roda 4 dan gunakan helm standar nasional Indonesia bagi pengendara roda 2 maupun yang dibonceng. Hindari kebiasaan mengabaikan keselamatan hanya karena jarak yang dekat dan tidak melawan arus. Dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat pengguna jalan yang telah tertib dan taat berlalu lintas. Demikian traffic update pagi hari ini, saya Bribtu Komang. Salam presisi, salam lalu lintas. Kembali ke rekan Bulan di studio.
2: Baik, terima kasih rekan Komang atas informasinya, laporannya, himbauannya dari teman-teman di RTMC Polda Sulawesi Tenggara. Kita berdoa bersama semoga kondisi lalu lintas di wilayah kita ini Sulawesi Tenggara tentunya tetap aman, lancar, dan seluruh pengguna jalan tetap selamat ketika berkendara. Salam sehat untuk teman-teman di RTMC Polda Sulawesi Tenggara pagi hari ini dan selamat melanjutkan kembali aktivitasnya. Salam presisi pastinya ya. Baik, assalamualaikum, selamat pagi. Itulah tadi pendengar updatean informasi langsung dari RTMC Polda Sulawesi Tenggara yang disampaikan oleh rekan yang sedang bertugas di RTMC, ada Bribtu Komang di sana. Kita ucapkan terima kasih pastinya untuk teman-teman dari Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara untuk himbauannya, pantauannya untuk di pagi hari ini. Kita harapkan bersama mudah-mudahan seluruh pengguna jalan tetap mematuhi keselamatan, tetap patuhi peraturan rambu lalu lintas, gunakan helm tuh tadi disampaikan yang berstandar nasional Indonesia. Hindari penggunaan ponsel juga saat berkendara dan jaga jarak, jaga etika di jalan, karena kita tentunya pengguna jalan bersama, ya kita harapkan bersama pasti hal-hal baik lah menyertai kita selama dalam perjalanan. Ini menjadi akhir update informasi untuk traffic update pagi hari ini. Sampai jumpa di traffic update selanjutnya.
0: Demikian traffic update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerja sama dengan RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.
4: Muhammad, hati saya.
5: Selamat siang. Tahu apa kesalahanmu?
4: Itu yang saya tidak tahu, kasihan Pak. Tadi malam tiba-tiba Biong ada putuskan. Saya tidak mengerti, kasihan apa kesalahanku.
5: Kenapa kamu curhat? Bukan itu yang saya maksud.
4: Apa balik?
5: Tidak lihat itu. Kamu terobos lampu merah. Baru di mana helmmu? Kenapa tidak pakai?
4: Saya hilap, kasihan. Bagaimana saya ada gaulkan Biong dah?
5: Kamu tahu, kecelakaan itu tidak mengenal kamu lagi galau atau tidak. Kamu saya tilang sekarang.
4: Ini mie gara-gara galau. Saya tidak bisa bedakan mana lampu merah, mana lebih Honda, mana helm.
6: Makanya fokus. Karena mematuhi rambu-rambu lalu lintas turut menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Bersatu, keselamatan nomor 1.

0: Kenapa saya disuruh berhenti? Kasihan, Pak.
1: Aduh, Bu, pakai aturan dan juga tata krama dong dalam berkendara, Bu.
0: Apa saya harus tabik di jalan? Begitu, Kak?
1: Bukan begitu, Bu. Maksudnya, beri tanda yang benar. Apa mau lanjut nih, Bu, di kantor, Bu?
0: Pak, saya tidak salah, kasihan. Dia yang mau tabrak saya.
1: Ibu tadi weser ke kiri, tapi kenapa beloknya ke kanan? Untung tidak ada yang kecelakaan, Bu.
0: Begitu, Kak, Pak. Saya minta maaf, kasihan, Pak. Lain kali saya tidak begitu mil lagi. Saya akan patuh dan lebih berhati-hati, Pak.
1: Ya, kali ini saya peringati saja ya, Bu, ya. Tetapi berikutnya saya tilang loh, Bu.
2: Patuhi rambu lalu lintas dalam berkendara. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Humas Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara.

0: masyarakat Sulawesi Tenggara punya keluhan, saran, atau pengaduan terkait layanan LPP RRI Kendari? Sampaikan aspirasi Anda secara resmi, aman, dan cepat melalui tautan kendari.ppid.rri.go.id/pengaduan. Sekali lagi, kendari.ppid.rri.go.id/pengaduan. Setiap laporan Anda yang masuk akan dijaga kerahasiaannya dan ditindaklanjuti secara profesional demi meningkatkan kualitas informasi dan pelayanan RRI Kendari. Mari bersama membangun keterbukaan informasi. Layanan pengaduan ini dipersembahkan oleh PPID LPP RRI Kendari.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: 96,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Apan, ada saya lihat di berita, ada anak sekolah tertangkap gara-gara pakai narkoba. Padahal tuh prestasinya bagus, Ji.
2: Yodi, ngerinya apa? Padahal awalnya mungkin cuma penasaran atau ikut-ikutan, Ji.
1: Kadang begitu toh. Kalau lagi nongkrong di luar, suka ada yang tawari kita hal-hal aneh. Bagaimana, Di? Caranya biar kita enggak gampang tergoda?
2: Kalau menurutku, kita harus tegas sama diri sendirilah. Pas ditawari, langsung bilang tidak tanpa ragu. Biar Midi bilang asik lah, karena teman yang baik enggak akan paksa kita merusak diri.
1: Masalahnya toh, ada yang suka bilangin kita cemen kalau enggak mau coba. Itu yang suka bikin kita jengkel.
2: Justru itu ujiannya. Kita harus punya pendirian lah. Orang yang berani bilang tidak buat hal buruk itu lebih keren daripada ikut-ikutan tren yang menyesatkan.
1: Mending kita fokus olahraga saja. Badan kita jadi sehat, waktu luang juga terisi buat hal positif. Jangan sampai rasa penasaran membunuh masa depan kita.
2: Pastinya. Ayo kita ke lapangan lah. Kebetulan ada yang ngajak bertanding.
3: Ayo, tetapkan pendirianmu. Lakukan aktivitas positif dan tolak dengan tegas penawaran narkoba. War on Drugs for Humanity. Iklan ini disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Kendari.

0: 96,7 MHz. Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Masih terus bersama dengan kami di RRI Pro 1 Kendari untuk di Sultra pagi ini. Semangat pagi untuk Anda semua, pastinya pendengar yang tentunya masih terus membersamai siaran kami, yang dimana Anda dengarkan siaran kami melalui frekuensi FM di 96,7 MHz, maupun Anda yang juga mendengarkan kami melalui streaming di RRI Digital Pendengar. Waduh, jadi memang updatean informasi masih akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda pagi hari ini. Dan seperti biasa juga ya, pagi hari ini Anda yang mungkin sedang dalam aktivitas ataupun mungkin sedang berkendara menuju ke tempat aktivitasnya masing-masing pagi hari ini, semangat pagi untuk Anda semua. Pastinya mudah-mudahan apa yang menjadi harapan pagi hari ini, apa yang menjadi impian ataupun mungkin kerjaan yang akan diselesaikan pagi hari ini, mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar, selancar seperti apa yang tentunya Anda harapkan bersama. Mudah-mudahan sih juga untuk pagi hari ini cuaca mendukung ya. Mudah-mudahan cuaca mendukung untuk kita beraktivitas pagi hari ini tentunya pendengar. Dan kita juga pagi hari ini akan mengupdate kembali untuk info cuaca langsung dari teman-teman yang bertugas di BMKG pagi hari ini. Kita hadirkan info cuaca.
0: Info cuaca.
2: Info cuaca.
1: Dan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya pagi hari ini akan diupdate oleh Bung Samsudin Jufri yang sudah terhubung di ujung telepon. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi Bung Jufri.
3: Selamat pagi Mbak Wulan.
1: Iya, silakan updatean informasi perkiraan cuaca pagi hari ini Bung Jufri.
3: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI, terkhusus seluruh masyarakat wilayah Sulawesi Tenggara. Informasi perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Tenggara tanggal 20 Juli tahun 2026. Pada pagi hari diprediksi kondisi cuaca wilayah Sulawesi Tenggara cerah berawan hingga berawan. Untuk siang dan sore hari, kondisi cuaca wilayah Sulawesi Tenggara cerah berawan hingga berawan, dan ada potensi hujan ringan di sebagian kecil wilayah Konawe, Konawe Utara, Kolaka, Kolaka Timur, dan Kolaka Utara. Untuk malam hari, diprediksi kondisi cuaca wilayah Sulawesi Tenggara cerah berawan hingga berawan, dan ada potensi hujan ringan di sebagian kecil wilayah Kolaka Utara. Dan dini hari, kondisi umumnya kondisi cuaca wilayah Sulawesi Tenggara cerah berawan hingga berawan. Untuk suhu udara hari ini hingga esok pagi pukul 8 diperkirakan berada pada kisaran 23 hingga 33 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 94%. Angin umumnya bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 2 sampai 30 km per jam. Untuk kondisi tinggi gelombang hari ini, diprediksi ada kenaikan tinggi gelombang laut dengan kategori sedang, diperkirakan terjadi di perairan utara Wawoni, Selat Cempedak, Laut Bandar Timur Wawoni, perairan Buton, perairan Wakatobi, dan Laut Bandar Timur Wakatobi. Dengan pola angin umumnya bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 2 sampai 20 knot. Dengan kecepatan 2 sampai 20 knot dan kecepatan angin tertinggi dapat mencapai 25 knot. Ketika terjadi di Teluk Bone Barat Kabaena, Laut Labesi, Laut Utara Woni, Laut Flores, Perairan Buton, Perairan Bau-Bau, Perairan Wakatobi, dan Laut Banda Timur Wakatobi. Untuk informasi tanda waktu hari ini, tanggal 20 Juli tahun 2026, diprediksi matahari terbenam pada pukul 17.54 kita. Dan esok hari tanggal 21 Juli tahun 2026, diprediksi matahari terbit pada pukul 5.59 kita. BMKG Sulawesi Tenggara menghimbau kepada seluruh masyarakat wilayah Sulawesi Tenggara agar tetap memperbaharui informasi dari BMKG untuk memastikan mitigasi bencana hidrometeorologi termasuk kekeringan dilakukan dengan baik. informasi cuaca lebih lanjut bisa menghubungi kami di nomor 0811-4005-929 atau media sosial kami di info BMKG Sultra. Informasi tambahan juga diimbau kepada seluruh masyarakat di wilayah Sulawesi Tenggara, khususnya daerah-daerah yang memang sering ada potensi atau punya sejarah terjadi bencana hidrometeorologi maupun kekeringan, agar lebih waspada. Meskipun sekarang ini kita sudah berada di fase peralihan ke musim kemarau, tapi tidak menutup kemungkinan adanya anomali.

0: patokan kami Mbak Ulan dalam itu mencapai apa, hari ini mencapai 30 knot sebenarnya kalau makanya tapi untuk ini perairan kami prediksikan hanya mencapai 25 knot tapi tetap kita waspada.
1: Iya betul.
0: Untuk apabila terbentuk gugusan awan kumulonimbus ini, awan-awan yang berpotensi terjadi hujan sedang di dalam, berarti itu pasti akan apa, berkorelasi positif terhadap kecepatan angin. Karena masyarakat nelayan itu lebih mengenalnya dengan istilahnya terjadinya pembentukan awan hitam, awan serta dengan angin kencang. Makanya kalau seperti nelayan-nelayan menggunakan perahu yang kurang kecil seperti itu lebih waspada karena bisa terjadi kenaikan tinggi gelombang secara signifikan secara tiba-tiba.
1: Baiklah kalau begitu, jadi memang harap berhati-hati untuk Anda, mungkin ya masyarakat pesisir kali ya yang dekat dengan laut, beraktivitas di laut maupun dimanapun itu beraktivitas, tentunya ya tetap waspada pastinya ya dengan potensi-potensi cuaca yang mungkin datangnya silih berganti. Betul begitu ya Bung Samsudin Jofre?
0: Iya, mungkin saya tambah sedikit Mbak Ula. Saat ini terpantau dari malam yang kemarin sore hingga hari ini masih terpantau terbentuk gugusan awan lebih tinggi termasuk perairan perairan Manui itu lebih aktif pembentukan awannya, awan-awan termasuk di Teluk Bone bagian belakang utara. Lebih waspada.
1: Baiklah, tetap waspada pastinya untuk Anda pendengar ya. Dan juga ini sudah diupdate info dari teman-teman di BMKG, ada Bung Samsudin Jofre pagi hari ini ya. Mudah-mudahan kita tetap bisa selamat dari hal-hal yang kita takutkan ya. Mudah-mudahan seperti itu ya. Berdoa terus gitu loh ketika beraktivitas dimanapun itu, di darat, laut maupun dimanapun saja, ya kita tetap berdoa meminta perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa pastinya ya Bung Samsudin Jofre.
0: Iya, benar sekali Mbak Ulan.
1: Baiklah kalau begitu, itu dia pendengar updatean untuk perkiraan cuaca pagi hari ini dari teman-teman BMKG disampaikan oleh Bung Samsudin Jofre pagi hari ini. Terima kasih informasinya Bung Samsudin Jofre serta himbauannya juga kepada masyarakat. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya. Salam sehat untuk rekan-rekan di BMKG.
0: Ya, terima kasih. Demikian sebaliknya buat Mbak Ulan bersama teman-teman. Ya.
1: Baik, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Itulah pendengar, kita sudah update informasi langsung dari portal BMKG nih, langsung disampaikan oleh Bung Samsudin Jofre pagi hari ini. Mudah-mudahan ini juga menjadi aware untuk Anda bahwa tetap berhati-hati dalam beraktivitas di darat maupun di laut, karena ada beberapa potensi juga yang tadi sempat paparkan juga dari teman-teman BMKG bahwa ada peningkatan angin ya. Nah, jadi mungkin Anda yang beraktivitas di sekitar pesisir, di laut, juga mungkin para nelayan harap berhati-hati. Kalau ada yang berencana juga akan berangkat pagi hari ini, mungkin kembali ke tempatnya masing-masing melewati armada transportasi laut, tentunya tetap hati-hati dan berdoa agar diberikan perlindungan dimanapun kita berada pendengar. Itu dia informasi BMKG, dan informasi BMKG setiap saatnya bisa Anda update langsung di portal bmkg.co.id pastinya, karena di sana terus diupdate untuk perkiraan cuaca atau pantauan perkiraan cuaca di beberapa wilayah yang ada di provinsi Anda masing-masing atau di wilayah Anda masing-masing. Sekian info cuaca. Kita kembali untuk di musik dan informasi pagi hari ini. Namun jelang tanda waktu pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah, kita juga kembali akan update informasi untuk di Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta.
2: Info cuaca.

0: masyarakat Sulawesi Tenggara punya keluhan, saran, atau pengaduan terkait layanan LPP RRI Kendari? Sampaikan aspirasi Anda secara resmi, aman, dan cepat melalui tautan kendari.ppid.rri.go.id/pengaduan. Sekali lagi, kendari.ppid.rri.go.id/pengaduan. Setiap laporan Anda yang masuk akan dijaga kerahasiaannya dan ditindaklanjuti secara profesional demi meningkatkan kualitas informasi dan pelayanan RRI Kendari. Mari bersama membangun keterbukaan informasi. Layanan pengaduan ini dipersembahkan oleh PPID LPP RRI Kendari.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

banyak yang mengira kalau bambu itu pohon. Karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebabkan

0: berarti masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1
2: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Kita akan percepat dan semua usaha kita akan kerja keras. Tapi sekarang hasil-hasil sudah mulai kita lihat. Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus di tengah dunia yang susah.
4: Kita minta ini terus ada penguatan supaya anak kita punya harapan yang besar untuk meningkatkan ekonomi, kesejahteraan keluarganya dengan mereka bisa bekerja secara langsung. Dan saya minta sekolah-sekolah menempatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya secara maksimal.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik di tengah ketidakpastian ekonomi global. Peningkatan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa SMK dilakukan melalui kerjasama dengan dunia kerja. Pembangkit listrik di Kuwait menjadi sasaran serangan militer Iran. Inilah warta berita selengkapnya Senin 20 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik di tengah ketidakpastian ekonomi global, di mana kepercayaan investor di tanah air juga dinilai masih cukup tinggi. Bagaimana informasi selengkapnya berikut disampaikan Sugandi Avandi.
5: Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencatatkan capaian positif. Data Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan ekonomi terulang pertama tahun 2026 tumbuh sebesar 5,61%. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dasarkan laporan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bagus. Kepercayaan investor asing maupun dalam negeri untuk berinvestasi di Indonesia masih tinggi. Dasarkan laporan dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi, realisasi investasi sepanjang semester 1 tahun 2026 mencapai 1.010,6 triliun rupiah atau tumbuh 7,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
3: Kita akan percepat dan semua usaha kita akan kerja keras. Tapi sekarang hasil-hasil sudah mulai kita lihat. Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus di tengah dunia yang susah, di tengah perang di mana-mana kita masih lumayan.
5: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan tingginya kepercayaan investor karena pemerintah intensif untuk berkomunikasi. Selain itu, pemerintah juga memangkas aturan yang dinilai menghambat investasi dan memberikan jaminan keamanan yang kondusif. Realisasi investasi berdampak pada penciptaan jutaan lapangan kerja baru.
6: Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Target di tahun 2026 ini, total target secara keseluruhan adalah 2.041,3 triliun, dan pada semester pertama atau dari Januari sampai dengan Juni ini di 2026 pencapaian yang sudah dilakukan pengeluaran atau spending oleh para investor di Indonesia itu mencapai 1.010,6 triliun atau peningkatan 7,2% year on year. Dan ini target sesuai dengan target kami itu adalah 49,5% dari total target dalam satu tahun. Dan yang paling penting adalah kita bisa lihat di sini penyerapan tenaga kerjanya itu mencapai 1.448.862 orang atau kurang lebih peningkatan 15% dibandingkan tahun sebelumnya.
5: Pada triwulan kedua, investasi asing terbesar berasal dari Hong Kong. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir, Hong Kong menempati posisi pertama sebagai sumber investasi terbesar di Indonesia dengan menggeser Singapura. Capaian investasi semakin mempertegas, Indonesia tetap menjadi salah satu tujuan investasi utama di kawasan dengan iklim usaha yang terus diperbaiki, kepastian regulasi yang semakin kuat, dan pemerataan investasi di berbagai daerah. Pemerintah optimistis investasi akan menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja baru. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.